0: Dan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makari menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah usnul khatimah, dari Halimah, dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Lab.

0: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendoza!
2: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Selo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
3: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
2: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
3: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
2: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi melanjutkan perjalanan Surabaya pagi. Saya masih bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tentunya mengajak Anda untuk menengok sejumlah informasi dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita begitu ya. Dan pagi ini juga ya, lantai telepon dan juga WA itu tetap kami berikan untuk Anda untuk bisa berbagi kabar bagi kami di studio. Oh ya, karena tadi ya pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi banjir begitu ya. Ini menambah bosem dan juga mengoptimalkan untuk proyek Bok Alphard begitu ya. Dan banyak juga ternyata di beberapa ruas jalan itu didapati box culvert yang mungkin bisa saja menghambat perjalanan Anda. Seperti yang dikirimkan, ada video oleh Ibu Ria Dini begitu ya. Ini menggambarkan perjalanan Ibu Ria Dini di kawasan Panjang Jiwo dan memang didapati sisi sebelah kiri jalan itu ada box culvert yang berjajar cukup banyak dan juga cukup panjang begitu ya. Sehingga ini yang harus diwaspadai. Namun dikatakan Bu Ria Dini, ini banyaknya box culvert di Panjang Jiwo, sejauh ini arus lintasnya masih ramai lancar saja. Terima kasih, Anda boleh tambahkan juga. Karena tentu ada begitu banyak pengerjaan-pengerjaan sebagai upaya mengatasi banjir hingga nanti ditargetkan tuntas pada November 2026. Anda boleh tambahkan ya informasi-informasi serupa bagi kami via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kalau kita bicara berkaitan dengan hal yang menjadi sorotan masyarakat gitu ya, ada sosok perempuan berinisial YTT asal Antapani gitu ya di Kota Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh pacarnya selama 3 tahun. Tentu Anda sudah mengetahui informasi ini gitu ya, karena juga beredar luas di media sosial. Pelaku berinisial TH yang menyekap korban di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dan kasus itu pun sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada hari Jumat 12 Juni yang lalu. Dan korban yang dilaporkan hilang itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya hancur, luka di seluruh tubuh gitu ya. Ini akibat penganiayaan dilakukan oleh TH tadi ya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Hendra Rahmawan, ini menyebut pihak keluarga sebelumnya tidak mengetahui keberadaan korban. Korban dianggap menghilang oleh keluarganya selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian dilaporkan begitu ya. Berkaitan dengan kehilangan tersebut dan Hendra menyebut korban diduga dianiaya oleh pelaku TH melakukan aksinya dengan berbagai cara mulai dari menggunakan benda tumpul hingga sajam begitu ya. Jadi dalam rentan waktu 3 tahun gitu ya, ini YTT mendapatkan perlakuan penganiayaan dari terlapor dengan menggunakan tangan, benda tumpul, sajam serta barang berharga milik korban itu hilang. Dan Hendra menambahkan selain mengalami luka berat, sejumlah barang berharga milik korban itu juga dilaporkan hilang. Pelaku diduga melanggar pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan berat. Dan ini yang kemudian sontak memantik perhatian publik karena cukup geram gitu ya. Kalau melihat sang korban, aduh, gak tega gitu ya. Sehingga harus ada upaya begitu ya untuk bisa mencari terduga pelaku. Sehingga kala itu KDM, Gubernur Jawa Barat, itu juga membuat sayembara. Siapa yang berhasil menemukan diberi imbalan 250 juta. Kabar terbarunya, begitu ya, karena masyarakat juga cukup geram, beragam komentar dari warganet, wah macam-macam gitu ya. Ada yang pengen dihukum ini, ada yang harus melakukan seperti ini, dibalas ini, dan itu banyak sekali. Karena memang sangat-sangat geram gitu ya, melihat korban itu tadi, kita merasa gak tega. Polda Jawa Barat itu menangkap TH, Taufik Hidayat begitu ya, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung. Kasus tersebut mencuat setelah korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 3 tahun. Kombespol Hendra Rohmahwan, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, membenarkan penangkapan tersebut. Namun ia belum menjelaskan secara rinci lokasi maupun waktu penangkapan terhadap terduga pelaku. Dan menurut Hendra, TH itu diamankan oleh jajaran Polda Jawa Barat di wilayah Bandung Raya. Dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terkait kasus dugaan penyekapan dan kekerasan yang dialami korban. Kasus ini sebelumnya memang terungkap setelah keluarga korban itu menerima pesan WA dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan tersebut menginformasikan bahwa korban berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan setelah mendatangi rumah sakit dan diketahui bahwa korban mengalami luka berat di bagian kepala, wajah, dan kaki serta luka ringan pada bagian tangan,
keluarga kemudian melaporkannya kepada pihak terkait begitu ya. Dan Hendra juga menjelaskan dugaan penganiayaan dilakukan menggunakan berbagai cara, mulai dari tangan kosong, benda tumpul hingga senjata tajam. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kehilangan sejumlah barang berharga miliknya. Dan akibat dugaan kekerasan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius, di antaranya gangguan penglihatan hingga kebutaan pada kedua mata, bibirnya sumbing, kesulitan berbicara, serta gangguan berjalan secara normal. Ini yang kemudian cukup membuat masyarakat Indonesia geram gitu ya. Dan ya seharusnya memang dalam hal ini pemerintah turut hadir, dalam hal ini KDM juga turut hadir gitu ya, untuk bisa langsung menyambangi sang korban, bahkan meminta polisi juga menegakkan hukum seadil-adilnya. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Waduh. Oke, kita tutup ya. Selamat pagi. Kalau untuk Anda yang ingin bergabung, line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Hal ini yang tidak dibenarkan begitu ya. Melakukan upaya penyekapan, penganiayaan, ya tentu kita semua masyarakat Indonesia menginginkan adanya penegakan hukum secara adil bagi terduga pelaku. Kita tinggalkan informasi tersebut sekaligus mengingatkan Anda nanti dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga turut mengundang Anda begitu ya, menyampaikan aspirasi, komentar dan juga pertanyaan Anda kepada narasumber kita. Temanya adalah ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI, dan juga Bapak Jumantoro, Ketua Umum APPI Nasional, pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi pembukanya nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda sesaat lagi.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Musim kemarau tahun 2026 dibarengi juga dengan El Nino yang diprediksi jauh lebih panjang dan lebih kering. Tentu hal ini menjadi ancaman begitu ya bagi sektor pertanian. Nah, ini yang kemudian kita harus melihat karena satu di antaranya yang menjadi sorotan agar bisa benar-benar membuat upaya pencegahan dan mitigasi gitu ya, strategi untuk mengamankan stok atau produksi bahan pangan itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Padi itu kan menjadi salah satu produk unggulan di Jawa Timur begitu ya. Sehingga ketika kondisi musim kemarau yang disinyalir dibarengi dengan El Nino dan mengakibatkan kondisi jauh lebih panjang dan juga terik begitu ya, akan ada dampak yang ditimbulkan. Sehingga harus ada strategi yang dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan luas tanam padi tahun 2026 itu sebesar 13.800.000 hektar. Dan target ini tergolong sangat tinggi di tengah ancaman musim kemarau dan juga El Nino. Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Heru Suseno, ini mengatakan bahwa ada berbagai upaya yang akan dilakukan. Salah satunya memastikan irigasi pengairan tetap terjaga untuk mengantisipasi gagal panen saat musim kemarau atau ketika ada ancaman El Nino. Dan Heru juga menyebut berbagai upaya telah dilakukan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa untuk menjaga produksi padi dan komoditi lain di Jawa Timur. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, melakukan konsolidasi dengan berbagai unsur TNI, kehutanan, pertanian, begitu ya. Juga ada upaya antisipasi dengan mengecek alat mesin dan pertanian al-instan terkait irigasi dari data tahun 2024 dan 2025. Total jumlah ada 6.997 al-sintan. Itu belum termasuk pembangunan perpipaan ya, untuk jalur irigasi dan juga perpompaan. Jadi ini diidentifikasi al-sintan gitu ya, juga jalur irigasi dan perpompaan mana yang masih berfungsi bagus, mana yang tidak nanti akan diperbaiki untuk pompa kebutuhan air. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengkomunikasikan dengan Kementan gitu, dan akan dialokasikan sekitar 3.200 unit pompa irigasi perpompaan dan jaringan perbaikan irigasi selama tahun 2026 ini. Selain itu ada 9.000 hektar lebih yang akan dioptimalisasi lahan. Dan Heru menyebut tahun ini target luas tanam padi ya 13.800.000 hektar. Dan angka itu kata Heru ada dua kemungkinan bisa tercapai sebab ada luas tambah tanam atau LTT di Jawa Timur. Dan Heru menambahkan ada 10 kabupaten lumbung padi yang menjadi prioritas Pemprov Jatim untuk diberi perhatian ekstra. Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Jember, Kabupaten Madiun, Tuban, Banyuwangi, Jombang, Ponorogo, Nganjuk. Itu ya 10 daerah yang tentunya harus mendapatkan perhatian serius ketika ingin melakukan upaya mempertahankan Jawa Timur sebagai lumbung padi. Bagaimana kondisi realnya? Nah, nanti kita akan coba tanyakan kepada Pak Jumantoro, Ketua Umum APPI Nasional. Dan bagaimana juga upaya agar mewujudkan ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino itu tidak terganggu begitu ya. Itu yang nanti kita akan diskusikan bersama berkaitan dengan topik tersebut. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pro 1
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Din, ikut main lagi yuk nanti malam.
3: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
2: Ah, nanti aja kan bisa.
3: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
2: Iya juga sih.
3: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
2: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
3: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
2: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
3: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memang memperingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan mulai aktif pada pertengahan 2026 dan berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih kering serta lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan ini mengatakan hasil pemantauan hingga akhir Mei 2026 menunjukkan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik telah melampaui ambang netral dan mengindikasikan penguatan El Nino. Jadi BMKG memprediksi bahwa fenomena El Nino itu akan segera aktif dan terus bertahan hingga nanti awal tahun 2027 dengan peluang intensitas El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98% dan mencapai kategori kuat sebesar 92%. Dan menurut BMKG, dampak El Nino diperkirakan membuat curah hujan di Indonesia berkurang selama musim kemarau. Dan kondisi ini juga memperkuat prediksi bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Berdasarkan pemutakhiran prediksi BMKG, sebanyak 482 zona musim atau 56,8% wilayah Indonesia diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Sementara hanya 7 zona musim yang diperkirakan mengalami kondisi lebih basah dari normal. Selain lebih kering, musim kemarau tahun ini juga diperkirakan berlangsung lebih lama. BMKG mencatat sebanyak 437 zona musim atau 48,77% wilayah Indonesia diprediksi mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis periode 1991 hingga 2020 yang lalu. Dan BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini datang lebih awal gitu ya di sejumlah wilayah. Sudah ada 308 zona musim atau sekitar 39% lebih wilayah di Indonesia diprediksi mengalami awal musim kemarau yang lebih maju dibandingkan kondisi normal. Dan dalam waktu dekat, 198 zona musim atau 31,6% wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau di bulan ini, Juni 2026. Jadi Pulau Jawa termasuk di antaranya. Sehingga ya kalau Anda masih menjumpai adanya hujan beberapa hari terakhir ini, itu adalah anomali cuaca, dampak dari krisis iklim dan juga perubahan iklim pastinya. Itu yang kemudian harus disikapi gitu ya oleh dinas-dinas terkait. Satu di antaranya berkaitan juga dengan upaya mempertahankan stok pangan kita. Jangan sampai ini juga terkendala. Harus ada upaya untuk bisa memitigasinya, mencegahnya sehingga stok pangan kita tetap aman dan terkendali. Karena gagal panen itu sangat-sangat mungkin terjadi pada situasi seperti sekarang ini. Oke, baik. Kita nanti akan fokus dulu ya pada hal tersebut. Namun saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan Resonansi Indonesia berikut ini.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Sebelum nanti kami ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi, saya punya satu informasi untuk Anda. Ayah Bunda, penasaran seperti apa suasana belajar di Sekolah Cikal Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar dan berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung, sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Support Center di 0811 1051 1178.

0: Selamat pagi bagi para pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya. Kami menyapa Anda di kesempatan kali ini untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026 dalam program Dialog Aspirasi. Di perjalanan Surabaya pagi ini, nanti kami juga ajak Anda untuk berdiskusi bersama. Line telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992 itu juga boleh Anda akses untuk berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kolom komentar yang ada di aplikasi RRI Digital bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, itu juga boleh Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Cukup menarik begitu ya, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Ini topik yang akan kita perbincangkan bersama dengan dua narasumber yang nanti akan bergabung melalui Zoom meeting. Karena tentu memasuki musim kemarau tahun 2026, ini BMKG juga sudah memberikan perkiraannya berkaitan dengan adanya fenomena El Nino yang diperkirakan jauh lebih kering dan jauh lebih panjang hingga awal 2027 mendatang. Tentu ini sudah harus ada upaya dan juga strategi yang dilakukan agar itu tadi ketersediaan stok pangan kita tetap terjaga. Ketahanan pangan nasional tentu menjadi kembali sorotan seiring prediksi puncak El Nino yang akan terjadi pada Agustus mendatang. Di satu sisi, produksi pertanian terus menunjukkan tren positif dengan cadangan beras nasional yang terjaga dan capaian swasembada pada sejumlah komoditas strategis. Di sisi lain, potensi kekeringan di sejumlah wilayah sentra pertanian memunculkan pertanyaan mengenai kesiapannya menghadapi dampak perubahan iklim. Mampukah produksi pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman cuaca ekstrim? Dan sejauh mana langkah antisipasi yang telah disiapkan pemerintah dan daerah dapat menjaga stabilitas pasokan pangan? Hal itu yang akan kita perbincangkan bersama dengan dua narasumber kita di pagi hari ini. Kita masih menunggu bergabungnya Bapak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Namun yang sudah bersama dengan kami ada Bapak Jumantoro, begitu ya. Beliau adalah Ketua Umum APPI Nasional. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana sih menjaga sektor pertanian kita di tengah kondisi saat ini. Jadi Pak Jumantoro, Ketua Umum Asosiasi Petani dan Peternak Indonesia yang pagi ini sudah bergabung bersama kita di line Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jumantoro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik juga sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk Prosatu RRI Surabaya. Sembari menunggu Pak Firman Subagio bergabung bersama kita, saya memulai perbincangan kita bersama dengan Pak Jumantoro begitu ya. Pak, mungkin bisa diberikan gambaran begitu ya. Bagaimana sih kondisi petani di lapangan saat ini dalam menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang, dan bagaimana hasil produksi mengingat Jawa Timur ini juga salah satu lumbung padi begitu Pak. Seperti apa kondisinya sekarang?
1: Ya, terima kasih para pendengar setia RRI yang hari ini sangat luar biasa, terutama pada sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia. Kita patut bersyukur ya, walaupun kondisi realita saat ini petani Indonesia hidup tidak mau mati pun segan. Ini sebuah potret nyata, kadang kita ini dilema, di mana pemerintah mengumumkan bahwa cadangan beras kita sudah mencapai 5 juta ton beras, misalnya begitu. Sehingga kita ini prihatin di kondisi realita terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan di MT2 ini. Bukan punya orang lain, punya saya sendiri aja, kondisinya bukan naik, tapi turun. Dan kawan-kawan Asosiasi Petani Pangan seluruh Indonesia, ketua-ketua provinsi, kabupaten, menginfokan bahwa di lapangan kondisi pangan kita saat ini, petani kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di mana serangan UPT merajalela, cuaca yang tidak bersahabat. Ini bukti nyata bahwa kondisi realita bangsa ini dalam kondisi yang harus waspada rawan pangan. Kita juga ingin tahu, ingin keterbukaan pemerintah, stok cadangan beras kita itu dari mana kan itu. Jangan-jangan yang pertama adalah hanya pergeseran stok dari swasta ke Bulog, yang kedua jangan-jangan adalah sisa stok beras impor yang memang masih ngedown di di gudang-gudang Bulog. Kita ingin ke depan bahwa informasi publik itu harus betul-betul real, sehingga tidak menjadi semacam hanya sebatas pencitraan, hanya sebatas agar masyarakat tenang. Kenyataannya saat ini teman-teman petani juga kesulitan pada saat panen raya mengirim gabahnya ke Bulog setelah panen, karena Bulog bermitra dengan perusahaan PT dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap slogan Bulog menyerap gabah petani itu bukan hanya tataran nama dan papan nama, tapi harus terbukti nyata berapapun produksi gabah petani harus bisa dibeli langsung oleh Bulog.
0: Oke, baik. Ini gambaran ya, kontradiktif kalau saya katakan begitu Pak Cumantoro, karena di data yang ada menyebut bahwa stok pangan kita aman begitu ya, ketahanan pangan terjaga karena swasembada pangan. Namun apa yang disampaikan Pak Cumantoro, realita di lapangan itu justru menunjukkan adanya penurunan produksi. Karena tentu tadi ada begitu beberapa penyebab, selain faktor cuaca, tapi mungkin pengaruh hama dan lain sebagainya begitu. Ini yang kemudian harus disikapi begitu ya. Harus ada upaya untuk bisa memberikan data setransparan mungkin. Nah ini kalau melihat ya Pak, karena kan kita ancamannya nih tahun ini El Nino-nya cukup panjang, lebih kering juga. Wah ini ancaman serius begitu. Kalau dikatakan tadi produksinya menurun, artinya memang untuk El Nino ini akan sangat berdampak bagi teman-teman petani begitu Pak Cumantoro?
1: Betul. Dan salah satu contoh kita sampaikan bahwa kondisi realita produk petani itu turun adalah di mana gabah panen hari ini ya sudah beberapa bulan ini jauh di atas HPP. Kalau HPP pemerintah GKP gabah pering panen itu hanya sekitar 6.500, kenyataannya sampai hari ini gabah kering panen itu mencapai harga sudah di atas 7.000, bahkan ada yang di atas 8.000. Ini bukti nyata bahwa supply and demand kita tidak imbang. Kita bersyukur harga gabah di atas APP, tetapi kita harus menyadari bahwa produktivitas petani itu turun. Nah, ini harganya naik, tapi produktivitas turun. Kalau harganya naik, produktivitas meningkat, petani sejahtera. Tapi kalau harganya naik, tapi produktivitasnya turun sampai 50%, ya tetap petani tetap tidak untung, tetapi minimal mereka bisa bertahan. Apalagi banyak yang kena orang, tikus, serangan burung lagi, ini juga bahaya. Pada saat serangan burung itu terjadi, bukan untung tapi buntung. Itu bukan orang lain, saya selaku ketua kelompok tani, petani juga merasakan kalau itu bisa buntung.
0: Oke, artinya ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan sektor pertanian kita di Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur ini kan salah satu provinsi yang mendapat predikat sebagai lumbung pangan begitu Pak Cumantoro. Nah harus seperti apa begitu ya, karena El Nino sudah di depan mata begitu ya. Beberapa wilayah di Jawa Timur katakanlah seperti Bondowoso, kemudian kabupaten kota yang lainnya ini sudah mengalami kekeringan, bahkan sudah di drop air bersih nih oleh teman-teman BPBD. Nah harus seperti apa, karena sektor pertanian akan sangat-sangat terdampak begitu ya. Belum sampai Agustus yang menjadi puncak musim kemarau, itu dampaknya sudah dirasakan oleh teman-teman tadi ya, bahwa produksinya turun. Nah ini bagaimana upaya juga untuk bisa mempertahankan produksi itu tadi Pak, teman-teman petani?
1: Kuncinya satu, no lying to be continue. Jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana aparat, pejabat, wakil rakyat memberikan data itu sebenar-benarnya. Sehingga apa? Regulasi kebijakan yang muncul itu betul-betul berpihak pada kepentingan petani. Karena bicara swasembada pangan itu sangat kompleks sekali. Bukan hanya, maaf, hanya tataran orang yang di atas meja, tahu angka, yang penting ABS asal Bapak senang, tapi petaninya kalang kabut. Dinamika ini harus kita rubah, memulai dari minimal diri kita sendiri, sehingga by name, by dress, by data. Ini kita bicara realita di lapangan. Senyampang pola pikir aparat kita, pejabat kita, hanya menyenangkan penguasa, atasan kita, maka petani tetap tidak akan berdaya. Regulasi ke depan bukan menyenangkan, tapi menakutkan. Karena antara realita dengan retorika yang terjadi ini tidak sama. Harapan kami adalah petani ini adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Pangan itu tentang hajat hidup bangsa, mati hidupnya sebuah bangsa. Apabila regulasi kebijakan informasi yang nyampe itu hanya ABS, maka bukan ketahanan pangan yang akan kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Ini realita yang kita rasakan. Sehingga butuh penyelesaian secara komprehensif. Semua komponen duduk bersama, sehingga apa sih yang harus kita lakukan bersama? Sehingga kita bicara sektor pertanian, ini tidak lagi dianggap menguntungkan, sehingga banyak anak-anak muda, banyak-banyak petani muda yang tidak mau bertani. Alasannya sederhana, sektor pertanian itu tidak menguntungkan, tapi membuntungkan. Ini pentingnya ada regulasi kebijakan yang betul-betul bagaimana sektor pertanian ini menjadi salah satu minat anak muda untuk bertani, sehingga menuju Indonesia emas itu menjadi nyata, bukan hanya sekedar retorika.
0: Oke, baik. Ini juga menarik ya, keterlibatan generasi muda kita. Sektor pertanian agaknya belum dilirik atau sama sekali tidak dilirik oleh generasi muda kita. Tapi ditahan itu dulu. Nanti kita akan bahas begitu ya. Karena bagaimanapun juga keterlibatan generasi muda, penggunaan teknologi, gitu, apalagi sekarang sudah ada AI, gitu, itu akan sangat membantu sebenarnya bagaimana sektor pertanian itu bangkit dan menyikapi sejumlah permasalahan yang dihadapi. Tapi kalau saya tanya Pak Jumantoro, artinya mengaminkan bahwa data yang ada saat ini bukanlah data yang real dan sebenar-benarnya ketika dinyatakan kondisi kita mampu nih, begitu ya, ketahanan pangan kita bagus, swasembada pangan dicapai dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian apakah seharusnya bisa menjadi motivasi para petani atau justru menjadi bumerang bagi petani itu sendiri, Pak? Gimana?
1: Jadi menurut saya bukan kita ingin cari kambing hitam, bukan kita tidak bicara data. Kita ini bangsa ini kadang ya tadi segala sesuatu hanya diukur dengan proyek, di atas perlu petaninya seyek. Ini kita harus mulai pola pikir kita, terutama para pejabat kita, para wakil rakyat kita, untuk lebih peka, lebih paham tentang kondisi realita yang terjadi. Kalau kita bicara hanya angka tanpa melihat kondisi realita di lapangan, sama saja dengan begini mengatakan pertumbuhan ekonomi kita baik. Pertanyaan besar, baiknya di mana? Padahal kondisi realita saat ini, kondisi petani, UMKM, masyarakat benar-benar dalam posisi miris ya. Okay. Jadi ini yang terjadi. Harapan kami adalah sederhana. Ya tadi, keterbukaan informasi itu benar-benar apakah itu real atau hanya pergeseran stok. Okay. Karena kenyataannya, kalau swasta disanakan, lu punya stok pangan berapa? Mereka tidak akan buka real karena takut pajak. Apalagi sekarang pajak mengejar kemana-mana.
0: Artinya memang penting itu ya, data untuk bisa mengetahui bagaimana sih stok kita, begitu ya, bagaimana sih ketahanan pangan kita, begitu. Tapi apakah hal ini juga sudah berupaya disampaikan? Mengingat di Provinsi Jawa Timur pun juga sudah punya strategi dan langkah-langkah untuk itu tadi, mempertahankan predikatnya sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia. Bagaimana Pak Jumantoro?
1: Kita berharap ya, kita harus tahu stok bulog itu asalnya dari mana, yang nyuplai siapa, berapa, kan begitu. Karena sekarang real aja, petani itu tidak langsung jual gabah ke bulog karena rasanya ribet petani. Yang kedua, ya inilah Indonesia, yang mudah kadang dibikin sulit. Nah, kita ini bingung di bangsa ini yang katanya rakyat adalah bosnya, aparat, pejabat, wakil itu adalah pelayan kita. Tapi kenyataannya apa? Rakyat yang disuruh melayani mereka. Sehingga kita ingin, karena mereka mendapatkan fasilitas uang negara, mereka wakil kita, mereka pejabat dan aparat adalah babu kita, bahasa kasarnya. Tapi kenapa mereka memberikan sebuah instrumen, memberikan sebuah info kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan okay. kami, ayo kabar menuju Indonesia emas itu menjadi nyata.
0: Berkaitan dengan musim kemarau yang dibarengi dengan fenomena El Nino, tentu ini tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau harus dihadapi. Ya, ancaman terbesarnya itu tadi, mungkin ada gagal panen, produksi yang menurun dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini bagaimana sih Pak kesiapan petani kita untuk menghadapi potensi kekeringan yang ya diprediksi nanti hingga awal tahun 2027, yang tentu akan sangat mempengaruhi juga produksi pangan kita. Seperti apa?
1: Jadi kadang kita ini bingung, BMKG kita ini kadang luput, luput ini. Seperti kemarin, gembar-gembol di awal Januari, El Nino bulan Mei, Mei Juni sudah kekeringan ya. Sehingga banyak kawan-kawan di MT2 itu yang dari pangan, tanam padi mengalihkan ke tanaman jagung. Tapi kenyataannya hujannya masih terus menerus, sehingga banyak tanaman jagung yang
0: botol. Anomali cuaca soalnya ya Pak ya.
1: Kami ini petani ini bingung, kita ini nurutis ya. Sehingga harapan kami perbaiki informasi itu seakurat mungkin lah, sehingga apa, petani tidak bikin bimbang. mereka yang awalnya tanam padi karena merasa informasi El Nino, El Ninoan, ya, mereka sudah mencoba dari biar tanaman padi karena takut airnya kurang tanam jagung. Loh, kenyataannya
0: hujan
1: masih melimpah. Sehingga apa? Tergenang, yang biasanya mereka cari air akhirnya membuang air. Tanaman jagung itu kalau tidak dibuang airnya gosok. Nah, sehingga kami berharap ya pemerintah itu jangan asal merilis informasi tanpa sebuah kajian yang optimal dan maksimal. Mereka digaji untuk memberikan pelayanan. Sehingga jangan bikin bimbang petani. Sehingga regulasi yang terbangun adalah regulasi informasi yang benar-benar bermanfaat. Nah, kalau sampai selekence informasinya itu luput, maka timbul kepercayaan petani itu akan kurang kepada pemerintah, terutama kepada MKG. Walaupun kita menyadari bahwa itu hanya perkiraan, jangan terlalu jauh. Kalau katanya kekeringan mulai bulan Mei akan masukin, ternyata luput lah, ini yang jadi korban juga adalah petani.
0: Karena ini sebuah perkiraan begitu ya, karena anomali cuaca yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tidak saja teman-teman petani, tapi masyarakat secara umum juga mengeluhkan. Beberapa hari terakhir ini pun begitu ya, di Jawa Timur itu juga menghadapi cuaca ekstrim, padahal bulan Juni sedianya kita sudah ada di musim kemarau. Nah, apakah ada antisipasi begitu Pak berkaitan dengan informasi yang diterima? Kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Tadi untuk proses tanamnya juga diubah dari padi ke jagung begitu. Tapi ada nggak sih strategi-strategi lain untuk menyikapi ya perubahan cuaca yang seperti ini begitu? Karena kita ada di fase anomali cuaca begitu Pak Jumantoro. Apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman petani kita?
1: Kalau petani tidak bisa menyiapkan apa-apa karena kondisi sekarang biaya produksi tinggi, pada saat panen hitung dengan biaya sewa bukan untung tapi pak kok itu bagi teman-teman yang tidak diserang OPT. Kalau teman-teman diserang OPT itu buntung, dan untuk membalikan modal itu butuh 2-3 kali panen mereka untung. Nah, inilah realita kondisi petani kita, sehingga kadang kita ini apa ya tersenyum dan tertawa pada saat di pusat buat pejabat kita swasembada pangan, petani pejuang pangan, tapi pada saat petani gagal panen tidak ada yang tanya, petani gagal rugi berapa juta, petani masih ada stok pangan aja buat ente, ada. Okay. Ini kondisi yang memang terbalik ya. Kalau petani sukses dipuja-puja, tapi kalau petani gagal dibiarkan saja.
0: Ya. Ini kondisi real yang seharusnya memang menjadi perhatian dari pemerintah begitu. Tapi sudah adakah upaya-upaya untuk bisa menyampaikan hal tersebut begitu Pak?
1: Kalau kami di komunitas kami para petani itu dengan teknologi kita sudah saling memberikan informasi, kita memberikan apa namanya, kita ini yang kedua SDM-nya petani juga menengah ke bawah, petani yang penting bisa bertahan, bisa makan, dan mereka ya mohon maaf, program-program di Republik ini kadang bertentangan dengan realita yang terjadi, apa namanya, kondisi yang terjadi, bicara apa namanya misalnya irigasi dan sebagainya, bantuan mesin sebagainya, padahal irigasi yang ada tidak diperbaiki. Okay. Ini contoh sekecil ya, bahwa ujung-ujungnya ada sekedar proyek di atas pro petaninya seyek.
0: Tapi kalau kita sudah melihat tadi ya realita apa yang disampaikan oleh teman-teman

0: masih turun, walaupun memang di beberapa titik ada kekurangan air karena memang lokasinya setiap tahun itu terjadi ya. Jadi apa namanya, kondisi realita yang terjadi ini tidak jauh beda dengan kondisi tahun kemarin. Nah, jadi apa namanya, tidak ada yang sangat parah atau tidak. Jadi kondisinya adalah kondisi yang terjadi adalah betul-betul kondisi realita yang ada.
1: Oke, jadi masih kondisinya terpantau stabil meskipun tadi ada penurunan produksi begitu ya Pak Jumantoro ya. Nah, ini kalau dikatakan tadi tidak ada sih yang paling rentan begitu ya. Semuanya merata begitu. Tapi apa tantangan terbesar yang dihadapi petani kita saat ini, Pak? Misalnya tadi biaya produksi, pupuk, ketersediaan air, atau persoalan lain yang paling sekali menjadi tantangan besar untuk teman-teman petani apa nih, Pak? Oke, baik. Pak Jumantoro?
0: Halo?
1: Ya, bisa mendengar suara saya ya? Oke, masalah sinyal ini kayaknya ya. Putus-putus suara Pak Jumantoro, kita juga dengarkan suaranya putus-putus. Pak Jumantoro, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, baik. Persoalan sinyal agaknya ya.
0: Halo?
1: Ya, Pak Jumantoro bisa mendengar suara saya dengan jelas?
0: Halo, halo, mana?
1: Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Jumantoro? Iya, suaranya Pak Jumantoro ini putus-putus ya. Nih. Baik, tapi semoga suara saya juga bisa didengar dengan baik ya, dan semoga sinyal juga kembali pulih untuk Pak Jumantoro bisa ngobrol enak bersama kita. Masih terdengar suara saya ya, Pak? Oke, masih. Pak, baik, ditahan dulu. Sebelum nanti kita melanjutkan perbincangan kita, saya ke penelpon. Ada pendengar juga yang ingin gabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
2: Wah, banyak hambatan nih rupanya ya, sinyal-sinyal ya.
1: Betul, Pak Joni.
2: Iya, Pak Jumantoro di Madura nih ya.
1: Pak Jumantoro posisi di mana nih, Pak Jumantoro?
0: Saya di Jember.
1: Di Jember, Pak.
2: Oh, di Jember. Masih jauh Jogja nih, Pak. Masih jelas saya, Pak.
1: Baik.
2: Pak Jumantoro, salam sehat, Pak Jumantoro. Tetap semangat ya. Saya jujur, saya prihatin banget Pak Jumantoro. Sudah keempat kali ini, kalau tidak salah, saya juga nimbrung ya terkait swasembada pangan ya. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Jumantoro. Ini telinganya Pak Prabowo ini yang masuk hanya ABS-ABS doang ini. Karena ini terjadi super disparitas sudah luar biasa. Saya juga tidak habis pikir kalau Menteri Pertanian pemerintah ya, gembar-gembor dengan bangganya kita swasembada pangan, tapi realitanya seperti itu. Nah, ini kalau tidak, artinya suara Pak Jumantoro tidak tersampaikan ke pemerintah, terus lantas seperti apa, Pak? Apa upaya-upaya berikutnya? Karena penderitaan para petani kan juga sangat memprihatinkan. Jadi harus ada solusi konkret ini, Pak. Ini Pak Firman juga tidak muncul ini. Beliau yang harus betul-betul bertanggung jawab karena beliau mewakili rakyat. Ini betul-betul sangat ironis, Mbak Sari. Karena kondisi realnya seperti itu, tapi pemerintah merasa sudah swasembada pangan, malah impor beras atau ekspor beras berapa ratus ribu ton itu ke luar negeri segala, kan enggak benar sama sekali.
1: Okay.
2: Jadi harapan saya ada ini ya, solusi yang tepat ya, konkret ya. Mungkin dari Pak Firman lah bisa menjembatani agar terselesaikan semua ini.
1: Baik.
2: Itu aja Mbak Sari. Ya. Selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Pak Joni. Agaknya memang kita masih menunggu begitu ya. Sedianya memang kita akan berbincang bersama dengan Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Namun sampai saat ini beliau belum bisa bergabung bersama kami begitu ya. Teman-teman Gatekeeper ini tengah mengupayakan terus untuk menghubungi beliau agar ya ada solusi juga yang diberikan kepada teman-teman begitu ya, APPI dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Jumantoro. Pak, apa komentarnya berkaitan dengan tadi yang disampaikan juga oleh pendengar kita Pak Joni, bahwa sepakat memang gitu ya, bahwa harus ada upaya perlindungan bagi petani kita kalau mau mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan, ya tentunya harus ada keberpihakan lebih lagi kepada teman-teman petani. Bagaimana, Pak?
0: Jadi apa yang disampaikan barusan dengar itu suara hati ya. Kalau saya

0: Saya disuruh maksa ke pemerintah tidak bisa, karena saya tidak punya kewenangan apa-apa. Saya itu hanya PLT, petugas lillahi ta'ala. Saya menjadi ketua umum APPI itu sukarela. Jadi tidak ada bayaran, tidak anggaran. Karena Jember, ya karena hanya panggilan jiwa. Tapi ternyata di pusat itu kopok alias tidak mendengarkan. Ya, kita sudah kasih surat, memberikan informasi. Ya, kenyataannya di bawah ini kita bukan siapa-siapa, padahal kita ini bosnya mereka. Ini kenyataannya, sehingga pada saat kita berikan masukan kondisi realita, kadang ya kita mau dibungkam, karena dianggap akan mengganggu pemerintah. Padahal kita berharap dengan masukan yang kami berikan, regulasi kebijakan yang diterapkan pemerintah ke depan itu bisa lebih baik dan tepat sasaran. Kami tidak akan cari kambing hitam, karena petani hitam. Tapi ya inilah realita di publik ini. Jadi, yang bicara jujur dianggap itu momok, yang jadi penjilat itu dianggap hebat. Kalau ini terjadi, maka bangsa ini tidak akan pernah maju, tidak pernah besar, karena regulasi di republik ini terbesar adalah petani dan buruh tani.
1: Baik. Kalau tadi kita juga sempat terhenti karena pengaruh sinyal begitu ya. Saya sempat tadi tanyakan, Pak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani saat ini begitu ya? Karena kalau kita lihat apalagi sekarang ya, musim kemarau, fenomena El Nino ini menjadi ancaman serius, ya tentu mungkin ketersediaan airkah, biaya produksi, pupuk, atau alih fungsi lahan, atau persoalan lain. Apa tantangan terbesar yang dihadapi teman-teman petani saat ini, Pak?
0: Masalahnya kompleks ya. Pupuk subsidi hanya terbatas, tidak sesuai dengan kepentingan, tidak sesuai dengan kebutuhan real petani. Ya, kondisi air juga kadang tidak, kadang kondisinya pas-pasan. Okay. Sehingga pada saat panen itu karenanya.
1: Baik, selain air, pupuk, kemudian ada hal lain mungkin yang bisa menjadi tantangan ataupun hambatan ya teman-teman petani untuk bisa menghasilkan produksi sebanyak mungkin dan sebaik mungkin begitu Pak?
0: Alih fungsi lahan juga di daerah itu besar-besaran, sehingga aturan dari awal banyak lahan-lahan produktif di aliran sungai yang memang itu masih alirnya bagus malah dikalahkan oleh perumahan, oleh pergudangan, karena mohon maaf mungkin karena izin mereka mereka dapat uang, tapi kadang kita bingung yang tidak ada air dipaksakan dikasih sumur, dikasih di bor, tapi kenyataannya yang lahan-lahan produktif yang di aliran sungai yang airnya memang cukup itu malah ya dihabisi oleh para pengembang. Nah, ini kadang ini kita bingung, Mbak. Regulasi di pusat itu kebijakannya hanya ditulis tapi tanpa dikawal sampai ke bawah. Nah ini nyata yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh pendengar tadi, saya terima kasih. Jadi bukan hanya saya yang bicara, nanti kalau saya bicara dianggap provokatif. Tapi ini kondisi realita yang terjadi. Ingat, swasembada pangan itu bukan sekedar tulisan, bukan sekedar dianggap pencapaian, tapi bagaimana kondisi realita itu betul-betul pangan kita aman. Karena stok kita, pangan kita itu yang terbesar bukan ada di bangsa, bukan ada di negara, tapi di swasta. Kenapa? Pada saat harga gabah naik, yang beli adalah swasta. Sehingga stok cadangan makan kita terbesar bukan di Bulog, tapi di swasta.
1: Oke, baik. Ini yang menjadi tantangan dan cukup kompleks, berarti hampir semua tadi disebutkan. Tapi kalau kita mempersempit begitu ya lingkup keberadaan petani di Provinsi Jawa Timur. Tadi saya katakan bahwa ini juga salah satu sentra penghasil padi yang cukup besar, lumbung padi begitu yang bisa mendukung kebutuhan secara nasional dan menghadapi fenomena El Nino atau musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur pun juga punya strategi. Ada tambahan luas tanah berkaitan dengan proses penanaman, kemudian juga kebutuhan air bersih yang terpenuhi, kemudian juga berkaitan dengan irigasi dan lain sebagainya, ini juga menjadi prioritas begitu ya, atau upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi dampak dari El Nino. Sejauh ini, teman-teman APPI, bagaimana koordinasinya dengan Pemprov Jatim? Apakah memang sudah begitu ya berkaitan dengan upaya mitigasi dan juga penerapan strategi-strategi tersebut, Pak?
0: Sekarang dinas-dinas pemerintah itu membuat program, membuat apa kegiatan itu kadang tidak bersinergi dengan realita petani yang ada. Jadi mereka langsung bikin program, proyek tanpa melihat kondisi realita yang terjadi. Sehingga di otak mereka itu hanya menghabiskan anggaran, tapi bagaimana dampaknya itu belum kelihatan. Jadi ini kita bicara apa adanya, sehingga program-program strategis yang seharusnya bisa meningkatkan produksi pangan kita, kalau tidak terkawal hanya sekedar tatanan di atas kertas.
1: Oke, baik. Artinya belum ada begitu ya upaya yang kemudian langsung menyentuh kepada akar permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman petani.
0: Ya, bukan tidak ada. Ada, cuman kan kadang top down itu tidak tidak bottom up.
1: Ya. Baik.
0: Di dekat rumah saya, dekat lahan kelompok tani saya, ada dam yang rusak itu. Dam ya, namanya dam. Itu kalau sudah musim kemarau itu harapan petani airnya bisa naik. Tapi kalau damnya itu diusulkan hampir 3-4 tahun sudah, itu tidak digubris. Nah, ini bukti nyata bahwa pemerintah itu bikin program itu bukan button up tapi top down. Jadi loput, katanya orang Madura tepak kasih loput. Nah, ini kita tidak mencatat bagaimana. Sebenarnya kami menginginkan bagaimana wakil-wakil kita yang digaji dengan uang rakyat, fasilitasnya mewah, jadi juga dari rakyat, katanya berpihak kepada rakyat. Harapan kami, ayo bareng-bareng bagaimana mengawal program-program pemerintah itu tepat sasaran, ya. Sehingga tidak apatis pada saat tahun politik mereka males nyoblos, kenapa? Sama saja kan begitu.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Jumantoro pagi ini, Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI, agaknya sudah mulai bergabung bersama kita via Zoom meeting. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Firman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Pak Jumantoro.
0: Salam.
1: Baik, terima kasih Pak Firman untuk waktu dan kesempatannya begitu ya. Obrolan kita berkaitan dengan tema ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Tadi rekan-rekan APPI dalam hal ini diwakili oleh Pak Jumantoro juga sudah menyampaikan realitas sesungguhnya bagaimana kondisi di lapangan begitu ya. Karena ada penurunan produksi agaknya. Belum lagi ini kita dihadapkan pada ancaman tentang El Nino yang tahun ini diprediksi lebih kering, lebih panjang dan nanti hingga awal 2027. Nah, bagaimana teman-teman di Komisi 4 DPR RI melihat ancaman El Nino terhadap ketahanan pangan nasional tahun ini? Termasuk itu tadi, keresahan teman-teman APPI bahwa kalau dikatakan swasembada pangan kok produksinya turun. Ini data yang harus disinkronkan. Apa komentarnya Pak Firman?
2: Ya, begini. Memang saya ini jadi anggota DPR. Ya, alhamdulillah sudah sampai 5 periode. Dan saya ini anak petani, bapak saya kepala desa.
1: Baik.
2: Dan saya selama menjadi anggota DPR tidak pernah pindah komisi. Selalu di Komisi 4 yang bidangi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, bulog. Karena saya memang mungkin Allah menurunkan saya menjadi anggota DPR, saya harus membela petani. Karena anak petani.
1: Baik.
2: Yang disampaikan Pak Jumantoro tadi hampir semuanya benar, bahwa problem yang dihadapi itu memang problem klasik yang sudah cukup lama ya. Ketika saya jadi pimpinan Komisi 4, itu juga sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Sudah ganti rejim, ganti menteri, itu juga tidak pernah menyelesaikan secara keseluruhan. Dan kemudian memang ini sebab akibat daripada sistem politik kita ini yang menjadi persoalan pertanian menjadi seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu kalau disampaikan tadi, pertama, memang El Nino ini menjadi masalah satu ancaman yang serius. Ya. Saya sudah jauh sebelumnya menyampaikan kepada pemerintah, apa mitigasi yang harus dilakukan kepada petani. Nah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah anomali cuaca ini dengan rekayasa jangka pendek. Itu ada rekayasa jangka panjang. Yang disampaikan Pak Jumantoro tadi benar. Yang disampaikan bahwa ada embung atau ada waduk yang kering. Ya bagaimana enggak kering, hutan kita rusak. Tapi tidak dilestarikan. Kemudian pembangunan waduk dan irigasi tidak sinkron. Antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian, baru 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada Menteri Pertanian agar dibicarakan di setingkat menteri, Pak Presiden bisa memfasilitasi. Karena kalau Pak Menteri Pertanian saja yang mengintervensi ke Menteri PU, tidak mungkin akan didengar. Karena ya tadi saya katakan bahwa masing-masing punya rencana kerja yang berbeda. Kalau kita bicara sektor pertanian, pertama itu air. Mustahil kita itu mau nanam apapun tanpa air.
1: Yeah.
2: Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bisa bicara kondisi embung kita, atau kita bicara waduk. Banyak waduk sekarang ini yang setiap kemarau panjang malah tidak ada air. Karena ya tadi hulunya itu tidak tertata dengan baik, hutan sudah gundul, digundulin, kita biarkan saja. Nah, bahkan sekarang ini banyak hutan-hutan yang dialihfungsikan menjadi area untuk kepentingan pertanian, padahal aturannya tidak boleh. Tetapi kenapa? Ini justru ada kebijakan di mana pemerintah ya 10 tahun yang lalu bagi-bagi lahan pertanian untuk kepentingan pertanian. Yang ditanam bukan untuk penyangga atau sebagai serapan air. Nah ini masalah ulunya. Kemudian pembangunan waduk itu tidak inline dengan apa yang menjadi kebutuhan pertanian. Waduk itu ada yang namanya irigasi primer, sekunder, tersier. Tersiernya di pertanian itu paling ujung, irigasi yang kecil-kecil itu. Tetapi ketika waduknya tidak diperbaiki, irigasi primer tidak diperbaiki, kemudian sekunder tidak diperbaiki, tidak mungkin air itu dari waduk akan loncat kalau waduknya ada airnya. Nah ini persoalan serius yang sampai hari ini kami DPR bukan diem Pak Jumantoro. Bukan diem, kami udah bibir kita udah sumbing untuk nyatakan pemerintah sumbing. Nah oleh karena itu posisi ini yang kami sampai sekarang ini belum pernah ada solusi. Nah harusnya kalau memang kita serius mau swasembada pangan, maka pertama infrastruktur untuk pendukung pertanian diperbaiki.
1: Ya.
2: Saya setuju bahwa kedua mengenai lahan pertanian dialihfungsikan. Saya berkali-kali ngomong nggak ada gunanya pemerintah itu mbak nyetak sawah. Apa yang dicetak? Wong yang dicetak itu juga satu rawa-rawa. Rawa-rawa itu kan hanya bisa ditanam ketika terjadi pasang surut. Zaman Pak Harto itu namanya pasang surut itu istilahnya. Nah sekarang dicetak sawah. Nah, cetak sawahnya ketika terjadi air surut itu baru dipakai untuk sawah. Tapi kalau nanti musim penghujan, itu kerendam lagi menjadi rawa lagi. Ya, ya. Dan kan ini kan lucu gitu. Di luar Jawa, Kalimantan dan sebagainya, itu dicetak sawah tapi tidak ada irigasinya, tidak ada waduknya. Mana mungkin? Nah, inilah saya membenarkan yang Pak Jumantoro tadi bahwa konsep pembangunan ini hanya membuat proyek untuk proyek gitu loh. Ini yang jadi masalah serius yang harus kita kritisi.
1: Okay.
2: Nah, kemudian terkait dengan masalah yang terkait dengan cetak sawah itu, justru yang saya tekankan adalah Undang-Undang Nomor 91 tahun 2009 pencegahan atau undang-undang yang mencakup dengan perlindungan lahan pertanian teknis atau perlindungan lahan pertanian itu harus ditegakkan. Karena alih fungsi lahan sekarang ini jauh lebih gila dibandingkan cetak sawah. Dan itu tidak mungkin kita bisa mengejar. Sekarang kalau kita, ini saya orang Jawa ya, orang Jawa Tengah. Kalau kita jalan dari Jakarta, itu kanan kiri dulu itu adalah lahan pertanian yang subur. Tetapi sekarang udah berubah. Ya. Selain diambil jalan tol, itu udah berapa hektar yang hilang. Kemudian kalau jalan tol kepentingan ya. Terus kemudian untuk pembangunan yang terkait dengan perumahan, industri, ini gila-gilaan. Oleh karena itu saya mendukung kemarin di Pemalang atau di Batang, itu ada perusahaan swasta yang membuat sawah irigasi teknis yang dialihfungsikan menjadi tambak udang, dan itu kemudian diproses hukum, saya setuju. Bahkan saya minta, jangannya pengusahanya, membuat kebijakannya itu harus dihukum juga gitu. Karena di situ biang keroknya.
1: Baik.
2: Ya, itu harus dinilai. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita bicara persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Semuanya benar seperti itu. Hanya sekarang kita kan tidak bisa bergeser dari apa yang akan kita hadapi bulan Agustus ini.
1: Ya.
2: Nah, ini yang penting. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintah agar segera menyiapkan mitigasi di tingkat petani. ya itu disiapkan, katakanlah apa benih kira-kira yang bisa ditanam di musim kemarau atau El Nino ini. Nah, saya sudah diskusi dengan Prof. Suryo dari IPB, kenapa pemerintah tidak mau mengembangkan padi gogo sih? Padahal di era Pak Harto dulu padi gogo itu cukup bagus. Dan gogo dulu beda dengan gogo sekarang. Dulu kan gogo rancak itu keras nasinya. Sekarang ada padi gogo yang nasinya lebih bagus. Ini yang harusnya diedukasi kepada masyarakat. Yeah, yeah. Dan masyarakat ditanya, bagaimana cocoknya untuk wilayah Madura seperti apa? Kemudian juga perlu juga dilakukan diversifikasi pangan. Kenapa sih pangan ditentukan harus makanan kita harus nasi beras? Kalau yang memang terbiasa makan nasi jagung, biarlah makan sari jagung. Madura itu nyaman dengan nasi jagung. Papua nyaman dengan sagu. Kenapa mesti harus beras? Ini kan persoalan serius yang harus diatasi. Saya ini kalau pulang kampung, saya tidak pernah mau mengkonsumsi nasi beras. Saya selalu minta nasi jagung. Nasi jagung, jangan lompong, sama apa ikan pedo, itu enak banget tuh malah. Itu malah nikmat. Nah, itu posisi yang dilakukan. Kemudian, ganti varietas. Varietas ini juga perlu dilakukan. Seperti Inpari 42, 43. Atau jagung, itu ada beberapa benih yang bagus ditanam di musim kemarau yang jangka panennya lebih pendek. Ini yang harus dilakukan, dipersiapkan dari jauh sebelumnya. Bukan kemudian sekarang udah bulan Juli, besok Agustus, kita baru bikin perencanaan. Gak mungkin itu. Tapi semua diajak bicara kepada masyarakat di tingkat bawah. Ya, petaninya baik. Itu kira-kira cocok gak kalau menggunakan ini? Kira-kira cocok gak? Ya sekarang katakanlah, Inpari katanya berasnya tidak begitu pulen. Gak apa-apa lah kalau situasi kondisi posisi sekarang ini El Nino berkepanjangan. Yang penting kan kita mengkonsumsi ada beras walaupun tidak pulen-pulen dikit. Oke lah, untuk mengatasi masa jangka pendek ini sebenarnya kan tidak ada masalah juga. Nah, oleh karena itu ini yang harus dilakukan. Sorghum itu juga luar biasa. Saya rasakan Madura, sorghum di tanah juga cocok karena sorghum itu rasanya seperti beras merah. Saya kemarin ke Makassar, ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Kementerian Pertanian di Makassar, itu bagus. Dibikin bubur jenang merah, saya rasakan benar, samakan, enak banget. Tapi kenapa nggak dikembangkan? Kenapa kita harus menikmati mengimpor gandum yang nilainya itu jutaan dolar setiap tahun, buang uang negara yang luar biasa, yang dimonopoli oleh perusahaan besar. Ini masalah serius. Oleh karena itu, diversifikasi pangan penting, kemudian yang kalah pentingnya itu adalah bagaimana tadi, sinkronisasi program antara Kementerian PU, Kementerian Pertanian, agar petani ini ada air yang ada di waduk-waduk itu bisa mengalir. Nah, PU persoalannya kan sekarang kan lebih mengutamakan proyek-proyek besar seperti bikin jalan tol, waduknya dibangun karena nilainya besar. Tetapi primer sekundernya dibiarkan. Bahkan sekarang ini saya temukan di lapangan itu waduk ada air tapi primernya sekundernya buntu sudah 10 tahun tidak pernah diperbaiki. Saya mengajukan tolong ini pemerintah dialokasikan. Saya tidak punya kewenangan karena saya di Komisi 4 tidak bisa mengintervensi di Kementerian PU. Nah, sekat-sekat seperti ini yang membuat DPR itu tidak bisa bergerak. Bukan kita tidak bekerja, kita kerja, tetapi kita tidak bergerak karena sekat-sekat di antar kementerian itu jalan sendiri-sendiri. Ini persoalannya. Kira-kira seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, kembali tadi, alhamdulillah sekarang ini stok itu ada di Bulog cukup besar. 5,3 juta. Ini memang dalam sejarah. Nah, stok ini juga harus menjadi pengalaman. Saya sudah minta kepada pemerintah, hendaknya semua komoditi dibikin ditetapkan harga pembelian pemerintah. Beras ini bisa 5,3 karena kebijakan Bapak Presiden, Pak Prabowo itu berani menentukan 6.500 sehingga petani dengan 6.500 sudah diuntungkan. Kalau dulu kan enggak ada petapan dengan 6.500. Nah, tapi persoalannya adalah ketika beras masuk di gudang, jangan terlalu lama ditahan. Kalau tahan juga mengalami kerusakan. Di Jawa Timur kemarin saya kunjungan ke sana, banyak yang rusak akibat ada 1 tahun. Nah, kalau udah 1 tahun, kemudian dijual ke masyarakat, jangankan dijual, dibagikan aja nggak dikonsumsi. Karena udah apek gitu kan. Kadang-kadang udah ada kutu-kutunya juga. Itu kan menjadi program bantuan beras satu paket sama lauk pauk kan, lauk pauknya kutu kan. Ini persoalan. Nah, ini enggak boleh lagi. Nah, oleh karena itu siklus untuk alur distribusi ke masyarakat itu juga dipermudah. Jangan dipersulit. Ngapain kita setiap hari pamer gudang kita penuh 5,3 juta ton, tetapi akhirnya rusak di dalam gudang.
1: Yeah,
2: yeah. Rakyat membeli beras mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang petenggulak-tenggulak petani itu, petenggulak-tenggulak besar itu membeli gabah dengan harga 7.300 di atas harga pemerintah. Ini juga akan menjadi problem Bulog nanti ke depan kalau tidak ada segera dilakukan operasi pasar, sehingga Bulog harus segera menyerap dan kemudian harga dikendalikan. Karena hukum ekonomi itu ketika supply dan demand-nya tidak berimbang, maka ini berdampak kepada kenaikan harga. Katakanlah kebutuhan masyarakat meningkat, tetapi supply Bulognya itu agak ditersendat karena ingin mempertahankan atau ingin pamer di gudang ada 5,3 juta ton. Nah, akhirnya yang terjadi pasar itu gejolak.
1: Ya.
2: Gejolak karena harga itu akan naik. Nah, ketika naik ya, pemain swasta yang besar-besar itu bermain di lapangan mengendalikan harga. Yang jadi korban siapa? Adalah rakyat.
1: Ya. Oke. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Firman ini juga menggambarkan gitu ya, bahwa cukup kompleks permasalahan di sektor pertanian. Tadi di awal Pak Jumantoro sudah memberikan gambaran realitas sesungguhnya seperti ini, apalagi sekarang dihadapkan pada ancaman El Nino. Tentu ini hal yang tidak mudah. Pak Firman menyoroti berkaitan dengan diversifikasi pangan begitu ya. Agaknya ini juga membuat masyarakat kita nanti tidak bergantung sepenuhnya pada produktivitas padi ataupun beras begitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan sinkronisasi program antar kementerian. Ini PR yang cukup besar begitu ya. Tapi apa yang sudah dilakukan begitu ya, sebagai upaya antisipasi untuk menghadapi El Nino? Karena ya tentu ini tidak bisa dihindarkan, mau tidak mau kita sudah harus hadapi hingga Agustus nanti puncaknya begitu Pak Firman. Apa yang sudah didorong oleh Komisi 4 kepada pemerintah untuk menghadapi puncak El Nino ini, dan bagaimana DPR memastikan bahwa program mitigasi kekeringan dan perlindungan petani itu benar-benar sampai ke daerah? Tadi dikatakan oleh Pak Jumantoro, ada sampai tapi tidak merata, bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman petani. Bagaimana Pak Firman?
2: Ini, kami sudah bikin keputusan kemarin untuk mitigasi supaya pompa-pompa untuk irigasi pompa itu disiapkan oleh pemerintah. Itu tujuannya adalah untuk nyedot, ya untuk mengatasi tadi kerusakan irigasi primer sekunder. Itu disedot melalui menggunakan pompa air besar atau kemudian pipa dialirkan ke sawah atau dinaikkan ke toren, kemudian toren dialirkan ke sawah. Itu salah satu yang sudah kita putuskan dan itu sudah menjadi keputusan. Dan kedua, membagi pompa kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa bersuadaya, bersuakalola setelah diberikan pompa-pompa itu. Atau kemudian juga yang dikembangkan sumur dalam. Sumur dalam itu juga salah satu alternatif. Tetapi sumur dalam ini seperti di kampung saya itu yang saya lihat itu setiap 2 hektar pada bikin sendiri-sendiri, saya khawatir. Karena semua itu kan nyedot air dari tanah. Kalau itu semua tekanan-tekanan sedotan pompa kanan, pompa kiri itu juga sangat kuat, akhirnya tanah itu kan jadi kropos. Kropos, akhirnya tanah itu angkles, ambles gitu. Ini juga bahaya sekali. Nah, oleh karena itu, ini jangka pendek semua. Jangka panjangnya. Penataan ulang. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan tadi, apa Mbak? Satunya lagi Mbak?
1: Berkaitan dengan upaya untuk bisa memberikan perlindungan kepada teman-teman petani. Bagaimana memastikannya?
2: Nah, perlindungan pada gini, program ini memang terus terang tidak mungkin akan mampu menyelesaikan memberikan kepada seluruh petani di Indonesia. Petani kita di Indonesia itu jumlahnya 29 juta. Kemudian program APBN seperti kami di Komisi 4 itu dapat program bantuan traktor roda 4 aja tidak lebih daripada 10 unit. Padahal kami punya dapil 4 kabupaten itu petaninya juta ratusan ribu orang. Atau kemudian pompa juga begitu. Kita hanya dapat pompa 30 unit. Enggak mungkin pompa 30 unit, 50 unit bisa kita bagikan secara merata kepada masyarakat. Itu pun yang ada di komisi. Kalau yang tidak ada di komisi, enggak bakal dapat. Kalau yang tidak di Komisi 4, tidak mungkin dapat pompa dan traktor dan alat mesin pertanian. Oleh karena itu, ke depan yang saya inginkan adalah bagaimana pemerintah ini, negara hadir, memberikan program-program kredit murah atau kalau perlu subsidi bunga kepada petani agar petani bisa membeli alat-alat pertanian sendiri.
1: Oke.
2: Itu salah satunya. Oleh karena itu, pemerintah tinggal bikin kebijakan agar petani-petani kita itu bisa membeli alat pertanian sendiri dengan harga murah, dan skema pembayarannya itu adalah setelah panen. Jangan dihitung seperti industri. Begitu alat dibeli, belum menghasilkan, bulan depan harus bayar bunga. Kemudian juga asuransi pertanian ditingkatkan. Nah, asuransi pertanian ini harus betul-betul asuransi, jangan yang seperti sekarang. Asuransi sekarang ini kan kita menggunakan jasindo milik negara, tetapi tidak berpihak kepada negara, tidak berpihak kepada petani. Ya. Karena jasindo itu, kalau wilayah pertanian atau lahan pertanian yang berisiko terhadap bencana, dia nggak mau mengcover asuransi. Mereka mencari yang aman, karena dia mau cari untung. Nah, kalau itu nggak ada gunanya, ya sama aja kita kasih uang negara kepada BUMN.
1: Ya.
2: Nah, mudah-mudahan ini pemerintah mendengarkan omongan kita ini, omongan wakil rakyat yang ngerti tentang masalah. Karena kami setiap bulan, bahkan dua minggu sekali pulang kampung kita ini keliling-keliling. Pupuk juga seperti itu. Pupuk alhamdulillah sekarang ini dengan perjuangan kami DPR, sudah kemarin waktu gonjang-ganjing kita sudah cukup 9,4 juta. Bahkan sekarang pupuk subsidi itu sudah disiapkan dengan 34 triliun. Ini kita kawal terus, kita bikin panjang. Kemudian masalah pupuk ini juga ada persoalan karena ini, akibat perang ini, konon katanya sudah mulai terkendala dengan bahan baku. Nah, antisipasinya apa? Ya, silakan masyarakat itu diberikan kebebasan seperti di Vietnam. Beri inovasi membuat pupuk organik seperti dari kohe, kotoran hewan.
1: Yeah.
2: Dari yang lainnya, tapi dilindungi. Nah, kalau di Vietnam itu, petani dibebaskan untuk bikin inovasi pupuk organik, dilindungi, dan petani itu tidak ada yang ditangkap polisi. Kalau di Indonesia, bikin pupuk, kemudian itu dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompok atau kepentingan masyarakat yang dengan dijual, itu udah ditangkap polisi petaninya. Ini nggak boleh. Harusnya inovasi kreatif petani masyarakat dilindungi aturan agar jangan dikriminalisasi. Ini terjadi di mana-mana. Banyak petani kita yang kreatif, ya, kemudian malah dijadikan sasaran penegak hukum. Ini nggak benar.
1: Oke.
2: Bagaimana petani bisa mandiri gitu?
1: Baik, akhirnya memang perlu begitu ya upaya atau perhatian serius dari pemerintah. Mengingat ya kalau kita ingin mempertahankan swasembada pangan ataupun juga dalam hal ini mewujudkan ketahanan pangan di tengah kondisi anomali cuaca, kemudian juga perubahan iklim, ya mau tidak mau sudah harus ada begitu ya hal-hal yang difokuskan untuk ke sana. Waktu saya tidak banyak, tersisa hanya 3 menit begitu ya. Tentu ini harus ada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi dan juga teknologi pertanian adaptif sebagai respon terhadap perubahan iklim begitu ya. Dan ini tentu penting melihat bahwa cadangan pangan itu menjadi bagian penting gitu, untuk menghadapi potensi gangguan produksi. Apa yang bisa disampaikan untuk closing statement kita di kesempatan pagi hari ini? Saya ke Pak Jumantoro dulu, nanti baru ke Pak Firman begitu. Pak Jumantoro, apa yang bisa disampaikan?
0: Pertama, saya berkali-kali ingin mengundang Ketua Komisi 4 ke Jember biar tahu kondisi realita. Nyatanya tidak bisa. Kali saya kirim surat untuk bisa audiensi dengan Ketua Komisi 4 dan anggota, juga tidak bisa. Inilah nasib petani Indonesia yang kecil. Jadi kami yang kecil tidak bisa dihargai. Semoga ke depan apa yang disampaikan Pak Firman itu menjadi nyata. Kalau Pak Firman aja tidak dengarkan, apalagi kun saya, kun Rengkani. Ini bahwa bosnya itu adalah rakyat. Tapi kenyataannya, bos menemui wakilnya kesulitan. Ini harus dirubah. Sekali lagi saya minta tolong Pak Firman, sampaikan ke Putiti, ya, turun langsung ke bawah, jangan hanya ABS. Rakyat semakin menderita, petani itu menderita, tapi yang beliau datangi hanya yang baik-baik saja. Los tak rewel, rewel akan kami terabas. Terima kasih.
1: Baik, semoga ya melalui perbincangan kita di pagi hari ini ada juga nanti ya upaya untuk teman-teman Komisi 4 berbincang bersama dengan teman-teman APPI. Pak Firman, apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement di kesempatan pagi hari ini?
2: Begini, saya menarik respon merespon langsung kepada Pak Jumantoro tadi. Tolong Pak, suratnya di nanti di WA ke saya, supaya surat yang Bapak sampaikan itu di WA ke saya melalui RRI nanti, kan ada nomor telepon saya, supaya nanti saya follow up.
1: Baik.
2: Bahkan kalau perlu nanti kami ada panja yang akan ke sana. Dan kedua, harapan kami adalah petani, ya udahlah, kalau udah seperti ini kita harus semangat tetap berinovasi sendiri. Kalau nunggu pemerintah lama ya udah kita tidak mungkin kita mati kelaparan. Kan saya sadar betul bahwa saya ini anak petani dilahirkan tahun 53. Ketika itu juga baru 8 tahun merdeka. Kita petani itu tanpa ada program pemerintah juga bertani kok. Bapak saya dulu ya. Tanpa program pemerintah juga bertani kok. Ya kita hidup sampai hari ini. Saya sekarang udah usia 72. Alhamdulillah masih hidup juga gitu. Nah oleh karena itu kalau kita mengandalkan pemerintah kita capek nggak ada ujung pangkalnya. Tapi saya sebagai anggota DPR akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar diskusi seperti ini didengarkan. Ya. Tidak hanya buruh saja yang ketika demo langsung dinaikkan gajinya. Tidak hanya hakim yang demo kemudian dinaikkan gajinya. Tetapi di sisi lain ada BGN yang tidak jelas. Kemudian petani yang memproduksi pangan untuk kepentingan sekian juta rakyat Indonesia tidak pernah terperhatikan. Mudah-mudahan ini pemerintah mendengarkan diskusi ini. Mudah-mudahan Jawa Timur sebagai ujung tombak daripada produksi pangan nomor satu di Indonesia ini tetap bertahan. Dan saya masih ingat ketika Pak Dekarwo jadi gubernur, saya itu setiap hari telepon-telepon sama gubernur bicara tentang masalah bagaimana situasi petani. Itu luar biasa. Tapi sekarang ini setelah Pak Dekarwo saya tidak pernah ditelepon gubernur diajak bicara pertanian.
1: Baik, semoga ada upaya ya, karena tadi Pak Jumantoro gayung bersambut, suratnya mungkin bisa dikirim, nanti akan ada upaya juga untuk berbincang bersama begitu berkaitan dengan kondisi di kawasan Jember dan lain sebagainya. Ya tentu kita berharap Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang menyumbang begitu ya, itu bisa terus bertahan di tengah ancaman El Nino yang kemudian disinyalir akan berdampak juga pada penurunan produksi. Tentu kita berharap begitu ya, ada apresiasi juga kepada teman-teman anggota Dewan yang terus mengawal berkaitan dengan program-program dari teman-teman pertanian, agar itu tadi, swasembada pangan bisa diwujudkan. Hanya tidak sekedar sebuah data yang tertulis di atas kertas, namun diwujudkan dalam aksi nyata dan juga berkaitan dengan produksi yang ada di dalam negeri. Sekali lagi terima kasih Pak Firman untuk waktunya, Pak Jumantoro juga terima kasih waktunya. Jumba. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan RRI tetap semangat.
1: Baik, terima kasih.
3: Motivasi hari ini. Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah, serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Indonesia kendalikan harga beras dunia. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya Pagi di edisi hari Rabu 24 Juni 2026, kami hadirkan program Halo RRI. Bagi Anda yang punya keluhan pelayanan publik berkaitan dengan kondisi jalan rusak, berkaitan dengan gundukan sampah, ataupun hal-hal lain begitu ya, termasuk administrasi kependudukan dan lain sebagainya, Anda boleh sampaikan via line telepon kami 534-5474 dan juga WA di 081-331-4x992. Kalau Anda mengirimkan foto ataupun video, boleh ya, dilengkapi dengan keterangan yang lengkap. Kemudian juga kalau Anda mengirimkan voice note pun juga boleh Anda sampaikan kepada kami. Kalau pada hari Senin kemarin, sorotan kita masih berkaitan dengan penanganan banjir. Karena dua hari terakhir ini, Surabaya itu diguyur dengan hujan yang cukup deras hingga mengakibatkan setidaknya pada hari Senin 21 titik tergenang dan hari Selasa kemarin 16 titik yang mengalami banjir. Upaya terus dilakukan oleh teman-teman di SDABM gitu ya. Tadi kita juga sudah menginformasikan kepada Anda pendengar bahwa ada koordinasi yang dilakukan bersama dengan teman-teman BPBD, kemudian BMKG, kemudian juga teman-teman DLH dan lain sebagainya untuk penanganan banjir di Kota Surabaya. Dan pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan penambahan bosem, kemudian juga pengerjaan box culvert yang terus dikebut hingga nanti tuntas pada bulan November 2026. Pemerintah Kota Surabaya menyebut bahwa banjir yang terjadi beberapa hari terakhir ini selain disebabkan oleh pasang air laut, tapi juga karena sistem drainase beberapa kawasan itu belum siap. Ada box culvert yang pengerjaannya belum tuntas sehingga belum bisa menampung begitu ya berkaitan hal tersebut. Termasuk optimalisasi rumah pompa, ini yang menjadi perhatian juga dari pemerintah Kota Surabaya agar ketika perubahan cuaca, karena kita ada dalam siklus yang berubah-ubah begitu ya, anomali cuaca begitu ya, sehingga itu bisa dimungkinkan dan tidak terjadi lagi banjir. Simokalangan itu menjadi wilayah yang sangat terdampak begitu ya, cukup tinggi, dan juga beberapa kawasan-kawasan lain mulai dari Surabaya Timur, Utara, Barat, Selatan itu juga potensinya sama, sehingga harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya memastikan ketika hujan turun juga melanda Kota Surabaya dan sekitarnya itu tidak terjadi lagi banjir seperti pada hari Senin dan juga Selasa kemarin. Anda boleh sampaikan ya tentunya, dan nanti kita akan update berkaitan dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan untuk kita teruskan juga kepada teman-teman di dinas terkait untuk mendapatkan respon.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Untuk line telepon yang bisa Anda gunakan 5345474 ataupun WA 081-33-14-992 untuk bisa menyampaikan aduan Anda kepada kita dalam program Halo RRI di edisi kali ini. Saya ke Leni. Leni.
3: Ya, sorry, terima kasih. Ini dari Ibu Ida yang mengadukan kepada Halo RRI untuk pengerjaan gorong-gorong yang ada di sepanjang Panjang Jiwo dan kawasan Manyar. Ini gak selesai-selesai dan bikin macet dan diduga menjadi penyebab banjir karena belum selesai pengerjaannya.
2: Oh iya, gitu. Makasih. Baik, terima kasih Leni. Ibu Ida mengirimkan hal tersebut ya, karena pagi tadi ini juga ada seorang pendengar, Ibu Riandini, juga mengirimkan video ketika melintasi kawasan Panjang Jiwo. Di situ juga ada deretan box culvert yang kemudian pengerjaannya belum selesai begitu ya. Nah, ini banyak masyarakat yang kemudian berkomentar juga seperti halnya Bu Ida tadi gitu kan ya. Apakah ini juga jadi penyebab ya, karena pengerjaannya enggak selesai-selesai begitu kan ya. Ya karena anomali cuaca begitu ya, perubahan iklim, ya bisa saja terjadi seperti dua hari terakhir kemarin begitu ya, hujan deras yang enggak mampu menampung karena drainasenya belum siap gitu kan ya. Itu yang dikeluhkan, karena kalau di jam-jam sibuk kata Bu Ida itu juga bikin macet. Ini minta tolong juga disampaikan agar pengerjaannya bisa segera dituntaskan. Tadi saya juga informasikan bahwa pemerintah Kota Surabaya itu terus melakukan upaya ya untuk mengatasi banjir di Kota Pahlawan. Satu diantaranya juga berkaitan dengan perluasan bosem gitu ya, atau penambahan bosem, dan juga tadi pengerjaan proyek gorong-gorong dan juga bolt culvert yang akan dituntaskan hingga bulan November 2026. Tentu ini upaya percepatannya dilakukan karena beberapa hari terakhir kondisi Surabaya juga banjir. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sari.
2: Selamat pagi Bu Mimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mimi.
4: Mbak Sari sehat ya?
2: Alhamdulillah. Semoga Bu Mimi juga ya.
4: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Gimana?
4: Setiap kali saya telepon ke Halo RRI ya, pasti ada keluhan Mbak Sari. Tapi keluhannya sama yang bulan kemarin.
2: Apa itu?
4: Aku nggak bisa daftar BPJS.
2: Oh, nggak bisa untuk kenapa. Daftar ya?
4: Iya, kenapa ya? Apa harus telepon ke RRI dulu?
2: Ini sering kali terulang kah Bu, atau seperti apa? Sudah berapa kali Bu Mimi mengalami kendala seperti ini?
4: Yang kapan, dari bulan kemarin itu kan juga.
2: Yang saya betul. Juga berarti ini sudah kali kedua ya Bu?
4: Iya, kali kedua. Yang kapan hari itu habis telepon ke RRI langsung bisa. Ini nanti semoga bisa.
2: Harus telepon ke RRI dulu gitu ya.
4: Kayaknya gitu.
2: Oh, iya. Adanya
4: tanggal 30, biasanya kalau online kan jauh-jauh hari, nanti biar masih ada kuotanya Mbak Sari ya. Kalau soalnya mepet sama tanggal 30 atau 29 kan kalau masih keduman kuotanya,
2: ya, kuotanya nanti penuh ya.
4: Iya, jadi paling enggak saya satu minggu sebelumnya gitu. Nah, ini tadi dicoba kok enggak bisa.
2: Oh, berarti permasalahannya masih tetap sama seperti yang beberapa waktu lalu ya?
4: Iya, betul.
2: Oh, kesulitan untuk login dan juga untuk mendaftar.
4: Iya, benar.
2: Oke, baik, baik.
4: Waktu itu kan bisa ya. Bisa, tapi dokternya cuti. Aduh. Okay. Jadi ganti hari terus kesana saya minta tolong masnya itu.
2: Oke, baik.
4: Kalau saya daftar lagi takut nggak bisa, nanti ke RRI lagi.
2: Harapannya mereka bisa memperbaiki itu ya, sistemnya dan juga lain sebagainya agar ya, ya tidak terjadi kendala ya. Oke, ya, baik.
4: Kita kan perlu kontrol itu aja yang Mbak cari ya. Jadi kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan enak, jadi bisa. Tapi akhir-akhir ini kalau saya sebelum telepon ke RRI saya pasti datang lebih awal.
2: Iya. Gitu. Oke, baik. Coba kita tampung dan sampaikan.
4: Semoga lewat RRI ada solusi ya Mbak Sari ya.
2: Baik.
4: Siap. Terima kasih khususnya buat RRI. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadiannya sama seperti bulan lalu gitu kan ya. Ketika daftar online kok susah, enggak bisa gitu. Padahal daftarnya udah harus jauh-jauh hari karena kalau berdekatan khawatirnya kuotanya itu sudah penuh. Coba kita tampung ya Bu Mimi, nanti kita sampaikan kembali. Ada kendala apa sih kok sampai nyaris berulang begitu ya, seperti yang dikeluhkan oleh Bu Mimi. Sudah dua kali ini ketika melakukan pendaftaran secara online itu terkendala. Oke, kita tampung ya. Nanti Anda juga boleh sampaikan untuk keluhan-keluhan yang lain. Line telepon kita 534-5474 dan juga WA kami di 081-3314-992.
0: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biar pet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih dalam program Halo RRI ya, hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda boleh sampaikan keluhan-keluhan pelayanan publik yang nanti kita coba sampaikan juga kepada dinas terkait untuk bisa ditanggapi. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mbak Sari. Ini menanggapi Bu
2: selamat
6: Mimi.
2: Selamat pagi, Bu Selvi.
6: Bu Mimi, ini katanya kok daftar online kok sulit sekali ya? Ini daftar untuk ke akses ke rumah sakitnya atau ke akses pertama?
2: Yang kemarin sih untuk langsung ke dokter polikhusus ya? Ya, betul. Ya.
6: Langsung bisa.
2: Nah, ini ada kendala, Bu Selvi.
6: Nah, begini. Bu Mimi, makanya tuh nomor HP tuh jangan diganti-ganti. Kalau sudah atas nama Bu Mimi, tetap Bu Mimi. Kalau diganti Bu Mama, ya tetap ya tidak bisa masuk aksesnya. Itu pertama ya. Jadi nomor HP tuh tetap aja. Ya, terkecuali memang ada kerusakan fatal. Itu bisa dikomunikasikan ke akses pertama puskesmas atau ke poli.
2: Oke. Okay.
6: Poli. Terus begini, atau akses pertamanya ini mungkin yang bermasalah.
2: tadi Bu Mimi bilang baru dua kali ini, selebihnya itu nggak masalah begitu. Ini ada masalah apa begitu ya? Apakah memang ada pembatasan kuota yang kapan lalu juga dikurangi sehingga sulit aksesnya atau seperti apa? Tapi kalau selama ini yang disampaikan Bu Mimi bahwa beliaunya tidak pernah berganti-ganti nomor juga itu,
6: oh, selfie. Tidak pernah berganti. Ya. Nah, begini. Maka dari itu kalau apa kita kan sudah mendapat jalur pertama, akses pertama puskesmas ya atau poliklinik. Ini jadi dikasih waktu kan, akses pertama kan dikasih waktu 3 bulan. 3 bulan itu minimal rutin, walaupun tidak ke poli khusus, ke rumah sakit, kita harus datang ke puskesmas. Jadi minimal 3 bulan ini harus 10 kali datang, walaupun tidak ke rumah sakit tertentu, ke poli tertentu, tapi ke puskesmas. Kontrol, barangkali kita sakit mata, barangkali ada ya. Jadi gitu, mesti rutin.
2: Okay.
6: Karena ini SOP dari Menteri Kesehatan. Saya juga sudah pernah tanya itu. Terus Mbak Sari, keluhan saya begini-begini. Kita kan mau Indonesia, khususnya Jawa Timur, lahan pertaniannya kan wow, bagus. Terus pertanyaan saya begini, walaupun ambisi para petani untuk bertani semangat, tapi kalau lahan pertanian di Jawa Timur ini sudah tergerus, bahkan akan tergerus oleh proyek-proyek yang namanya tata ruang menjadi tata uang, antisipasinya bagaimana? Baik. Dan siapa yang memberikan

0: kemudian nanti kita coba sampaikan dan tanyakan kembali. Arief.
1: Ya, mungkin masih ingat laporan Pak Samsul beberapa episode yang lalu ya, tentang Jalan Prabu Siliwangi depan Hotel Singgasana, itu ada dua pintu tol, kemudian sampai pertigaan Mastrip itu setiap sore selalu macet ya, sementara kalau pagi siang saat truk-truk sudah boleh keluar dan berada di jalan arteri itu juga membuat macet di kawasan Mastrip, khususnya yang menuju ke pertigaan Mastrip. Nah, itu biasanya pertigaan Mastrip Wiyung macetnya panjang kan, yang mengarah ke dalam kota. Apalagi kalau ada kendaraan yang ngeban dekat pertigaan pasti akan macet parah. Nah, apa tidak sebaiknya dibangunkan jembatan kan gitu. Nah, ini dijawab oleh Pak Dedi dari Bina Marga Provinsi di Bina Marga Kota Surabaya atau DSDA Surabaya. Ini jembatan baru itu, kalau bangun jembatan itu kewenangan Pemkot Surabaya begitu ya, sebagai jalan penghubung ke jalan provinsi. Mudah-mudahan nanti bisa dibangunkan gitu ya. Jadi itu memang kewenangan, tapi kapan akan dibangun masih belum ada informasi lebih lanjut. Cuman pastinya adalah kewenangan dari Pemkot Surabaya.
0: Baik. Itu keluhan yang beberapa waktu lalu disampaikan tentang kemacetan ya di eksit tol Gunung Sari hingga pertigaan Mastrip Wiyung gitu ya. Itu banyak kemudian yang mengomentari dan juga seperti halnya Pak Samsul, kenapa gak dibangun jembatan aja? Sudah disampaikan kepada teman-teman di Bina Marga dan itu menjadi ranahnya teman-teman di pemerintah kota Surabaya. Berkaitan dengan pembangunan jembatan, kapan dan bagaimana, tentu ini berkaitan juga dengan anggaran begitu ya. Jadi itu yang kita sudah sampaikan. Ada upaya juga ya untuk terus menyampaikan ini kepada teman-teman di pemerintah kota Surabaya, bahwa ini menjadi ranah mereka untuk bisa mengatasi persoalan kemacetan dan juga kepadatan di kawasan tersebut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
4: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
3: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
4: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
3: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
4: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
3: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
4: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.
5: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah dark horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, dark horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya.

Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: masih bersama kami dalam program Halo RRI. Beberapa keluhan tadi sudah kita tampung dan juga catat begitu ya. Bu Mimi ini kali kedua menyampaikan berkaitan dengan kesulitannya begitu ya mengakses layanan BPJS atau JKN online untuk bisa melakukan pendaftaran, karena ini tentu akan sangat mengganggu begitu ya ketika ingin melakukan pengontrolan berkaitan dengan penyakit atau hal-hal yang dikeluhkan terkait kesehatan itu susah begitu ya, karena seharusnya memang di akhir bulan Bu Mimi harus melakukan itu, namun pendaftarannya harus jauh-jauh hari mengingat kuota juga terbatas. Ini aduan yang pertama itu sempat kita terima pada bulan Mei begitu ya, di sekitaran tanggal yang sama begitu ya, tanggal 20-an begitu kan ya. Ini artinya sudah 1 bulan dan ini berulang untuk kedua kalinya. Ada kendala apakah begitu ya? Kita juga sempat kala itu meneruskannya kepada pihak BPJS Kesehatan dan mereka melakukan pengecekan terhadap layanan dan aplikasi JKN yang dikeluhkan, dan beberapa hari atau 1 hari atau 2 hari kemudian Bu Mimi juga bisa mengakses kembali itu untuk pendaftaran online-nya. Dan ini kita coba sampaikan juga pagi ini saya bersama dengan rekan Leni Maulana dan juga Fahri begitu ya, untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Selamat pagi.
1: Semangat pagi Mbak Sani.
0: Iya Pak Tua.
1: Bukan mau tadi komentar, saya ingin tanya aja kasusnya atau masalahnya Bu Mimi itu untuk daftar ke dokter untuk kontrol apa ke BPJS?
0: Ya untuk kontrol.
1: Untuk ya, kalau kontrol itu jelas penuh sudah Mbak. Anu ya Pak, dokternya sudah penuh. Sekarang terbatas lah untuk melayani BPJS itu.
0: Tapi ya, ini jauh-jauh hari loh tadi Bu Mimi bilangnya harusnya tanggal aja, berapa? Mbak. Oh oke okay, baik.
1: Pasti sudah penuh dokternya, Bang. Dia tidak melayani BPJS saja kok dokter itu. Gitu loh. Jadi kita telepon untuk daftar mau kontrol kan gitu ya.
0: Halo.
1: Iya. Iya gitu loh. Kalau tentang masalah saya Mbak, ini kalau saya itu kan beda. Saya itu sudah kontrol itu dikasih kartu 2 Mbak. Satu kontrol ke rumah sakit itu tinggal masukkan, langsung ditanya di situ BPJS apa umum. Nah, sakit saya ini tidak di-cover sama BPJS. Jadi ya, terpaksa tiap tanggal 10 sampai 19, karena mengingat tanggal 10, 19, tanggal lahir saya, itu pasti digital, otomatis keluar sakit saya itu dengan kuitansinya, itu seperti itu. Nah, dari situ yang ingin saya memperjelaskan lagi adalah saya tidak tercover sakitnya. Jadi kalau kebetulan tempo hari itu saya sudah mengusahakan untuk dapat tagihan dari BPJS, itu saya kan sudah saya oper ke puskesmas. Saya tidak mau dengan kontrol dengan aturan BPJS yang lama karena tidak menghargai sama sekali, Mbak. Jadi saya pindah ke dari Diskes, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dipindah ke puskesmas. Nah, dari situ, yang sekarang saya alami itu adalah kontrol saya itu tiap bulan kan mesti harus bayar cash money, Mbak, kontan di rumah sakit. Untuk kontrol sakit yang lain, ya saya ini nggak mau sakit yang lain, Mbak. Sakit saya sudah parah 13 tahun.
0: Karena nah, penyakitnya Pak Tua ini nggak di-cover oleh BPJS gitu kan? Jadi sehingga cover, pakai Mbak. Umum, mandiri.
1: Iya, dulu itu di cover Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu tidak di cover, saya hentikan untuk programnya. Terus sebelum dihentikan itu, sebelum saya hentikan dulu di apa salurannya untuk kontrol itu Mbak. Kan dulu dari BPJS ditunjuk tau.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ke ini. Mau saya sebutkan nggak enak untuk tetangga saya Mbak.
0: Kemudian jadi, apa ya, ini yang ingin diminta oleh Pak Tua untuk disampaikan?
1: Yang ingin saya sampaikan adalah satu itu karena saya tiap kontrol itu kan mesti bayar lah. Dari situ saya kan sakit lain maksudnya, bukan sakit kanker ini bukan lah. Misalnya sakit mata sekarang ini, lalu ngapain saya harus ke puskesmas? Toh nanti dari puskesmas mesti dirujuk ke rumah sakit ini, jadi saya tidak pernah lah. Sudah 3 tahun ini, jadi saya tetap langsung setiap kontrol periksa lagi bayar ke umum.
0: Berkaitan dengan sistem rujukan berarti ya Pak Tua ya?
1: Iya, untuk rujukan daripada pulang balik ke sana kemari Mbak, dari rumah sakit ke puskesmas itu jauh Mbak, makan biaya.
0: Ya oke.
1: Jadi saya langsungkan aja ini sekarang ini, kemarin tanggal 19 itu saya ngomong sakit mata, berapa biayanya bayar, kira-kira untuk operasi katarak berapa umum bayar, ya dikasih tahu ya. Nah dari situ yang ingin saya sampaikan ya, mudah-mudahan cuma saya aja yang ditakuti sakitnya oleh pelayan-pelayan yang menyalurkan dari BPJS ke rumah sakit induk itu.
0: Ya, baik ya,
1: mudah-mudahan
0: Pak Tua
1: didengar. Tetap semangat Alu RRI.
0: Terima kasih, kita tampung ya Pak Tua ya, berkaitan juga dengan tadi ada beberapa penyakit yang kemudian di cover BPJS ataupun tidak, dan Pak Tua memilih untuk mandiri, dan sekarang apakah sistemnya harus seperti itu begitu ya, kalau ke puskesmas ya tetap harus ada rumah sakit rujukan, nanti kita coba tampung dan sampaikan begitu ya. Anda juga masih tetap bisa kirimkan ya keluhan-keluhan tersebut melalui line telepon juga boleh 5345474 seperti hal yang dilakukan oleh Bu Mimi dan juga Pak Tua begitu ya, kemudian juga line WA 081-33-14-992. Oh ya, Bu Mimi mungkin juga bisa bantu begitu ya. Ini untuk mengakses begitu ya pendaftaran online yang dilakukan Bu Mimi dan terkendala, itu apa sih yang muncul di layar Anda? Apakah nggak bisa masuk login atau seperti apa? Apakah kasusnya tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya begitu ya? Jadi untuk bisa mengakses layanan BPJS atau JKN online, itu Bu Mimi terkendala begitu ya. Nah ini kalau dipastikan memang nomornya tidak berubah, tadi kata Bu Selvi begitu ya, otomatis ada hal-hal lain begitu ya, dipastikan juga untuk sinyal dan juga jaringannya. Tapi apa Bu yang nampak notifikasi di layarnya begitu ya? Nanti mungkin bisa dilengkapi juga keluhannya begitu ya, teman-teman Gatekeeper tadi tengah menghubungi Bu Mimi untuk bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjut berkaitan dengan keluhan yang terjadi untuk hari ini, karena tentu mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan yang bulan lalu atau justru sama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
4: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, untuk line telepon dan juga WA masih bisa Anda gunakan ya untuk program Halo RRI. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sari, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bu Mimi.
1: Iya.
0: Melengkapi aduan yang tadi.
1: Iya benar. Kendalanya gini, saya kan buka aplikasi JKN ya. Biasanya itu kan saya berobat enggak satu bulan, dua bulan, setahun kan udah lama ya kan jadi ngerti. Buka JKN biasanya itu udah muncul kalau mau ke dokter penyakit dalam itu udah muncul. Saya tekan itu terus tanggal kontrolnya itu sudah ada. Jadi tinggal mencet-mencet aja gitu. Tapi akhir-akhir ini buka JKN-nya itu disuruh masukkan akun lagi. Lah masukkan akun lagi itu enggak bisa Mbak Sari.
0: Oh oke, okay. Jadi untuk login kan?
1: Iya.
0: Oke, okay, ya. Oke.
1: Okay. Gak bisa masukkan akunnya itu kan disuruh masukkan akun. Nah, waktu masukkan akun itu gak bisa. Kayak kekunci atau gimana gitu, pokok gak bisa. Itu sudah berkali-kali dicoba.
0: Mungkin ada kesalahan berkaitan mungkin ya Bu, berkaitan dengan passwordnya ke atau mungkin persoalan sinyal kah begitu atau seperti apa? Ada kendala itu juga gak sih yang dirasakan oleh Bu Mimi?
1: Enggak sih, biasanya kan buka aplikasi JKN terus habis gitu ke rumah sakit yang dituju kan, terus itu ke dokter penyakit dalam ya. Nah, buka itu sudah ada daftar saya di situ, itu sudah ada Mbak Sari. Tanggal kontrolnya itu ada. Tapi sekarang itu disuruh masukkan akun lagi, padahal akun saya kan sudah ada di situ.
0: Oke, akun apa ini, Bu?
1: Ya akun untuk masuk ke aplikasi JKN.
0: Oh, berarti berkaitan dengan pendaftaran ulang ya di awal ya login.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dari awal pertama ketika login itu udah nggak bisa masuk ya, meskipun ya kalau udah gak masuk bisa. Itu datanya sudah ada.
1: Kalau bisa masuk data saya sudah ada.
0: Betul. Jadi ini permasalahannya di awal loginnya kan?
1: Iya, di awalnya.
0: Oh, nggak bisa login. Tapi udah dicari tahu juga nggak perkara sinyal mungkin, jaringan, ataupun juga kesalahan password atau username dan lain sebagainya?
1: Enggak.
0: Oh, iya.
1: Kan gitu itu kalau kita buka aplikasi JKN kan sudah masuk. Kalau enggak disuruh masukkan akun itu sudah semua data itu sudah keluar Mbak Sari.
0: Oh ya, berarti gitu. Itu sempat logout dan untuk login kembali susah begitu kan ya Bu permasalahannya.
1: Iya,
0: oh ya oke. Okay.
1: Kalau paskes pertama itu kan sudah aman Mbak Sari. Kita kan mesti sakit apapun harus ke paskes pertama lalu ada rujukan ke rumah sakit yang bermitra dengan paskes pertama kan ya, ada berapa okay. itu kalau masuk ke situ udah enggak bayar. Kalau seumamanya kayak Pak Tua tadi ada rujukan dari paskes pertama terus paskes selanjutnya pasti tidak bayar
0: ya, ya.
1: Tapi kalau tidak ada rujukan dari paskes pertama
0: ya harus bayar ya,
1: berarti
0: mandiri
1: ya. Berarti mandiri umum
0: ya,
1: gitu.
0: Mekanismenya harus seperti itu memang ya, harus datang iya, dulu ya. Ke puskesmas nanti ke rumah sakit rujukan.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oke,
1: kalau kita sesuai dengan prosedur yang di aturan BPJS itu pasti gampang. Kan saya enggak 1 tahun 2 tahun ya Mbak Sari, itu aman-aman aja. Tapi akhir-akhir ini ya itu
0: susah ya aksesnya ya itu, untuk iya, masuk gitu. Untuk loginnya susah gitu ya kok nggak bisa gitu ya. Oke
1: iya.
0: Baik
1: ya gitu aja Mbak Sari, makasih, assalamualaikum ya.
0: Baik.
2: Oke, okay, apa yang disampaikan Bu Mimi sudah kita teruskan. Mungkin nanti akan ada tanggapan dari teman-teman BPJS ya. Yang pasti kalau login logout itu kemungkinannya kan ada 2. Yang pertama username-nya salah, passwordnya salah. Ya itu yang harus dipastikan dulu oleh Bu Mimi.
0: Betul.
2: Username-nya benar apa enggak ditulisnya. Kadang salah huruf kecil satu besarnya aja betul, itu bisa salah, kurang angka salah. Jadi harus dipastikan username, password kan masukkan 2 tuh kan akun. Kalau kita mau login kan pasti ada username, ada kolom password. Nah itu harus dicek. Kalau 2-duanya sudah benar tapi nggak bisa masuk, itu bisa klik lupa password. Nah, itu nanti akan dikirim di email ya. Jadi email yang didaftarkan oleh Bu Mimi di aplikasi itu apa, Nanti biasanya akan dikirimkan di email itu, kemudian memasukkan password baru gitu ya, jadi supaya bisa login. Karena ini persoalan login ini kadang-kadang memang gak ada hubungannya dengan BPJS ini. Jadi ini yang harus diingat-ingat dulu ya. Jadi kita akan teruskan tadi suara Bu Mimik sudah kita rekam, kita akan teruskan ke BPJS ya. Nanti khawatirnya solusinya memang itu gitu loh. Ya, jadi ya. Ini kan bukan persoalan sistem aplikasinya yang apa namanya tidak bisa diakses atau tidak bisa diisi, tapi ini kan persoalan login yang masuk ke dalam aplikasi. Gitu ya. Jadi mungkin Bu Mimi siapa tahu bisa mengingat apa namanya atau mencatat di apa notepad-nya atau apa di HP-nya, atau minta bantuan anaknya untuk username passwordnya biar benar. Kalau username passwordnya dimasukkan nggak bisa dua-duanya, mungkin bisa klik lupa password, misalnya di bawah kolom-kolom itu nanti akan masuk ke email untuk bisa mengganti password yang baru supaya bisa login atau bisa masuk ke aplikasi, Bu.
0: Gitu ya. Baik, mungkin dicoba ulang begitu ya, Bu Mimi, untuk memastikan tadi ya username dan juga password. Khawatirnya karena sudah log out begitu ya. Kalau misalnya kalau udah log out masuk lagi, nah salah satu huruf atau salah ketik tambahan huruf dan lain sebagainya itu juga berdampak begitu ya. Itu dicoba dulu, tapi kita sudah tampung ya, Bu. Mudah-mudahan memang ini bisa diatasi segera mungkin, karena jadwal untuk kontrol juga sudah semakin dekat begitu ya, untuk bisa mendapatkan nomor antrian. Itu ya Bu Mimi, tapi terima kasih untuk kelengkapan keluhannya yang pagi hari sudah kita tampung juga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Kita coba review ulang gitu ya, berkaitan dengan banyaknya keluhan yang masuk untuk pagi hari ini. Tapi beberapa di antaranya itu secara berkala juga sudah ditanggapi oleh pihak terkait. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Samsul berkaitan dengan keluhan macet di eksit tol Gunung Sari hingga pertigaan Mas Ripwiyung. Yang ini juga ada permintaan begitu ya. Apa enggak sebaiknya dibikin jembatan? Sudah ditanggapi oleh teman-teman Bina Marga bahwa ini menjadi ranahnya pemerintah Kota Surabaya. Ibu Ida berkaitan dengan pembangunan box culvert di Panjang Jiwa dan Manyar yang belum tuntas, ini bikin macet dan juga diduga menjadi salah satu penyebab banjir. Nah, ini juga sudah ditanggapi sebenarnya oleh teman-teman pemerintah Kota Surabaya bahwa pengerjaan box culvert itu dilakukan upaya percepatannya dan tuntas hingga November 2026. Bu Mimi, berkaitan juga dengan kesulitan mengakses pendaftaran online di aplikasi JKN. Mungkin nanti bisa dibantu juga ya, Bu. Keluhannya sudah kita catat begitu ya. Namun coba dipastikan terlebih dahulu tidak ada permasalahan jaringan ataupun juga itu tadi persoalan login. Apakah memang disinyalir ada permasalahan berkaitan dengan username atau password? Dipastikan terlebih dahulu. Nanti kita juga akan coba telusuri kepada teman-teman di BPJS agar tidak terkendala hal serupa karena ini sudah dua kali terjadi begitu ya. Dan Bu Mimi sulit mengakses. Pak Tua berkaitan dengan sistem rujukan tadi ada sharing juga begitu ya berkaitan dengan pengalaman yang dilakukan oleh Bu Mimi. Ya mau nggak mau memang harus ke puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan sistem surat rujukan kemudian ke rumah sakit untuk itu tadi bisa gratis begitu kan ya atau tidak mengeluarkan uang dari dana pribadi Anda. Itu mekanisme yang harus dilalui, mau tidak mau harus jalankan. Untuk program Halo RRI terus ya, kita selenggarakan satu minggu tiga kali, hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhan tersebut setiap harinya begitu ya melalui voice note ataupun video dan juga foto disertai keterangan. Kemudian tambahkan hashtag Halo RRI untuk memudahkan perekapan kami dan juga pencatatan kami begitu ya untuk bisa ditindaklanjuti bersama dengan teman-teman di dinas-dinas terkait untuk kemudian solusinya kita sampaikan kepada Anda di jam Halo RRI atau program ini diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan, kita tampung untuk kita tindaklanjuti bersama dengan pihak-pihak terkait dan solusinya akan kita sampaikan pada hari Jumat ya untuk beberapa pendengar yang juga sudah gabung di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda, untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini dan kita akan jumpa lagi dalam program Halo RRI edisi selanjutnya. Saya Sari Julia bersama tim Halo RRI Surabaya pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan tinggi letusan 600 meter di atas puncak pada hari Rabu pagi. Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu 24 Juni 2026 sekitar pukul 6.22 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau 4.276 meter di atas permukaan laut. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, dalam laporannya melaporkan erupsi Semeru juga disertai kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 130 detik. Berdasarkan pengamatan, pada hari Rabu 00 waktu Indonesia Barat sampai 6 waktu Indonesia Barat tercatat aktivitas kegempaan Gunung Semeru mengalami 14 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 15 hingga 22 mm, 3 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 4 mm, 2 kali gempa embusan dengan amplitudo 3 hingga 4 mm, 1 kali harmonik dengan amplitudo 1 mm dan 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 15 mm. Yadi menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat Semeru. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengakui timnya mengalami kesulitan menembus pertahanan rapat Ghana setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Boston hari Rabu. Inggris tampil dominan sepanjang laga dengan mencatat 79% penguasaan bola dan melepaskan 19 tembakan. Namun kokohnya organisasi pertahanan Ghana membuat Harry Kane dan kawan-kawan gagal mencetak gol. Menurut Tuchel, timnya harus bekerja keras untuk mengendalikan permainan sekaligus tetap waspada terhadap ancaman serangan balik lawan. Kondisi tersebut membuat Inggris tidak leluasa meningkatkan tempo permainan sejak awal pertandingan. Pelatih asal Jerman itu menilai pendekatan bertahan yang diterapkan Ghana menjadi faktor utama yang menggagalkan upaya Inggris meraih kemenangan. Dengan demikian, lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

wasit acungkan kartu putih di laga bola kompetitif. Penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan kartu kuning dan kartu merah. Tapi, di sebuah laga, sejarah tercipta. Wasit mengacungkan kartu putih. Apa maknanya? Kartu putih itu muncul dalam pertandingan di antara tim putri di Portugal pada saat derby antara Sporting Lisbon versus Benfica pada tanggal 15 Januari 2023 yang lalu. Jelang berakhirnya babak pertama, staf medis kedua tim terlihat sama-sama berinisiatif membantu seorang pemain yang sebelumnya dilaporkan mengeluh sakit. Menurut joe.co.uk, baru pertama kali ini kartu putih dipakai dalam laga kompetitif. Kartu itu sendiri dimaksudkan untuk mengapresiasi adanya tindakan sportivitas dan fair play di lapangan, sekaligus meningkatkan etika di sepak bola. Menurut Sport Bible, kartu putih ini sendiri baru diperkenalkan di Portugal sebagai bagian dari inisiatif baru FIFA. Piala Dunia 2022 juga sudah memberlakukan waktu injury time lebih lama terkait insiden dalam laga. Untuk sementara, kartu putih juga baru akan muncul di ajang-ajang sepak bola domestik Portugal. Seraya melihat bagaimana reaksi supporter terhadap kemunculan kartu baru itu. Laga itu sendiri pada akhirnya dimenangi oleh tim putri Benfica dengan skor 5-0 untuk melaju ke semifinal ajang Taça de Portugal.

Mendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Oke, kita awali Surabaya siang ini dengan informasi dari Surabaya yang 3 hari terakhir ini ya diguyur hujan waktu subuh ya, sekitar waktu subuh, dan hujannya intensitasnya juga deras ya. Nah, Surabaya kembali dilanda banjir di tengah musim kemarau. Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari selama 2 hari berturut-turut membuat puluhan titik di Kota Pahlawan ini terendam ya. Di tengah kondisi tersebut, Wali Kota Surabaya, Heri Cahyadi, meminta maaf kepada warga sekaligus menjelaskan sejumlah faktor penyebab banjir. Sebagian wilayah bahkan masih tergenang hingga siang hari dengan ketinggian air mencapai sebetis orang dewasa. Banjir kali ini terjadi saat Surabaya masih berada pada periode musim kemarau. Hujan turun sejak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari dan menyebabkan sejumlah kawasan di Surabaya Timur, Selatan, dan Barat tenggelam. Eri pun mengajak warga untuk berdoa agar hujan deras tidak kembali turun pada malam hari. Selain hujan deras, Eri mengakui genangan juga dipengaruhi proyek drainase dan gorong-gorong yang tengah dikerjakan di berbagai wilayah Surabaya. Pekerjaan tersebut meliputi pengerukan saluran, pemasangan box culvert, hingga perbaikan rumah pompa di sejumlah lokasi seperti Jalan Ahmad Yani, Tanjung Sari, Simo, Mer, Imam Bonjol, dan Rungkut. Selama proses pengerjaan, sebagian saluran ditutup sementara sehingga aliran air tidak berjalan optimal saat hujan deras terjadi. Dalam situasi seperti ini, mereka dihadapkan pada dua pilihan, menghentikan proyek atau tetap melanjutkan untuk kepentingan jangka panjang. Dan mereka memilih tetap berjalan sambil memaksimalkan penanganan di lapangan. Menurut Eri, proyek tersebut justru dikerjakan pada musim kemarau agar dapat mengurangi risiko banjir saat musim penghujan. Namun hujan deras yang turun di luar perkiraan menyebabkan sejumlah kawasan tetap terendam. Kondisi pasang air laut juga memperberat penanganan banjir. Tingginya muka air laut membuat aliran sungai menuju laut terhambat, sehingga rumah pompa tidak dapat bekerja secara optimal. Kepala Bidang Drainase DSDABM Surabaya, Adi Gunita, menjelaskan bahwa fenomena backwater atau aliran balik terjadi di sejumlah kawasan seperti Tanjung Sari, Tambak Mayor, Greges, hingga Petekan. Ketinggian air yang sebelumnya hampir mencapai 200 cm berangsur turun menjadi sekitar 170 hingga 180 cm. Pemkot juga memanfaatkan bozem atau kolam tampung sebagai penyangga debit air sebelum dialirkan kembali saat kondisi memungkinkan. Untuk mempercepat penanganan banjir, Pemkot Surabaya mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran serta sekitar 10 kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat daerah lainnya. Seluruh armada tersebut telah disiapkan, telah keliling sejak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan penyedotan air di titik-titik rawan genangan. Petugas juga melakukan pengecekan saluran drainase dan mengerahkan armada penyedot air di sejumlah wilayah terdampak seperti Tanjung Sari, Kiai Tambak Deres, Beratang, dan Tambak Mayor. Hingga siang hari, sejumlah titik di Surabaya masih tergenang. Menurut pantauan, menunjukkan banjir masih terjadi di kawasan Nginden Intan, Nginden Jaya, Mayar Pumpungan, Semolowaru, Beratang, hingga beberapa wilayah di Surabaya Barat. Di kawasan Nginden, genangan mencapai sebetis orang dewasa, sementara di Mayar Pumpungan, ketinggian air berkisar semata kaki orang dewasa. Di Semolowaru Utara 1, Semolowaru Gang Buntu, dan Semolowaru Elok, air masih menutup badan jalan sehingga pengendara harus melintas secara perlahan.
Sejumlah portal perkampungan di kawasan Nginden bahkan ditutup untuk mengurangi dampak gelombang air yang ditimbulkan kendaraan. Menurutnya, kawasan tersebut memang kerap mengalami banjir saat hujan deras dan air laut sedang pasang. Sementara itu, warga Bratang Binangun bernama Zidan mengatakan genangan di wilayahnya mulai berangsur surut. BPBD Surabaya mencatat setidaknya 16 titik genangan yang masih terpantau hingga siang hari, antara lain Nginden Intan, Taman Panjang Jiwo, Simo Kalangan, Imam Bonjol, Kendang Sari, Pandugo, Graha Family, Gunung Anyar, Bratang, dan sejumlah kawasan lainnya. Kepala BPBD Surabaya, Irfan Widianto, mengatakan sebaran genangan hampir sama dengan hari sebelumnya. Pemkot Surabaya menargetkan seluruh proyek drainase, gorong-gorong, dan perbaikan rumah pompa dapat selesai sebelum puncak musim hujan pada November hingga Desember 2026.

Saat ini, permainan lato-lato sudah sangat populer di masyarakat. Bukan hanya anak-anak, lato-lato juga banyak digandrungi oleh orang dewasa. Pernah juga dimainkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan mulai banyak perlombaan atau kompetisi lato-lato. Meski banyak dimainkan masyarakat Indonesia, lato-lato sebenarnya merupakan permainan impor dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga disebut sebagai clackers atau knockers. Istilah-istilah tersebut merujuk pada benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua utas tali. Cara bermainnya pun persis sebagaimana lato-lato dimainkan di Indonesia. Ketika dimainkan akan memunculkan bunyi yang khas, klak-klak. Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan ini. Clackers di Amerika sempat menimbulkan kontroversi sekitar tahun 60 hingga 70-an. Pertama,

0: karena suaranya dianggap mengganggu? Di samping itu, Clackers juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena beberapa anak dilaporkan terluka akibat permainan Clackers ini. Kini Clackers di Indonesia lebih populer dengan sebutan Latu-Latu. Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi Kato-Kato di Makassar. Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa, permainan ini disebut sebagai Etek-Etek.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Ermina Jen yang melaporkan tinjau progres revitalisasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melaksanakan sidak ke XTHR Hightech Mall. Silakan laporan rekan Ermina.
5: Ya, Dio dan juga pendengar, target pengoperasian kawasan XTHR, TRS, dan gedung Hightech Mall Surabaya ini terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kota Surabaya mulai pertengahan tahun 2026 ini hingga rampung sepenuhnya pada tahun 2027. Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang baru saja melaksanakan sidak untuk memantau progres pengerjaan revitalisasi di kawasan ini, ia mengatakan bahwa kawasan seluas total 4,6 hektar ini tidak lagi dikembangkan sebagai tempat wahana bermain keluarga tradisional saja, melainkan direvitalisasi menjadi pusat kreativitas anak muda, ruang seni budaya, teknologi modern, hingga pusat konser musik berskala internasional. Dan dalam tinjauannya tadi, Wali Kota Eri sempat meninjau mulai dari lantai basement hingga ke lantai paling atas untuk melihat progres revitalisasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Dan ia mengatakan bahwa progres revitalisasi hingga saat ini dilaporkan sudah hampir 90%. Pemerintah Kota Surabaya sendiri membagi target pembukaan menjadi beberapa fase penting agar aktivitas ekonomi dan komunitas bisa langsung berjalan tanpa menunggu seluruh proyek selesai. Dan dikatakan pula bahwa target utama ini difokuskan pada pembukaan area basement dan lantai dasar atau lantai G, di mana di sini nantinya akan dioperasikan sebagai ruang berkumpulnya berbagai komunitas yang ada di Kota Surabaya, mulai dari anak muda, industri kreatif, hingga komunitas otomotif, serta juga ditujukan sebagai pusat kuliner atau food court. Dan ia mengatakan bahwa untuk tahap awal nantinya pada 5 Juli 2026 pemerintah Kota Surabaya akan membuka perdana revitalisasi Hightech Mall Surabaya.
6: Setelah 5 Juli masih ada perbaikan. Terus, nanti di setelah 5 Juli kita mengundang banyak sektor yang di luar Surabaya dan insya Allah sudah mau presentasi di sini dan nanti dia di lantai 1 dan lantai 2. saya.
5: Ya, Wali Kota Eri juga menambahkan bahwa target revitalisasi kawasan Hightech Mall Surabaya ini sendiri ditargetkan tuntas hingga tahun 2027 mendatang, di mana seluruh kawasan baik yang luar ruangan maupun gedung ini termasuk eks wahana THF dan TRS bisa ditargetkan beroperasi penuh. Pada fase ini, pemerintah Kota Surabaya juga memastikan agar pemerintah Kota Surabaya bisa meramaikan kawasan ini dengan memberikan langkah strategis, diantaranya membagikan atau memberikan insentif bebas biaya sewa selama 6 bulan hingga 1 tahun pertama bagi para pelaku UMKM dan komunitas kreatif yang sudah lolos tahap kurasi untuk bisa mengisi stand di dalam gedung. Demikian laporan Ermina, kembali ke Diori Studio.
4: Baik, terima kasih rekan Ermina Jane, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan Ermina yang melaporkan tinjau progres revitalisasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melaksanakan sidak ke XTHR Hightech Mall Surabaya. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Nih, kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan. Gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store. Search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi temen di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu. Nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ani Hasana yang melaporkan BPBD Jatim dorong 28 kabupaten kota di Jawa Timur segera membentuk tim pesantren tangguh bencana, di mana saat ini baru 10 daerah yang memiliki. Silakan laporan rekan Ani Hasana.
2: Penanggulangan bencana daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi dan juga sosialisasi terkait pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Ada total sekitar lebih dari 7.000 pondok pesantren di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana, berbagai macam bencana. Total ada sekitar 14 potensi bencana yang ada di Jawa Timur, tetapi baru ada 10 daerah atau 10 kabupaten kota di Jawa Timur yang memiliki tim PESTANA. Di antaranya adalah Kabupaten Ponorogo, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Blitar, kemudian Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, BPBD Jawa Timur terus mendorong pembentukan tim pesantren tangguh bencana yang ada di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dengan total 38 kabupaten kota, sehingga dengan adanya 10 daerah yang sudah memiliki tim PESTANA akan digenjot lagi atau ditingkatkan kembali sehingga sisanya yaitu 28 kabupaten kota untuk segera membentuk tim PESTANA. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan juga mitigasi bencana yang sasarannya tidak hanya dari tingkat desa, kemudian masyarakat disabilitas, anak-anak, dan juga dari kawasan ataupun dari sektor pondok pesantren. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Baik, terima kasih rekan Ani Hasana, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter kami Ani Hasana yang melaporkan BPBD Jatim dorong 28 kabupaten kota di Jatim segera membentuk tim pesantren tangguh bencana, di mana saat ini baru 10 daerah yang memiliki. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini. Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini, jangan kemana-mana karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari dunia olahraga dari Indonesia maupun mancanegara dan juga informasi seputar Piala Dunia 2026. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji.

Kami Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We try to break
4: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Indonesia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Little Lolly.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan habis Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau mungkin kita mungkin bakal dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan kita.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
2: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci

sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan, tetap.

0: sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Power Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, tim unit reaksi cepat atau URC Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Situbondo Jawa Timur meringkus dua pelaku pencurian sepeda motor sesaat setelah petugas menerima informasi melalui kring reserse yang menjadi strategi polisi untuk pencegahan dan penindakan cepat di titik rawan kriminal. Kepala Polres Situbondo, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Anwar Sidik di Situbondo mengatakan tim URC berhasil menangkap kedua pelaku setelah sekitar 15 menit mereka beraksi mencuri motor milik korban di Kecamatan Bungatan. Bayu menceritakan saat itu sepeda motor milik korban diparkir di teras rumahnya dan dua pelaku yang merupakan kakak beradik, yakni IF 26 tahun dan MA 19 tahun, warga Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, merusak kunci kontak kendaraan sebelum membawa kabur sepeda motor tersebut. Aksi kedua pelaku asal Probolinggo itu diketahui oleh korban yang kemudian melakukan pengejaran, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kepala Satreskrim Ajun Komisaris Polisi Selimat mengatakan respon cepat anggota di lapangan menjadi kunci keberhasilan pengungkapan kasus tersebut dan kedua pelaku berhasil ditangkap di kawasan pertigaan pintu keluar tol Situbondo Barat. Informasi selanjutnya, Dinas Pertanian atau Disperta Kabupaten Probolinggo bersama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memperkuat deteksi dini penyebaran penyakit avian influenza atau AI terhadap unggas dengan melakukan kegiatan surveillance melalui pengambilan sampel swab trakea pada unggas di dua kecamatan Probolinggo. Pengambilan sampel swab di Kecamatan Wonomerto dan Krejengan menjadi langkah strategis dalam upaya deteksi dini penyebaran virus AI di wilayah sentra peternakan unggas. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Perda Kabupaten Probolinggo, Nicholas Nuryulianto, dalam keterangannya mengatakan kegiatan tersebut melibatkan tim gabungan dari Diperta Kabupaten Probolinggo dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta dokter penyelia yang turut melakukan pemeriksaan lapangan. Total sampel yang diambil mencapai 50 swab trakea dari ayam ras petelur dan ayam Arab di 5 lokasi berbeda. Menurutnya, surveillance itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan unggas di tingkat peternakan tetap aman dari ancaman penyakit AI yang memiliki potensi penularan cepat dengan tujuan utama adalah deteksi dini. Ia mengatakan hasil laboratorium dari pengambilan sampel tersebut diperkirakan akan keluar dalam waktu 1 hingga 2 minggu, sehingga hasil tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan untuk pengendalian kesehatan hewan di lapangan. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ani, tadi saya lihat Pak RT kok bawa nasi kotak ke masjid ya? Nggak salah.
1: Salahnya di mana, Bu Ita? Ini Jumat, Jumat berkah kan kalau di masjid? Lupa ya, istri Pak RT itu punya usaha catering.
0: Ya nggak lupa sih, Bu Ani. Tapi apa hubungannya? Kan tempat ibadahnya bukan di masjid.
1: Duh, Gusti. Untung yang diajak ngobrol itu saya, bukan orang lain. Coba kalau orang julid, bisa jadi konflik omongan Bu Ita tadi. Gini ya, Bu, tak jelaskan. Istri Pak RT itu dapat orderan bikin nasi kotak buat Jumat berkah. Customernya itu orang Muslim. Minta tolong sama Bu RT disalurkan ke masjid terdekat karena customernya tinggal di luar negeri. Wes, dari sini paham gak?
0: Oh, jadi gitu. Pak RT nganter nasi kotak buat Jumat berkah itu karena customernya toh. Tak kira Pak RT sendiri yang punya niat.
1: Loh, meski punya niat baik buat bikin sendiri juga kan gak apa-apa, Bu. Gak ada larangan. Berbagi itu gak harus siapa yang ngasih dan agamanya apa. Yang penting itu tujuannya, niat baiknya, Bu.
0: Iya juga ya. Duh, kok saya jadi ikut-ikutan julid ya, Bu?
1: Wes, ayo ikut saya daftar.
0: Daftar apa, Bu? Nggak mau saya.
1: Daftar sekolah wawasan kebangsaan, biar tahu toleransi beragama itu apa. Biar pinter dan nggak jadi pemicu konflik. Sudah, ayo.

0: gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Witra Adila yang melaporkan hari ini halaman Makam Sunan Bonang dipenuhi masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan khitan massal. Silakan laporan rekan Witra Adila.
2: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka serangkaian kegiatan Haul Sunan Bonang ke-517 Kabupaten Tuban, di mana memang dalam perayaan tahun ini mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni. Pagi hari hingga siang ini tadi sempat ramai sekali begitu ya di kompleks halaman makam Sunan Bonang, di mana pada hari ini masyarakat ini sangat antusias mengantarkan putranya untuk mengikuti kegiatan khitan massal yang digelar sejak pagi tadi pukul 6 hingga siang hari sampai benar-benar seluruh peserta ini sudah dikhitan begitu. Dan dalam kegiatan khitan massal tahun ini ada sebanyak kurang lebih 65 peserta yang sudah resmi mendaftar, namun dari pihak panitia tidak menutup kemungkinan karena sesuai dengan kuota yang telah disebar ada 100 kuota peserta khitan massal. Sehingga meskipun ada 65 peserta yang telah mendaftar, jika ada peserta yang langsung datang untuk dikhitan tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu juga masih akan tetap dilayani apabila masih memungkinkan seperti itu. Dan dari para peserta ini mendapatkan seperangkat alat sholat dan juga seperti uang hadiah begitu ya, bahasanya dari mereka para panitia ini sebagai uang apresiasi, uang hadiah agar mereka merasa senang setelah dikhitan seperti itu. Dan tadi saya juga ngobrol bersama dengan sekretaris panitia, ada Bapak Jamal yang juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin, selalu ada dan selalu digelar terkait dengan kegiatan khitan massal, khususnya dalam merayakan serangkaian kegiatan Haul Sunan Bonang yang ke-517. Dan untuk saat ini pantauan di lapangan pendengar dari jalur Jalan Veteran hingga Kompleks Alun-Alun juga di Jalan Pemuda ini sudah cukup ramai sekali para pedagang untuk nanti malam meramaikan acara yang juga memang ada Tahtimul Quran begitu ya. Hari Rabu Tahtimul Quran Bil Ghaib akan digelar sore nanti dan juga dilanjutkan dengan pentas solawat seni hadroh digelar pukul 19 sampai dengan tengah malam nanti, sehingga para pedagang UMKM ini sudah mulai bersiap untuk menata dagangan mereka dan siap menyambut para peziarah maupun masyarakat yang memang ingin merayakan Haul Sunan Bonang ini. Dan memang untuk pengunjung sendiri bukan hanya dari masyarakat Tuban ya, tetapi juga di seluruh penjuru datang ke Tuban untuk merayakan. Sementara untuk peserta khitan tadi mendengar memang lebih dominan masyarakat Tuban sendiri ya, namun juga ada satu peserta dari Bojonegoro dan satu peserta dari Kabupaten Gresik yang memang sengaja datang ke Tuban untuk mengikuti kegiatan khitan massal untuk meraih barokah gitu ya, untuk mengarep barokah dari Mbak Monang seperti itu. Mungkin itu pendengar informasi dari Tuban, yang pasti saat ini kondisi di kompleks makam juga ramai, kurang lebih pasti sudah ribuan orang ya. Dan nanti malam diperkirakan antara 4.000 sampai dengan 5.000 orang akan memenuhi kompleks makam Sunan Bonang. Demikian serangkaian kegiatan hari ini di peringatan Haul Sunan Bonang. Pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Witra Adila, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Witra Adila yang melaporkan hari ini halaman makam Sunan Bonang dipenuhi masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan khitan massal. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Indonesia.
1: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Mediatama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita Indonesia.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Heri Susanto yang melaporkan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Cabang Malang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Kediri menggelar workshop interpretasi elektrokardiografi atau EKG. Silakan laporan rekan Heri Susanto.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, hari ini dimulai acara workshop interpretasi EKG atau elektrokardiografi yang terselenggara merupakan kerjasama dari perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, PERKI Cabang Malang bersama dengan Dinas Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kediri. Dan kegiatan selama 2 hari, dimulai pada hari ini dan besok, ini juga diikuti sekitar 60 peserta dengan pelaksanaan yang dilakukan, pelaksanaan di 2 tempat yang berbeda, yaitu yang pertama di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang diikuti oleh 30 peserta, kemudian di Sekretariat IDI Kabupaten Kediri diikuti oleh 30 peserta. Dan kegiatan ini juga dalam upaya meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani penyakit kardiovaskular secara dini, khususnya terkait dengan gagal jantung dan hipertensi. Disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia, yaitu Dr. Dewi Retno Purnamawati, bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk refreshing bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter yang ada di klinik, kemudian di puskesmas, dan juga di dan juga dokter praktek pribadi untuk penanganan secara dini terkait dengan pengoperasian pemeriksaan EKG. Kemudian juga kegiatan ini sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, dan IDI Kabupaten Kediri juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung pengembangan kompetensi dokter di layanan primer. Selama 2 hari, peserta ini juga mendapatkan materi dari anggota PERKI Cabang Malang secara teori dan juga praktek terkait dengan kasus-kasus yang pernah ditemui untuk langkah tepat dalam penyelamatan pasien, khususnya yang berkaitan dengan penyakit jantung. Dan kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Kabid Pelayanan Kesehatan yaitu Dr. Rama Sari Dewi secara daring. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan juga keterampilan para tenaga kesehatan, khususnya yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk memberikan langkah tepat dalam menangani pasien kegawat daruratan. Dan melalui kegiatan ini, PERKI Cabang Malang, Dinas Kesehatan, dan juga IDI Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah, dapat semakin optimal dan berkualitas, serta mengurangi adanya pasien yang meninggal dunia. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Heri Susanto, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Heri Susanto yang melaporkan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Cabang Malang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan IDI Kabupaten Kediri menggelar workshop interpretasi elektrokardiografi atau EKG. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

Sekolah Onkoloro di Mojokerto, Jawa Timur tercatat sebagai tempat pendidikan yang bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, sekolah tingkat dasar ini pernah menjadi ruang belajar bagi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pada beberapa literatur, memang disebutkan masa kecil Soekarno dihabiskan di beberapa daerah di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Ploso, Kabupaten Jombang, Mojokerto, Blitar, dan Tulungagung. Sekolah tingkat dasar itu juga disebut Inlandske School yang diperuntukkan untuk warga pribumi. Proklamator kemerdekaan Indonesia itu diperkirakan bersekolah di Mojokerto pada rentang 1909 hingga 1912. Bung Karno menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Onkoloro dari tingkat 2 hingga 5. Namun, saat naik dari tingkat 5, ayahnya kemudian memindahkannya ke Europese Lagere School atau ELS. Karena pernah menjadi tempat belajar perjalanan Bung Karno, salah satu kelas di Sekolah Onkoloro yang sekarang bernama SDN Purwo Tengah Kota Mojokerto, sengaja dikosongkan dan tidak dijadikan sebagai tempat belajar. Pada kelas itu pula terdapat bangku belajar dari kayu, serta papan tulis pada zaman Bung Karno bersekolah.

0: Di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Oni Arianto yang melaporkan istitoa menjadi hal yang akan dievaluasi dalam pelaksanaan ibadah haji di Debarkasi Surabaya. Silakan laporan rekan Oni.
2: Ya, pendengar, permasalahan kesehatan dari para jemaah haji menjadi hal yang harus dievaluasi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam yang menjelaskan bahwa istitoah menjadi hal yang penting untuk terus dievaluasi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, dikarenakan agar berjalan lancar proses pemeriksaan kesehatan atau istitoah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci diharapkan bisa dijalankan dengan baik agar pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala.
3: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat balas data ini, yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
2: Ya, dijelaskan oleh As'adul Anam bahwa dari secara keseluruhan tercatat sudah ada 86 kloter yang sudah tiba di tanah air, khususnya di Debarkasi Surabaya, dengan total 32.563 jamaah haji dan petugas, atau sekitar 74% dari keseluruhan rencana kedatangan sebanyak 44.000 jamaah haji. Dan dari total kedatangan tersebut terdiri dari 31.986 jamaah, kemudian ada 343 petugas kloter yang sudah kembali ke Debarkasi Surabaya. Dan dari aspek ketepatan waktu penerbangan, sebanyak 65 kloter tiba tepat waktu dan 11 kloter lebih cepat dari jadwal, sementara ada 10 kloter yang mengalami keterlambatan. Demikian, Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Oni Arianto perihal istitoah menjadi hal yang akan dievaluasi dalam pelaksanaan ibadah haji di Debarkasi Surabaya. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Budaya arek merupakan budaya yang sudah ada sejak lama di Surabaya dan menjadi identitas utama masyarakat di kota Surabaya. Arek sendiri diartikan sebagai anak atau seseorang yang berasal dari daerah tertentu. Sehingga arti dari arek Surabaya berarti seseorang yang berasal atau tinggal dari daerah Surabaya. Salah satu hal yang paling menarik dari budaya arek adalah bahasanya yang unik dan penuh dengan ekspresi. Bahasa Surabaya seringkali menggunakan kata-kata yang tidak baku dan tidak terdapat dalam kamus bahasa resmi. Misalnya, awakmu yang berarti kamu, cak yang berarti saudara laki-laki, dan masih banyak lagi. Budaya arek juga terlihat dalam sikap dan perilaku masyarakatnya. Orang-orang arek dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, dan tidak suka bertele-tele. Mereka juga seringkali menggunakan humor dan sindiran dalam berkomunikasi, sehingga terkadang sulit untuk dipahami oleh orang dari luar. Mari kita lestarikan budaya arek.

Dengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Menyampaikan informasi selanjutnya dari Surabaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak menyampaikan banjir rob berpotensi melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada 28 hingga 30 Juni 2026. Kondisi tersebut dipicu fenomena bulan purnama yang akan meningkatkan ketinggian pasang air laut. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Sutarno, mengatakan fenomena bulan purnama berpotensi menyebabkan kenaikan muka air laut maksimum. Berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, BMKG memperkirakan banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah pesisir di Jawa Timur dengan periode yang berbeda-beda. Di wilayah Surabaya, banjir rob berpotensi terjadi di kawasan pesisir Surabaya Utara, termasuk Benowo, Jalan Kalimas Baru, dan Kalianak, Moro Krembangan pada 28 hingga 30 Juni 2026. Selain itu, banjir rob diperkirakan melanda pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik pada 29 Juni 2026. Sutarno pun mengimbau masyarakat yang beraktivitas maupun tinggal di kawasan pesisir untuk mewaspadai dampak pasang maksimum air laut tersebut. Pasalnya, banjir rob berpotensi mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, transportasi di sekitar pesisir, kegiatan tambak garam dan perikanan darat, hingga aktivitas masyarakat di permukiman pesisir.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia ya. Nanti akan saya bacakan untuk list lagu hari ini yang bisa Anda request ya, sembari juga memberikan salam ke kerabat ya. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sama-sama berwarna merah putih, tapi berbeda makna dan latar sejarah. Itulah gambaran bendera Indonesia dan Monaco yang punya kesamaan warna. Bendera kedua negara ini sama-sama berwarna merah putih. Masalah itu pun sempat menjadi perdebatan antara kedua negara, meskipun akhirnya bisa diselesaikan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, bendera merah putih Indonesia berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2 banding 3 dari panjang. Bendera merah putih ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Sementara itu, bendera Monaco mempunyai ukuran 4 banding 5. Perbedaan bendera Monaco dan Indonesia ada pada ukuran atau perbandingan antara panjang dan lebarnya. Dalam sejarahnya, bendera Monaco sangat identik dengan House of Grimaldi. Grimaldi adalah sebuah dinasti yang berperan dalam sejarah berdirinya negara tersebut. Terkait makna, kedua bendera memiliki makna yang berbeda. Makna negara Indonesia, merah artinya berani dan putih berarti suci. Warna merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, artinya Anda sudah bergabung dalam musik kita 100% Indonesia. Saya bacakan list lagunya hari ini ya, ada Katon Bagaskara, Meniti Hujan Hutan Cemara, kemudian Dua Sejoli dari Dewa 19, kemudian Elok dari Padi, Ayat-Ayat Cinta dari Rosa, kemudian Melawan Restu Malini Mane, lagu iki Mane, kemudian Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi, kemudian Cinta Kau dan Dia, Baby Romeo Mane, lagu ini lagi kayak gak ada list, lain aja dah. Kemudian Yang Telah Merelakanmu, Ivan Seventeen, Pencuri Hati, Tere, Gila dari Tulus, Tergila ya, tergila apa gila ini. Kemudian Jenuh.

0: dari Rio Febrian, kemudian Nelongso Ari Lasso, kemudian Terlalu Lama Sendiri Kunto Aji, itu ya komposisi lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Saya langsung sapa yang pertama. We'll see kita.
1: Tolong dirahat, isyak indah nampai maima. Tundeng dan dibasa, basa mido, nampar sita-sita.
2: Assalamualaikum, mat siang Bang Dio.
0: Waalaikumsalam, mat siang juga.
2: Aku gak ada favorit gitu. Aku pinjam lagunya, Pak. Itu aja lagunya apa tuh, aku pinjam.
0: Yang mana?
2: Dari Kunto Aji itu.
0: Kunto Aji. Oke, okay, iya. Salam-salamnya.
2: Itu aja judulnya apa, Bang Dio?
0: Terlalu itu, lama ya. Sendiri.
2: Iya, itu. Lagunya Pak Tua, pinjam Pak Tua ya.
0: Iya.
2: Ya, salam pertama buat ini nama penggantikan Bupati Rami, Bu Titi Damayanti, Mama Yu Bu Dewi, Mas Bandi, Pak Mul. Terus ada lagi, Ning Sikara, Ning Siti, Ate Dinda, Bu Dinda, Bu Dian, Mama Ana, Bunda ya, Jaya, Bu Wati, semoga selalu sehat, Mas Habib Madura, krumu yang baru-baru Bang ya, asistenmu, kitiper yang ada di RRI Pro 1, salam kenal dari Bang Bolga. Bang Dio Pratama, terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Bang Bolga, sehat selalu. Kita sapa ya yang di line telepon HP. Halo. Musik kita, apa tersambung apa enggak sih ini? Bingung saya. Oke, saya coba angkat. Halo, musik kita. Kok enggak muncul di itu ya, di radio, Bu? Munculnya di HP aja suaranya, Bu. Bentar, Ibu, Bu Siti. Coba ngomong lagi, Bu. Halo. Oh, ini. Gak bisa, Bu. Nanti diulang lagi ya. Mohon maaf ya, Bu, ya. Saya baca WhatsApp dulu sembari menunggu telepon ini. Error yang HP ini. Ini saya baca WhatsApp dulu dari Pak Mariono, ya. Di Tulungagung minta diputarkan lagu pop Telah Merelakanmu versi Ivan Seventeen ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukardi, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Marino, ditunggu lagunya, sehat selalu. Saya coba sapa lagi Bu Siti, semoga bisa. Halo. Coba. Ya, masih gak bisa. Gak nyantol di itunya, Bu. Iya, yang di telepon biasa ya, Bu, ya. Oke, saya sapain di telepon biasa ya. Mohon maaf yang di telepon HP kayaknya sedang error ya. Musik kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Abang Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kemudian. Lagunya apa?
3: 081-nya ke error ya.
0: Iya. 08133.
3: Suaranya Bang Dio tadi sebenarnya masuk, tapi suaranya ini enggak bisa masuk.
0: Iya, suaranya Bu Siti itu keluarnya di HP aja. Jadi di on air enggak keluar.
3: Nah, iya.
0: Lagunya apa, Bu Dian?
3: Lagunya tadi ada lagunya selesai.
0: Ada enggak ya? Ada. Ayat-ayat cinta ada.
3: Betul.
0: Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya buat yang barusan turun, Bang Kobar, yang selalu berkobar-kobar, Pak Mulyono, Pak Rofik, Pak Tua, Mas Lijanggara, Mas Fikri, Cak Fari, Pak Ahmad Irwan, Pak Budi Kautara, Pak Idris Albawi, Pak Mariono, terus buat siapa lagi ya? Buat Om Mayan Tipuin, Bu Nana, Bu Wira, buat Timi, Bu Yani Jaya, buat Esther, Bu Musia, Tiwi, Bowo, Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Bu Ani, ya Bu, kok lupa kali. Bu Wijati, Bu Nur Fadila, buat Mbak Rika Herlin, Mbak Dinda, terus Mbak Febi, Mbak Amel, ayo dong masuk Mbak Amel. Tak tunggu Mbak Amel.
0: Siap.
3: Buat semuanya aja, buat Abang Dio Pratama, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari palang musibah, selalu dilindungi oleh Allah Taala, semoga bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan siang. Terima kasih Abang Dio yang ganteng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, sehat selalu, doa terbaik juga buat Bu Dian sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu yang pertama ya, dari Terlalu Lama Sendiri, dari Kunto Aji. Siap hadir ke ruang dengar Anda. Sudah.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di musik kita 100% Indonesia. Ya, boleh dicoba lagi ya yang telepon HP ya 081, boleh dicoba lagi. Siapa tahu udah bener ya. Saya sudah otak-atik sedikit. Siapa tahu sudah bisa ya. Saya baca WhatsApp dulu ya dari Bu Ani Esther di Perak. Selamat siang, sehat-sehat Mas Dio, sehat-sehat selalu juga. Lagunya Seventeen, oh sudah diputar tadi ya Bu ya. Salamnya untuk Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Dian, Bu Is, Bu Titik, Bu Mas Ali, Om Ayanti Queen, Bu Mus, Pak Tua, Bu Siti, Rumiah, Bu Wati Ramli, sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Anester. Dan juga ada Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, musik kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Katon Bagaskara. Berarti yang ini apa ya, Meniti Hujan Cemara ya Bu. Oke. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Wati, Bu Titi, Bu Dian, Bu Anester, Bu Yani Jaya, Bu Is, Bu Omayanti, buat Mas Di Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini. Sehat selalu. Kita sapa yang dilihat telepon. Musik kita. Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Mas Di Pratama.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi saya sudah semangat hilang. Sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah dikuyur hujan 2 hari ya berturut-turut.
1: Iya itu hujan sopo ya Bu ya.
2: Iya. Mas iya berat kan enggak Mas?
1: Waduh sayang sekali Anda kurang beruntung Ibu hari ini. Ya. Malini tapi ada Malini.
2: Kalau Armada?
1: Enggak ada. Malini mau enggak? Malini.
2: Malini apa? Contohnya mati-matian ya.
1: Bukan, melawan restu lagi.
2: Enggak senang Mas.
1: Atau Tere, Tere pencuri hati. Tere bagus loh Bu. Tere ya, Tere ya.
2: Saya mau silaturahmi sabar ya Mas. Saya mau salam sama Bu Siti Rumia. Mas Ayu, Mas itu Pak Mariono sama Pak Kamedi. Pak Putih Aseno, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Kiyo. Katanya Pak Mariono, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Darmiati Suramli, Bu Mimi, dan oh, Bu Fiku loh di Pasuruan mesti protes, Bu Dewi sama Pak Idris, ya wis. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama yang ganteng, yang sabar.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti yang cantik. Sehat selalu juga buat Bu Siti. Kita sapa yang ada di line telepon HP. Semoga bisa ya musik kita.
3: Halo Bang Dio.
1: Oh alhamdulillah bisa. Loh Bu Dian lagi?
3: Iya ini ada yang lupa tadi. Buat Om Ayan di Queen.
1: Oke.
3: Dapat salam dari Mas Chandra, penyirnya Radio Sebelah.
1: Oke.
3: Ya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dian. Paling enggak, itu menandakan ini ya, yang telepon HP sudah bisa ya. Mendengar ya. Boleh dicoba saya membuka satu kesempatan lagi untuk penelpon ya. Boleh lewat telepon rumah, telepon biasa yang 534 atau telepon HP yang WhatsApp di 081331499. Oke, saya sapa yang di line telepon. Hula, musik kita.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is.
4: Oh, ada suara-suara lain di situ.
1: Suara-suara lain?
4: Oh, itu di studio, rame ya?
1: Iya, rame, Bu.
4: Oh, aku suara siapa rame banget. Mas, iki lagunya dipilihkan, Pak.
1: Iya, Ibu. Mau saya bacakan, nah, Bu?
4: Ya, ya.
1: Ini ada tinggal ini sih, Dua Sejoli, Dio 19. Ada Padi, Elok, Mahal.
4: Dua 19 apa tadi, Mas?
1: Dua Sejoli. Mau?
4: Halo.
1: Halo, Dua Sejoli, Bu.
4: Oh, Dua Sejoli. Terus apa lagi? Siapa lagi?
1: Mahal ini melawan restu. Bulan Bintang Garis Menyilang, ini Wijaya 80 dan Sal Priadi. Cinta Kau dan Dia, Baby Romeo. Gila atau Tergila, ini Tulus.
4: Tulus saja, Mas.
1: Oke, Tulus. Salam-salamnya, Bu Is.
4: Salamnya buat Dumos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda... iku lho, Mas, apa iku? Siti Rumiah, ya. Terus Bunda Nunung, Bunda Fadila, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Mas Ali, Mas Yu, Bang Kobar, terus Pak Idris, terus Pak Mulyono, terus iku Mas, Mas Asa, Pak Awi, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Ati Rameli, Bu Kostia, Bapak Kennedy di Kalimantan apa di Palembang, dan semuanya tanpa terkecuali. Bu, ya. Pak Tua juga, buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Siap, Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Is. Sehat selalu. Kita langsung saja ya, hadirkan lagu selanjutnya dari Katon Bagaskara dengan Meniti Hutan Cemara.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah, serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Indonesia kendalikan harga beras dunia. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Assalamualaikum Mas Dio Pratama. Waalaikumsalam. Lagunya Ayat Ayat Cinta atau Cinta Kau dan Dia? Oke, saya ambil yang Cinta Kau dan Dia, Baby Romeo ya Bu ya. Salamnya Bu Ani Esther, Bu Siti, Mayanti, Bu Wati, Bu Dian, Bu Is, Bu Hartini, Bu Utri di Merauke, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mulyono, Pak Bunana, dan Pak Tua. Makasih Mas Di Pratama, semoga sehat dan sukses siaran di Pro 1 Surabaya, rezeki banyak, amin amin. Terima kasih Bu Yani Jaya, sehat selalu juga. Kita sapa yang di line telepon. Musik kita.
2: Semangat musik kita.
1: Semangat
2: musik Indonesia.
1: Semangat Pak Tua.
2: Okay. Katanya Gomblo itu di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Tapi hanya di Pro 1 RRI Surabaya yang mengerti lagu seleraku. Kan
1: gitu. Okay, luar biasa. Lagunya apa Pak Tua? Apa yang mau salam dulu?
2: Enggak ya, biasanya gitu. Yang disit-disit itu keren-keren banget ya. Kenapa kok keren-keren itu? Ngapa namanya orang samono kae lho iso. Padahal judul lagu itu enggak lupa dia. Itu kan keren-keren itu ya. Nah, sing keren-keren ini Pak Tua ini keren-keren. Wongnya medit, gak pernah kirim salam. Daripada dirasain ini saya ngomong terang-terangan aja. Saya gak pernah kirim salam. Kecuali yang bubui saya. Termasuk hari ini, yang bubui saya itu 5 orang. Pasti 5 orang saya naik. Belum 5 orang saya diamkan aja sampai entek gitu ya. Jadi 5 orang yang pertama buat Bang Bulga Timo Jotari. Ketua Mbak Dian yang ada di Gesit. Ketiga Mbak Ani Esther di Perak, yang keempat Mbak Isti di Cemenggalang, yang terakhir buat Mbak Yani Jaya di Kampung Malang. Posisi saya ini lagi di Malang, jadi ingat Kampung Malang Mbak Yani Jaya. Ikut Mbak Yani Jaya, kan sebenarnya tadi aku memilih itu, tapi karena sudah ketumbangan sama Mbak Yani, aku ikut saja Baby Romeo.
1: Siap.
2: Ya, buat Pak RT matur suun sangat.
1: Matur suun Pak Tua. Kita tunggu lagunya. Sehat selalu Pak Tua. Kita sapa yang di line telepon HP. Halo, musik kita.
3: Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau tuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka. Dan ku tahu kau tak mau, sekali lagi maafkanlah. Karena aku cinta kau dan dia.
1: Project pop ya, berarti project pop ya.
3: Dua sejoli.
1: Okay.
3: Awas tercinta di dunia.
1: Oke, salam-salamnya Bang Ali.
4: Nah, dari Mayanti, Bu Hartini, Bu Jai Bawa, Bu Yadi Jaya, Bu Miwi, Bu Esrani, Mbak Tanti, Mas Olegin Sakti, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Nana, Bu Tiramli, Pak Freddy, Pak Ahmad Irwan, Pak Awi, Pak Budi, ya Budi, ya Pak Budi Krisno, Mas Bandi, Pak Wandi, dan semuanya. Oh itu, Mas Rafid di Simanap, dan semuanya buat Mas Tama. Terima kasih banyak sebagai Mas Tama, Mas Rafid, rezeki barokah, mulai amin. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, sehat selalu juga ya. Kita sapa lagi yang di line telepon.
5: Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam.
5: Musik kita 100% Indonesia. Lagunya saya Tulus.
1: Tulus. Sudah Ibu.
5: Sudah, tinggal siapa?
1: Ini tinggal Padi, judulnya
5: Padi Elok. Aja.
1: Oke, salam-salamnya Ibu.
5: Lagunya untuk Umi Yanti Queen yang dalam perjalanan. Selamat hati-hati Umi. Juga Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, Bu Esther, Pak Freddy, juga Pak Budi Suseno di Tuban, Bu Siti Runiah juga di Tuban, juga Pak Bandi, Bumi Bunani di Manyar buat di Ramli juga, Mama Yu, Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, Bang Ali, Bang Kobar, Mbak Bu Siti, Bu Tiara, Bu Sulistiyawati, Bu Dian, Bu Mustiati Wibowo, juga Bu Nana. Terima kasih Mas Dio.
1: Sama-sama.
5: Paringi sehat aja. Salam buat istri di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Kita, oh ya, sebelum hadirkan lagu selanjutnya, saya bacakan dulu deh sisa lagu ya. Ada 4 lagu, gak tahu ini kurang apa enggak ya, 4 lagu yang belum terrequest ya nanti ya. Ini tinggal Mahalini Melawan Restu, Bulan Bintang Garis Menyilang, ini lagunya Wijaya 80 dan Sal Priadi. Kemudian Rio Febrian dengan Jenuh. Kemudian yang terakhir ada Ari Lasso dengan Nelongso, Nelangsa tulisannya ya. Langsung saja kita hadirkan tadi request lagu berikutnya, Cinta Kau dan Dia ya. Tadi requestnya 2 orang langsung ya, dari Pak Tua dan juga Bu Yani Jaya. Cinta Kau dan Dia dari Baby Romeo.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda kembali dalam musik kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa komposisi lagu yang bisa Anda request ya di siang hari ini. Saya bacakan dulu, ada dari Mahalini, Melawan Restu ini. Kemudian Bulan Bintang Garis Menyilang, Widari Wijaya 80 dan Sal Priyadi. Kemudian ada Rio Febrian dengan Jenuh. Dan terakhir ada Ari Lasso dengan Nelongso. Oke, saya masih membuka kesempatan ya. Jadi boleh lewat WhatsApp, pesan WhatsApp, voice note juga boleh, telepon juga boleh di 081-33-14-992 atau juga melalui line telepon 5345474. Oke, saya tunggu. Sembari menunggu ya, saya lihat dulu ini nanti ada. Ada dialog nggak ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Nanti rangkaian Surabaya sore ini Anda akan dipandu oleh rekan saya, Celia Cahyani ya, yang akan menemani Anda hingga nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda akan ditemani oleh Jo Andi Yuwanda seperti biasa. Oke ya. Oke, saya masih membuka kesempatan ya. Ini ada yang WhatsApp dari Mas Irul di Banda Soleh, Kokop Bangkalan, hadir request-nya Arjuna Dewa. Enggak ada, Mas. Hari ini ya. Lagunya dipilihkan ya. Jadi ditentukan ya, saya bacakan lagi ya. Sisanya itu ada Malini Melawan Restu, Bulan Bintang Garis Menyilang, Sal Priyadi dan Wijaya 80. Kemudian ada Jenuh dari Rio Febrian. Dan terakhir ada Ari Lasso dengan Nelongso. Boleh 5345474. Boleh direvisi, Mas. Mas Irul. Lagunya ya, gak apa-apa, saya tunggu 5345474 atau di 081-33-14 kali. Ini beliau sedang mengetik ini. Semoga ini ya, sudah tahu ya. Oke, Ari Lasso requestnya. Oke, gak mau salam-salam, Mas Irul. Kalau gak mau salam-salam, gak apa-apa. Nah, nanti saya putarkan ya, nanti Ari Lasso-nya ya. Oke, Ari Lasso dengan Nelongso. Oke, saya masih buka kesempatan lagi yang ada di line telepon, monggo. Masih ada 3 lagu lagi. Saya sapa yang di line telepon. Musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Fikri.
2: Betul, 100%.
1: Oke.
2: Dengan apa nih 3?
1: Malini Melawan Restu, Bulan Bintang Garis Menyilang, Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Jenuh dengan Rio Febrian.
2: Boleh aku borong 3-3-nya?
1: Boleh. Ya, ujung-ujungnya keputer semua sih. Salam-salamnya aja, Cak.
2: Ya, salamnya ada Mas Ali, Bu Mimi, Mas Sakti, Bu Istiharo, Om Ayanti Queen. Yang di WA semuanya selamat siang. Dan ke semuanya tetap terkecuali.
1: Siap.
2: Yang ini baru mau diputar lagu apa ini, Mas?
1: Ari Lasso, Nelongso.
2: Oh iya, ikut aja, Mas.
1: Itu habis Ari Lasso, Mas Fikri mintanya
2: Melawan
1: yang mana?
2: Restu aja.
1: Melawan Restu dulu ya. Oke, siap. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu, Pak Fikri. Dan juga tadi Mas Irul ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam musik kita 100% Indonesia. Sehat selalu ya, Mas Irul ya. Ditunggu nanti di kesempatan selanjutnya ya. Kita langsung hadirkan saja. Atau masih menunggu ya? Ada nggak yang mau gabung? Kalau nggak ada, ini saya puterin nih lagu nih. Oke, kalau gak ada kita langsung saja ya mendengarkan lagu Nelongso dari Nelangsa itu biasanya dari Ari Lasso. Siap hadir ke ruang dengan Anda.

0: Eh, kamu lihat deh, pohon-pohon di pinggir pantai itu. Itu namanya mangrove. Nah, hutan mangrove itu fungsinya penting banget loh.
1: Emang sepenting apa sih?
0: Mangrove itu bisa mencegah abrasi, melindungi pantai dari gelombang besar, bahkan jadi rumah buat ikan dan kepiting.
1: Wah, keren juga ya. Tapi kok aku lihat banyak yang ditebang ya?
0: Nah, itu yang bahaya. Kalau mangrove rusak, ekosistem pantai bisa terganggu dan kita juga rugi.
1: Berarti kita harus jaga bareng-bareng ya?
0: Betul. Tanam mangrove, jaga lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.

menemani aktivitas siang Anda, kami hadir dengan program terbaru kami, Musik Kita. Raga musik Indonesia pilihan terbaik kami bisa Anda nikmati setiap hari pada pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya memanjakan telinga dengan musik yang easy listening, tapi Anda juga bisa menyimak ragam informasi yang kami siapkan untuk Anda. Hanya di FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ingatkah Anda dengan Bemo, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda tiga ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. Bemo yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian Bemo terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan Bemo disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. Bemo lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan Bemo sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. Bemo tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama Bemo diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui, bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, Bemo bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat Bemo sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.
1: Kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
2: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
1: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
2: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
1: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
2: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila. Karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

Pendengar, saat ini tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: pro.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ditemani oleh Celia Cayani sampai jam 8 malam pendengar. Kita akan hadirkan untuk informasi di Surabaya sore ini. Lalu juga nanti tepat pukul 16 akan ada Warta Berita Daerah Info Prima. Lalu ada Kentongan Surabaya sore ini dan juga ada Mimbar Agama Buddha pendengar ya. Tentunya Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Surabaya sore ini.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tepat hari ini menjadi momentum peringatan Hari Bidan Nasional 2026, pendengar. Dan Hari Bidan Nasional ini juga berawal dari Konferensi Bidan Indonesia pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 Juni 1951. Dan momentum ini, pendengar ya, menjadi cikal bakal berdirinya Ikatan Bidan Indonesia, di mana sebagai organisasi profesi bidan di Indonesia. Dan peringatan hari Bidan Nasional itu menjadi penghargaan atau menjadi pengingat atas peran bidan dalam mendampingi persalinan, lalu juga menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mendukung juga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, ini juga kalau kita melihat ya, beberapa tugas yang dilaksanakan oleh bidan, yaitu membantu dan memantau kehamilan, proses persalinan, memberikan perawatan bagi ibu hamil, lalu juga mediakan layanan keluarga berencana, memberikan imunisasi bagi bayi ya. Dan Jawa Timur sendiri, pendengar ya, jadi daerah dengan bidan terbanyak kedua di Indonesia. Kalau di Jawa Barat ini ada 33.193, lalu di Jawa Timur 32.685, lalu ada di Jawa Tengah 30.227. Maka Jawa Timur menjadi daerah yang nomor 2 ya, bidan terbanyak di Indonesia. Nah, peringatan hari ini, pendengar ya, kita juga mengetahui bahwa mengapresiasi untuk para bidan ya sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan yang turut mendukung juga terwujudnya masyarakat di Jawa Timur.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

Pendengar ditemenin sama lagunya dari Rio Febrian, Jenuh, pendengar ya. Dan tentunya Strawberry Sur ini akan menemani Anda dengan lagu pop Indonesia. Dan untuk informasi selanjutnya ini terkait ruam-ruam yang terjadi, mungkin banyak ya kejadian kepada anak-anak pendengar, dan melihat tiba-tiba ada ruam, lalu juga ada kejadian muntah, diare, batuk ya, dan mengalami gejalanya itu berulang. Nah, ini bisa jadi karena setelah mengkonsumsi susu sapi itu biasanya membuat panik, apalagi jika ada keluhan yang munculnya bersamaan. Nah, dalam kondisi tersebut pendengar ya, orang tua itu sering kali buru-buru untuk mencari bagaimana solusinya, mulai dari menghentikan susu, menghentikan makanannya, hingga juga mencari informasi di internet. Nah, ada langkah yang keliru pendengar ya, yang membuat anak terlambat mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ini dari Medical and Scientific ya, Direktur Hasari Husada yang menyampaikan kalau ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan orang tua saat mencurigai anak mengalami alergi susu sapi. Nah, orang tua juga perlu tetap tenang ya, yang pertama ketika mengamati gejala anak yang dengan lebih jelas ruam, muntah, dan diare, itu harus tenang. Kalau panik justru membuat orang tua itu terburu-buru untuk mengambil keputusan ya. Yang pertama jangan panik, lalu yang kedua adalah kenali dan catat gejala awalnya seperti apa, karena kalau alergi susu sapi itu biasanya muncul di kulit saluran cerna atau saluran pernafasan, misalnya ruam, gatal, muntah, lalu juga ada batuk, pilek ya. Nah, ini juga para orang tua harus melakukan penyaringan awal terhadap gejala anak tersebut. Lalu jangan jadi dokter internet. Pendengar yang mencari informasinya dari internet boleh saja, tapi jangan sampai orang tua mendiagnosis sendiri kondisi anak yang hanya berdasarkan bacaan atau pengalaman dari orang lain. Lalu jangan coba-coba makan tanpa arahan dokter atau menggantinya ya, karena harus dipastikan kalau alergi itu memicu. Khususnya untuk anak-anak ya, harus ada pemeriksaan dokter ya, bukan hanya sekedar dicoba-coba saja. Lalu segera konsultasi ke fasilitas kesehatan ataupun ke dokter. Pendengar, ini sangat membantu yang pastinya terkait keluhan-keluhan tersebut ya, yang berkaitan dengan alergi ya, dan dinilai bagaimana tingkat keparahannya juga, serta untuk menentukan kebutuhan nutrisi yang sesuai ketika ada kejadian alergi tersebut ya. Apalagi pertolongan pertamanya itu ya pendengar ya, yang sekarang banyak mungkin karena susu sapi, dan para orang tua tidak boleh panik pendengar.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Pendengar, kita update informasi untuk Anda terkait cuaca di Kota Surabaya dan sekitarnya. Ini terupdate dari BMKG ya, untuk wilayah Jawa Timur dan juga wilayah Surabaya. Untuk akan ada potensi terjadi hujan, pendengar ya, dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan untuk wilayah yang tidak terdampak, Kota Surabaya yang berseluruh kecamatan tidak terdampak, tapi potensi meluas ada di Tuban, lalu juga di Lamongan, Probolinggo, Kediri, pendengar. Dan masih tiga daerah ya, kecamatan tersebut ya, Tuban, Lamongan, Kediri, dan Probolinggo, yang wilayahnya potensi meluas hampir merata. Lalu untuk di lainnya seperti Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Trenggalek, Pacitan, ini tidak terdampak ya. Dan ini berlaku sampai nanti jam 18.30, pendengar ya, untuk update dari BMKG. Dan Anda juga dihimbau untuk baik untuk menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan ataupun perbaikan rumah ya, jalan ataupun juga saluran air selama musim kemarau. Dan masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan pelindung kulit dan tabir surya untuk beraktivitas di luar ruangan, menghindari paparan matahari langsung ya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait pelajar SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri manfaatkan waktu libur dengan membuat yogurt candy. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu.
2: Iya, Pres. Pelajar SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School di Kediri saat ini memiliki cara unik untuk mengisi waktu liburan mereka. Seperti dilakukan oleh pelajar SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri, Raisa Cila Divandra bersama rekannya bernama Rizky Saputra. Pada hari ini, pendengar, Rizky menyebutkan pula bahwa tujuan awal pembuatan yogurt candy itu bukan hanya mengisi waktu kosong saat liburan, akan tapi juga demi menyelesaikan tugas mereka dari sekolah dan membantu masyarakat untuk memperoleh asupan gizi seimbang dari manfaat probiotik yang sangat baik bagi kesehatan. Dan pendengarnya, saat ini yogurt candy ini buatan dari Cila dan Rizky tadi dipesan oleh teman-temannya namun juga dibeli oleh para guru di sekolah. Ya, pernah sempat di sebelumnya wakil kepala sekolah ada SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School di Kediri ini, Felix Bayu Suherman, mengatakan pula pada masa di sekolah ini memang para siswa telah dibekali untuk meningkatkan kemampuannya selama di rumah. Dan sebab memang pendengar, meski liburan sekolah ini berlangsung sejak tanggal 21 Juni 2026 hingga tanggal 12 Juli mendatang, maka tapi anak-anak sudah mendapatkan edukasi bahwa libur sekolah bukan berarti libur belajar. Dan para pendengar, bahwa selain animasi yogurt candy ini, ya sekarang para pelajar juga memiliki keahlian lain, diantaranya membuat film pendek maupun memproduksi sabun cuci piring dari bahan alami, misalnya berupa bunga telang dan juga dari daun pandan. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar, ya, terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh pelajar SMA dari Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri, ya. Pendengar, kita masih di Surabaya sore ini, tepat setelah ini kita pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, kita akan hadirkan untuk informasi warta berita daerah Info Prima. Kita temenin Anda, pendengar, ya, dimanapun Anda berada dengan lagu dari Project Pop Tuwagapat.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Canipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Lan.

0: Wujud pelestarian budaya lokal, ribuan warga meriahkan ngarak banteng Satu Suro di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kirab ngarak banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirab yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
2: Itu menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat yang menanyakan melalui pelatihan itu kapan pelaksanaan pelatihan. Ini memang event yang sangat penting.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, Lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Nah, terus karena mencurigakan, kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu. Ternyata isinya pil double L yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih si Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
7: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
6: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
8: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
6: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
5: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
9: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
10: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggalnya sebatang kara ya di sini, sendirian pun rumahnya awalnya cuma sebatas apa ya, kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya, mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
9: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Muhlis melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
11: Terima kasih Gita. Pergar dan pemirsa, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita ikuti laporan ASDK berikut ini.
12: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil, PNS, sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
13: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati. Karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN, tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
12: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
11: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
15: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Medina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
16: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Aker yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin. Dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
17: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
15: Sementara itu, pembina tim Dr. Dewi Rohma SKMMKes mengatakan bahwa pengembangan Toru merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
18: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025 di mana tim Toru mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi, dan kemudian di tahun yang kedua ini di 2026 kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
15: Bagi Tintoru, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Ya, pendengar dan pemirsa dari Jember, kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
19: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasana.
20: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Jatim, terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
21: Jadi ada 7.445 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi, sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
20: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur Mamba Usuut menuturkan, PESTANA ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
22: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana. Sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
20: PESTANA akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Andi Hasana melaporkan.
19: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi X Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
23: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi X Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan XTHR Hightech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
24: Macam-macam aset kita juga undang, terus industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan Hightech Mall. Jadi kita gerakkan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya, di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
23: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
25: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya, existingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap utara ya, sayap utara ada. Kemudian nanti lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantorannya Pemkot, lantai tiga tadi yang hall.
23: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
19: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
26: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus

0: nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman, menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis Puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, kita bergeser ke Lamongan. Ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
3: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
4: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Kita bisa lihat berapa yang datar hari ini, semuanya adalah para relawan yang jadi beli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri.
3: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Tapi menurut saya begini, ini adalah program yang menjadi visi-misi dari Pak Presiden Prabowo yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan MBG ini sepanjang Pak Prabowo menjabat harusnya akan menjadi visi-misi dari Presiden, maka
3: aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, serangkaian haul Sunan Bonang Tuban, sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan masal. Berikut laporan Witra Adila.
5: Serangkaian peringatan haul ke-517 Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan hitanan masal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses hitanan masal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
6: Yang pertama pada hari ini adalah hitanan masal, dan alhamdulillah hitanan masal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dihitan, dan mereka juga kita kasih yakni bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian apa namanya yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka, dan tadi jenengan lihat sendiri banyak yang menghasilkan apa namanya ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
5: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
7: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak, ya itulah ya, mau enggak ngikutnya enggak enak. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita

0: Tidak, ya memang itu permintaan dari anak. Dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
1: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
3: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
4: Se-Jawa Timur.
3: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
6: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi nanti istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
5: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jamaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jamaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Se-Jawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Perina, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini, pendengar ya, dengan dua informasi kentongan untuk sore hari ini. Dan untuk nanti kita hadirkan juga informasi yang lainnya, tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Informasi yang pertama, pendengar ya, memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ane Kusuma.
1: Memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di Kabupaten Jombang. Sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan juga Ngusikan, dipetakan sebagai kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca kering berkepanjangan. Dalam hal ini, Supervisor Pengendali Operasional BPBD Kabupaten Jombang, Stefanus Maria Eduard, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana telah dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi potensi kekeringan dan karhutla yang perlu diwaspadai berada di Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, serta Ngusikan. Ia menyatakan bahwa pihak BPBD dalam hal ini juga telah menyiapkan berbagai upaya terhadap berbagai potensi bencana yang ada.
2: Semua relawan dan elemen BPBD dan seluruh elemen yang akan coba kami libatkan, kami maksimalkan jika suatu saat terjadi kejadian yang berdampak di Kabupaten Jombang, insyaallah Kabupaten Jombang akan siap.
1: Sementara itu, Wakil Administrator Perum Perhutani Wilayah KPH Mojokerto Timur, Deni Yadian Nurtopo, menyatakan bahwa upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui patroli rutin di kawasan hutan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, keterlibatan warga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga mencegah munculnya titik api yang berpotensi meluas saat kondisi vegetasi di dalam hutan mengalami kekeringan.
3: Kita memasang banner-banner larangan, peringatan di pinggir jalan ataupun di petak-petak yang memang di situ interaksi masyarakat dalam menggarap lahan itu sangat besar. Jadi di situ ada banner larangan membakar sampah, terus larangan apabila terjadi kebakaran itu mereka langsung kita kasih sanksi yang kita tulis di banner tersebut.
1: Dengan perkiraan kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana kekeringan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, aparat, pengelola hutan, dan juga masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya titik api serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma, Lapor.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan kembali untuk informasi kentongan dari Kabupaten Kediri, pendengar ya, petani dari Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman pada musim kemarau yang terjadi saat ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Khoirul Huda, menyampaikan kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
2: Terkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani melakukan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20, kalau yang per luasan 120 sampai 150 per luasan sawah, 100 ru.
1: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pare di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti jagung.
3: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebus tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
1: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
0: Dengan informasi dari Heri Susanto, ini menutup perjumpaan kita di program Kentongan sore hari ini. Pendengar, kita masih menemani Anda tentunya di Surabaya sore ini, dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah, serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Indonesia kendalikan harga beras dunia. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Bagaimana situasi sore hari ini kota Surabaya dan sekitarnya, pendengar? Apakah cerah atau sudah mulai ada angin-angin hujan ya? Nah, untuk pendengar ya, boleh untuk update informasi cuacanya juga, arus lalu lintas juga seperti apa, karena kan ini momen-momen libur panjang ya pendengar ya, banyak aktivitas dari adik-adik sekolah ini sudah mulai usai, selesai libur dulu. Nah itu mungkin ada yang bagaimana, lenggangkah sore hari ini, biasanya kan padat ya pagi, siang, sore kota Surabaya dan sekitarnya. Boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081-331-4x992.

0: Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk di Surabaya sore ini ya. Tentunya banyak kita coba ya, ada yang terhubung melalui telepon. Halo, selamat sore.
1: Atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Okay.
1: Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebaskan.
0: Okay, ya. Sepertinya terima kasih untuk Anda pendengar ya, kalau melihat sore hari ini ya, cuaca di Jalan Pemuda juga cerah tentunya. Walaupun ada terkadang apa namanya, banyak kemacetan karena intensitas pulang kerja pendengar ya. Nah, tetapi pendengar ya, untuk sore hari ini buat Pak Candy Palembang Abdul belum ya, untuk ruang rindunya hari ini berjaringan ya. Oke, di kalau mau request besok di hari Kamis, kalau malam hari ini berjaringan Bapak. Untuk yang lainnya boleh menginformasikan terkait cuaca ataupun trafik lalu lintas di kota Surabaya dan sekitarnya. Kita akan hadirkan renungan agama Islam pendengar setelah ini ya. Dan tentunya setelah renungan agama Islam, kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ada lagu dari Firgaun pendengar yang judulnya Tak Setara.

Mendengar kita hadirkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ada renungan agama Islam yaitu terkait jangan sampai terjerumus syirik, pendengar ya, yang disampaikan oleh Yuyun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang, ya, orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati, benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung, lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Peningkat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Untuk pendengar yang sedang bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya dan juga yang menjalankan. Tentunya pendengar, kita akan hadirkan satu informasi untuk Anda ya, yang mungkin kita bisa lihat ya pendengar ya, kalau sekarang itu banyak makanan-makanan yang dijual belikan ya, dan ini ada pantauan juga terkait makanan-makanan yang mungkin tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya, karena nanti akan tidak baik di tubuh kita ya tentunya, dan nanti kita akan bahas sedikit terkait hal tersebut pendengar ya. Dan juga untuk sore hari ini pendengar ya, kalau tadi saya update terkait cuaca di kota Surabaya pada hari di jam 16 tadi ya pendengar ya, untuk sampai saat ini masih belum ada update kembali dari BMKG. Dan mungkin untuk pendengar yang ingin update informasi cuaca di sekitar daerah rumahnya masing-masing, pendengar boleh ya di WA-nya Pro 1 di 081-331-4x992.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

Pendengar, kalau kita membahas terkait makanan ya, sama halnya dengan salah satu penyakit yang sempat banyak dialami oleh anak-anak. Nah, ini yaitu adalah diabetes. Nah, karena apa yang kita bahas pada sore hari ini, nanti pendengar sampai jam 7 terkait makanan-makanan ataupun ada beberapa gejala awal yang bisa kita ketahui terkait kadar gula yang memang cukup tinggi yang dideteksi dini sebelum terlambat. Nah, kalau kita tahu pendengar ya, sejak tahun 2021 ini mencatat ada 537 juta penderita diabetes di dunia dan jumlahnya itu juga meningkat setiap tahunnya dan akan menjadi 643 juta pada 2030. Ini secara prediksi ya pendengar ya, karena penyakit ini pendengar ya menyerang di berbagai kalangan tanpa pandang bulu, mulai dari tua hingga anak-anak sekalipun semuanya pendengar. Dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia yang mencatat ada 1.645 anak di 15 kota yang mengidap diabetes pendengar, dan meningkat secara signifikan 7 kali lipat dari tahun 2010. Nah, kalau kita tahu ya pendengar ya, gejala awalnya itu yang bisa kita deteksi dulu yaitu adalah merasa cepat haus ya. Nah, ini untuk pendengar yang cepat merasa haus padahal tidak beraktivitas berat, lalu bisa jadi merupakan gejala dari diabetes. Karena gejala ini muncul karena tubuh biasanya menyerap kembali glukosa saat melewati ginjal. Namun pendengar ya, ketika diabetes, kadar gula, lalu juga membuat ginjal tidak dapat menyerap glukosa sehingga membutuhkan banyak cairan baru untuk melakukannya, dan kemudian cairan itu dibuang menjadi urin. Nah, akibatnya apa? Tubuh akan memberi sinyal pendengar ya untuk membutuhkan cairan tersebut dan terjadilah rasa haus dalam waktu yang cepat. Lalu yang kedua adalah sering buang air kecil pendengar ya, dan gejala diabetes lainnya yaitu sering buang air kecil karena ginjal itu cepat membuang cairan menjadi urin. Namun bedanya pendengar ya dengan orang yang banyak minum ya, gejalanya sering buang air kecil pada penderita diabetes umumnya terjadi pada malam hari. Nah ya, untuk yang kok aku banyak minum setiap harinya dan lain sebagainya, nah itu tidak pendengar ya, tetapi kalau sering pada malam hari itu gejala yang bisa kita ketahui untuk penderita diabetes. Rata-rata orang normal pendengar ya akan buang air kecil sekitar 4-7 kali dalam sehari, namun penderita diabetes lebih sering dari itu pendengar. Lalu juga perlu diperhatikan ya, minum itu juga tidak boleh terlalu banyak, lalu juga tidak boleh kedikitan ya, kalau kata orang sesuai porsinya. Kalau kita seperti buka puasa ya pendengar ya, kita tahu kalau minum pasti bisa dibilang kita membatasi atau memberikan porsi yang pas untuk minum satu hari tersebut supaya terpenuhi.

Pendengar, kalau kita membahas terkait apa yang bisa diantisipasi sebelum terjadi peringatan-peringatan yang lainnya, pendengar ya. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan sore hari ini juga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya untuk mengetahui bagaimana cara kita bisa mendeteksi diabetes tersebut. Nah, yang ketiga adalah mudah merasa lapar, pendengar ya. Karena sistem pada tubuh akan mengubah makanan menjadi glukosa yang kemudian digunakan sel sebagai energi, dan juga sel tersebut membutuhkan insulin untuk mengambil glukosa itu sendiri. Namun, pendengar ya, ketika diabetes, kadar insulinnya tuh menurun sehingga membuat sel itu sulit untuk mengambil glukosa, dan hal ini juga kemudian menimbulkan sinyal seolah Anda tak punya energi di tubuh dan merasa lapar. Nah, lalu ada berat badannya turun, pendengar ya, karena lapar terus, tetapi juga penderita diabetes itu umumnya mudah mengalami penurunan berat badan. Bahkan ya pendengar ya, penurunan berat badan itu pada penderita diabetes ibarat dilakukan tanpa usaha, namun bobotnya tiba-tiba berkurang. Biasanya kalau kita sudah merasa terlalu berlebihan berat badannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita ingin diet dan lain sebagainya, tapi ini tanpa usaha yang ekstra tiba-tiba berat badannya itu turun. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Lalu penglihatannya kabur, pendengar, karena gejala awal diabetes berikutnya yaitu tadi penglihatannya kabur. Gejalanya terjadi karena perubahan kadar cairan dalam tubuh itu dapat membuat lensa matanya membengkak, dan hal ini juga membuat bentuk mata itu berubah dan menjadi tidak bisa fokus sehingga penglihatannya menjadi kabur, pendengar. Itu yang perlu kita waspadai ya terkait hal tersebut ya. Kalau kita melihat tanda-tanda tersebut, ya mari kita harus aware dengan tubuh kita sendiri, pendengar. Kita hadirkan lagu dari Once Michael yaitu Sabda Alam.

Berjumpa denganmu oleh kisah cintaku dari Peter Pan, pendengar ya. Kalau kita tahu lagu tersebut pasti sudah hafal dan pastinya menyanyikan bersama terkait mengapa terjadi. Wow, kenapa saya jadi nyanyi? Masih tentang pembahasan kita mengantisipasi untuk diri kita sendiri ya, deteksi dini terkait penyakit diabetes. Pendengar, kita harus waspada terkait hal tersebut ya. Lalu kalau tadi berakhir di penglihatan kabur, ini juga mudah kesemutan dan juga mati rasa karena kadar gula yang tinggi ya. Itu untuk pengidap diabetes mempengaruhi sirkulasi darah dan merusak syaraf, dan hal ini juga membuat penderita menjadi mudah kesemutan dan mati rasa. Dan kondisi ini terjadi di tangan dan kaki, pendengar. Hanya saja hal ini tidak bisa disepelekan karena dapat memperburuk seiring berjalannya waktu, pendengar ya. Itu yang bisa kita pastikan ya, deteksi sebelum ke fasilitas kesehatan. Lalu ada kelelahan, pendengar ya, karena kelelahan ini juga salah satu faktornya. Pengidap diabetes akan mudah terasa lelah lebih dari biasanya, dan hal ini juga ditunjukkan terjadi dengan kadar insulin yang rendah dan membuat sel tidak bisa mendapatkan energi yang baik. Akibatnya tubuh itu mudah gampang merasa lelah, pendengar ya. Lalu ada kulit sangat kering. Nah, ini juga kita perlu waspadai. Gejala lainnya dari diabetes itu juga bisa berupa kulit yang sangat kering, dan hal ini terjadi karena tubuh menggunakan cairan untuk membuang air kecil dan mengurangi kebutuhan cairan untuk menjaga kelembapan. Alhasil, pendengar ya, kulit jadi sering kering, bahkan mungkin ada yang merasa dehidrasi dan mulutnya tuh terasa kering juga. Itu yang kita bisa ketahui di dalam diri kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringat kita kumandangkan terlebih dahulu ya untuk melanjutkan informasi di Surabaya sore ini dan tepat jam 18.39 pendengar ya, kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Itu tadi pembahasan kita, pendengar, ya, 1 jam setengah, ya, dari jam berapa tadi, ya, terkait gejala-gejala apa, makanan-makanan apa yang tidak boleh ketika kita sudah mengalami gejala terkait awal deteksi dini diabetes, pendengar, ya. Karena kita harus mengenali awalnya, itu merupakan juga langkah yang penting, pendengar, ya, untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, kalau dari pendengar atau orang terdekat pendengar juga mengalami tanda-tanda tadi, pendengar, ya, seperti sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah, atau luka yang sulit sembuh, nah, itu jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Tentu harus diingat, pendengar, ya, kita harus menjaga pola hidup sehat dan menjadi kunci yang utama untuk mencegah mengendalikan diabetes itu sendiri. Nah, pendengar, kita selain ini akan hadirkan untuk informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta di jam 7 sore, pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad
2: membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Dengan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan partner kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi

0: Kang Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Sebenarnya dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-years.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini di program yang terakhir, pendengar, yaitu Mimbar Agama Buddha terkait 5 moralitas, pendengar ya. Dan tentunya nanti di Surabaya sore malam ini, pendengar ya, akan ditemani Joadi Yuanda. Anda nanti bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita akan dengarkan bersama untuk Mimbar Agama Buddha sore hari ini.

Satu Sama Sang Budasa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Kalau kita bicara tentang Pancasila atau lima aturan disiplin moral, ini adalah aturan yang ditetapkan dalam agama Buddha bahwa umat Buddha dalam kehidupan sehari-harinya harus menjalankan yang namanya lima aturan disiplin moral. Lima aturan disiplin moral, Pancasila merupakan aturan dasar tentang praktek moral bagi semua umat Buddha. Pancasila juga disebut Nicca Sila, yang berarti disiplin moral yang harus selalu dilaksanakan, atau disebut Garu Dhamma Sila, yang berarti disiplin moral yang harus dilaksanakan dengan hormat dan dengan penuh perhatian. Setiap orang harus bersemangat dan berkemauan keras untuk mengamalkan aturan moral, mengamalkan aturan disiplin moral. Ini karena disiplin moral ini akan membimbing pada cara hidup yang mulia dan pada kebahagiaan serta kesejahteraan. Lima aturan disiplin moral ini terdiri dari Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Gamesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya adalah, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan seksual yang tidak patut. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Aturan disiplin moral, Panatipata. Istilah Panatipata terdiri dari kata pana, berarti makhluk atau kehidupan. Sedangkan ati, pata, berarti lepas dengan cepat. Gabungan kata tersebut mempunyai makna membuat suatu makhluk atau kehidupan mengalami kematian atau meninggal sebelum waktunya. Jadi, Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Jadi, Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Terdapat lima faktor terjadinya pembunuhan. Yang pertama adalah pano, adanya makhluk hidup. Dua, panasanita, mengetahui bahwa makhluk itu hidup. Kemudian, wacakacitam, kehendak untuk membunuh. Empat, upakamo, melakukan usaha untuk membunuh. Lima, tena maranam, makhluk itu mati karena usaha tersebut. Faktor utama pembunuhan adalah kehendak, cetana, yang bertautan dengan kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, atau dalam bahasa Palinya disebut dosa. Perbuatan apapun yang dilakukan dengan disertai lima faktor di atas disebut tindakan pembunuhan, panatipata kama. Dengan demikian terjadi pelanggaran sila pertama. Jika salah satu dari faktor di atas tidak ada, maka perbuatan itu tidak dapat disebut tindakan pembunuhan. Misalnya, ketika seseorang sedang berjalan di jalanan secara kebetulan menginjak serangga dan menyebabkan mati, maka ia tidak melakukan pembunuhan karena kejadian ini terjadi tanpa sengaja dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Hal itu hanya merupakan tindakan tidak baik, karena tindakan ini, meskipun pelaku tidak akan dilahirkan kembali dalam menyedihkan, ia mungkin dapat mengalami akibat buruk dari tindakan tidak baiknya secara sepadan. Karena sila berhubungan dengan kama, maka pembunuhan ini akan berakibat buruk, berat atau ringannya tergantung pada kekuatan yang mendorongnya dan sasaran pembunuhan itu. Pelaku akan dapat mengalami akibat buruk di kehidupan ini.

bumi, dan ia juga akan dapat dilahirkan di empat alam menjadikan setelah kematian. Berat ringannya pembunuhan. Pelanggaran dari pembunuhan makhluk hidup dapat berat atau ringan bergantung pada situasi yang berbeda. Berdasarkan ukuran tubuh makhluk, suatu pembunuhan akan memberikan akibat yang berat. Apabila makhluk yang dibunuh itu memiliki tubuh yang besar seperti gajah, kuda, sapi, dan sebagainya, apabila binatang yang dibunuh itu bertubuh kecil seperti nyamuk, semut, dan sebagainya, maka akibat pembunuhan itu ringan. Berdasarkan kebajikan dari makhluk antara manusia dan binatang, tentu bahwa pembunuhan terhadap manusia niscaya memberikan akibat lebih berat karena binatang secara alami kurang dalam moralitas. Pembunuhan terhadap manusia yang memiliki kebajikan besar seperti biku, samanera, upasaka, upasika dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang tinggi akan memberikan akibat yang berat. Sedangkan pembunuhan terhadap para penjahat atau orang sesat dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang rendah akan memberikan akibat ringan. Jika makhluk tersebut memiliki ukuran tubuh dan kebajikan yang sama, maka berat ringannya akibat suatu pembunuhan ditentukan oleh seberapa pekat kekotoran batin atau kilesa yang berkecamuk pada saat itu dan seberapa kuat usaha yang ditempuh. Terdapat 6 macam usaha payoga pembunuhan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tangan sendiri, 2. Dengan memerintahkan atau menyuruh orang lain, 3. Dengan menggunakan senjata atau pelontaran, 4. Dengan membuat perangkap yang bersifat permanen, 5. Dengan memakai ilmu perdukunan, jambi-jambi misalkan, atau mantra, 6. Dengan mempergunakan kemampuan batin supranatural atau ilmu gaib, di dalam agama Buddha disebut sebagai idimaya. Akibat buruk dari pembunuhan, siapapun yang melakukan pembunuhan makhluk hidup akan terlahir kembali di salah satu dari empat alam menyedihkan setelah kematian, bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut, ia akan terlahir kembali sebagai manusia. Ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. 1. Memiliki cacat fisik dan tubuh yang tidak indah. 2. Buruk muka. 3. Pucat dan lemah. 4. Bodoh dan tidak aktif. 5. Menjadi mudah takut ketika berhadapan dengan bahaya. 6. Terbunuh oleh makhluk lain atau menghadapi kematian dalam usia muda. 7. Menderita berbagai penyakit. 8. Memiliki sedikit teman. 9. Terpisah dari orang yang dicintai. Kisah akibat buruk dari pembunuhan. Pada suatu waktu, ada seorang ibu rumah tangga pergi ke pasar untuk membeli daging guna menjamu seorang tamu istimewa. Karena ia tidak mendapatkan daging dimanapun, ia menyembelih seekor domba kecil yang ia pelihara di rumahnya. Tamu dan suaminya sangat puas dengan daging itu, tetapi ketika wanita itu meninggal, ia terjatuh ke alam neraka di mana ia harus menderita untuk jangka waktu yang sangat lama. Setelah itu ia terlahir kembali sebagai binatang sebanyak jumlah bulu domba dari domba kecil yang ia bunuh. Di setiap kehidupannya sebagai binatang, ia dibunuh dengan digorok tenggorokannya seperti ia telah membunuh domba kecil itu. 2. Aturan disiplin moral atau adinadana. Istilah adinadana terdiri atas 3 kosakata, yaitu A yang berarti tidak, kata dina berarti barang atau benda yang diberikan oleh pemiliknya. Maka adinadana berarti barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Sedangkan kata adana berarti mengambil atau merampas barang. Sehingga gabungan ketiga kosakata itu berarti mengambil barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Jadi adinadana dapat disepadankan dengan kata pencurian. Terdapat 5 faktor terjadinya pencurian, yaitu yang pertama para pariga hitam, suatu barang milik orang lain. 2. Mengetahui bahwa barang itu milik orang lain. 3. Ada kehendak untuk mencuri. 4. Melakukan perbuatan tubuh atau ucapan dan usaha untuk mencurinya. 5. Berhasil mencuri barang itu atau barang itu berpindah karena usaha tersebut.
Suatu tindakan yang bertautan dengan lima faktor ini disebut tindakan pencurian. Adina dana kama. Ia yang melakukan pencurian akan mendapatkan akibat buruk di kehidupan ini dan juga akan terlahir di alam menyedihkan setelah kematian. Mengambil sesuatu yang tidak diberikan secara sukarela dengan gerak tubuh, kata-kata, tulisan, mencuri, merampas, menipu, tipu muslihat, atau mengambil harta orang lain melalui perdagangan dengan berat yang tidak benar, ukuran keranjang yang tidak benar, timbangan yang tidak benar, memperpendek ukuran atau pemalsuan adalah perbuatan pencurian. Berat ringannya pencurian. Pelanggaran sila kedua berakibat buruk sesuai dengan kekuatan kehendak untuk mencuri. Berdasarkan nilai atau harga barang. Jika barang yang dicuri bernilai tinggi atau mahal, maka hal itu akan menimbulkan akibat berat. Jika nilai barangnya rendah atau murah, maka akan memberikan akibat yang sangat ringan atau ringan. Berdasarkan tingkat moralitas dan kebajikan dari pemilik barang, guna dika, apabila barang atau benda yang dicuri itu milik seorang pertapa atau biku atau sama nera, maka akan menimbulkan akibat yang lebih berat dibandingkan pencurian atas barang milik orang awam. Pencurian atas barang milik kelompok biku atau sama nera memiliki akibat lebih berat daripada milik pribadi seorang pertapa. Dengan demikian, apabila seorang mencuri barang milik sangga, persamuan para biku, niscaya akan menerima akibat paling berat dibandingkan yang lain. Berat ringannya satu pencurian juga diukur berdasarkan kesucian orang yang memiliki barang itu. Mulai dari orang awam, pemasok arus, yang sekali kembali, yang tidak kembali, hingga ia yang telah terbebas dari segala kekotoran batin, dan juga pekat tidaknya kekotoran batin yang muncul serta kuat tidaknya usaha yang mengeluarkan pada saat itu juga mempengaruhi berat ringannya akibat suatu pencurian. Jenis-jenis pencurian. Terdapat 5 macam usaha pencurian, yaitu dengan melakukan kecurangan alat penakar atau timbangan, dengan mengganti barang, dengan memberikan uang palsu dan sebagainya, dengan kekerasan, mengancam serta melukai korbannya, menggunakan kekuasaan atau pengaruh kepemerintahan untuk merampas harta benda milik orang lain, dengan menutupi atau mengambil barang yang secara teledor ditinggalkan oleh pemiliknya, dengan perencanaan atau persekongkolan, dengan menentukan batasan atas barang yang akan dicuri serta tempat yang akan dijadikan sasaran, dengan menukar label atau menukar nama orang yang seharusnya berhak atas suatu barang atau mengambil warisan secara tidak jujur. Akibat buruk dari pencurian. Pencurian mencakup pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik dan mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau dengan penipuan atau akal muslihat. Siapapun yang melakukan pencurian akan terlahir kembali di salah satu dari tempat alam menderita setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. Yang pertama, menjadi miskin. Dua, harus mengalami penderitaan secara fisik dan mental. Tiga, tersiksa oleh kelaparan atau meninggal karena kelaparan. Empat, pengharapannya tidak terkabul. Lima, keberuntungannya tidak stabil dan mudah hilang. 6. Hartanya dihancurkan oleh 5 musuh, yaitu banjir, api, pencuri, pewaris yang buruk dan penguasa yang buruk. Akibat buruk dari pencurian. Pada suatu ketika, 4 orang wanita di Raja Gaha mengumpulkan harta kekayaan melalui tindakan salah, mengurangi dan pemalsuan dalam menjual barang-barangnya. Mereka meninggal di usia mudanya dan menjadi peta. Maka makhluk menyedihkan di luar kota di malam hari, mereka masuk ke dalam kota mencari sisa-sisa makanan yang terserak atau air liur atau dahak yang diludahkan oleh manusia. Ketika mereka menelusuri dari satu jalan ke jalan yang lain, mereka sampai di rumahnya yang lama dan melihat para suami
mereka menikmati istri-istri barunya. Mereka merasa sedemikian menderita dan menangis ketika telah menderita sengsara karena telah mengumpulkan kekayaan secara tidak sah, sementara suami kita menikmati kepuasan dengan istri-istri barunya. Yang ketiga adalah aturan disiplin moral kamesumi cacara. Istilah kamesumi cacara terdiri dari tiga kosakata, yaitu kata kamesu dalam konteks ini berarti perilaku bersenggama atau bersetubuh, mica berarti salah atau menyimpang, dan cara yang berarti perilaku atau tindakan. Mica cara berarti perilaku rendah atau sangat tercela, atau dan sangat tercela maksud saya. Jadi gabungan dari ketiga kosakata tersebut bermakna tindakan dalam hubungan seksual yang salah, menyimpang. Dengan kata kamesu micacara secara ringkas dapat diartikan sebagai perzinahan atau perbuatan asusila. Terdapat empat faktor perzinahan. Yang pertama, ada orang yang seyogianya tidak digauli. Dua, mempunyai kehendak untuk menyetubui orang tersebut. 3. Ada usaha untuk menyetubuhinya. 4. Mendapatkan kesenangan ketika menyetubui atau berhasil menyetubuhinya. Yang dimaksud dengan berhasil menyetubuhinya adalah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam salah satu dari tiga lubang seperti mulut, anus, atau liang peranakan, walaupun hanya sedalam biji wijen. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan hubungan seksual yang salah, kamesu micacara, kama, apabila empat faktor di atas terpenuhi. Orang yang tidak patut digauli. Terdapat 20 jenis perempuan yang tidak selayaknya digauli oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang dalam perlindungan ibunya, ayahnya, ayah dan ibunya, dalam perlindungan kakak dan adik laki-lakinya, dalam perlindungan kakak atau adik perempuannya, dalam perlindungan sanak keluarganya, dalam perlindungan suku, marga, atau orang sebangsanya. Perempuan yang dalam perlindungan pelaksanaan dhamma, sudah bertunangan atau sudah ditunangkan sejak dalam kandungan, sudah dipinang oleh raja atau orang-orang yang berkuasa, sudah dibeli oleh seorang laki-laki dan telah digadaikan oleh orang tuanya, perempuan yang tinggal dengan laki-laki yang dicintainya, perempuan yang rela diperistri oleh laki-laki karena mengharapkan harta benda, perempuan yang rela diperistri oleh orang laki-laki karena mengharapkan barang-barang sandang, perempuan yang sudah resmi menjadi istri seorang laki-laki dalam satu perkawinan menurut adat istiadat, perempuan yang sebelumnya harus mengumpulkan kayu bakar dan membawa air tetapi kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang menolong membebaskannya dari perbudakan, perempuan yang menjadi budak dan kemudian diperistri oleh tuannya, perempuan pekerja yang diperistri oleh majikannya, perempuan yang menjadi tawanan yang kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, 20 perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu, yaitu seorang pelacur. Laki-laki yang menyetubui salah satu dari 20 jenis perempuan di atas berarti melakukan hubungan seksual yang salah dan melanggar sila ketiga. Berat ringannya perzinahan. Berat ringannya pelanggaran perzinahan ini bergantung pada pekatnya kekotoran batin, upaya yang dilakukan, kerelaan atau cara pelaksanaannya, misalnya suatu pemerkosaan, serta moralitas dan kebajikan yang dimiliki wanita yang digauli. Suatu perzinahan akan menimbulkan akibat yang berat apabila orang yang disetubui mempunyai kebajikan yang luhur, tidak ikhlas serta tidak mempunyai kesenangan kepuasan dalam melayaninya. Sebagai contoh, seorang pemuda Nanda yang memperkosa Bikuni Upalawana Teri yang telah mencapai tataran kesucian Arhata jatuh ke dalam celah bumi yang terbelah dan segera terlahir kembali dalam neraka Awiji. Bahkan meskipun korban adalah orang yang berkurang dalam kebajikan, apabila pemerkosaan itu dilakukan dengan kekerasan atau pencederaan, niscaya akan menimbulkan akibat yang sangat berat. Apabila kedua belah pihak suka sama suka dan merasa puas dalam melakukan perzinahan, maka akibat yang akan diterima ringan. Akibat buruk dari perzinahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama dan para pendengar RRI dimanapun berada,
Akibat terburuk dari perzinahan, siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya dikatakan melakukan perbuatan seksual yang tidak patut. Ia akan terlahir kembali di salah satu dari empat alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. 1. Orang lain menjadi jijik padanya. 2. Memiliki banyak musuh. 3. Kekurangan dalam kekayaan dan kesejahteraan. 4. Menjadi kurang bahagia. 5. Terlahir kembali sebagai seorang perempuan. 6. Terlahir kembali dengan kelainan seksual. 7. Terlahir kembali dalam kaum rendah. 8. Sering menghadapi aib atau malu. 9. Memiliki cacat fisik. 10. Terpisah dari orang yang dicintai. 11. Mengalami kerugian kekayaan. Kisah akibat buruk dari perzinahan. Ananda, adik sepupu Buddha Gautama, menyempurnakan 10 perbuatan mulia atau parami selama 100.000 aeon atau siklus duniawi atau kapa. Dalam satu kehidupannya di dunia ini, ia terlahir menjadi anak seorang pandai emas. Di kehidupan itu ia bergaul dengan teman yang buruk dan melakukan perzinahan beberapa kali. Ketika meninggal, ia terjatuh di neraka Rorua, di mana ia disiksa selama bertahun-tahun. Setelah itu terlahir kembali sebagai seekor monyet yang kemaluannya digigit putus begitu ia terlahir. Setelah kehidupan itu, ia terlahir sebagai seekor kambing dan kemudian sebagai seekor anak sapi yang dikebiri ketika dewasa. Di kehidupan selanjutnya, ia mendapatkan kembali kehidupan manusia tetapi terlahir berkelainan seks. Setelah itu, ia mendapatkan kehidupan surgawi sebagai putri surgawi selama 5 kehidupan karena perbuatan baiknya. Tetapi ia tidak dapat terlahir laki-laki karena perbuatan buruk bersinanya. Kemudian ia terlahir sebagai putri ruca di alam manusia. Hanya setelah itu ia memperoleh kembali sifat jantan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk yang sila nomor 4 dan 5 akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya, iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh enggak ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat.
0: Begitu ya. Termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: Semangat 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya. Ya
0: waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu,
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa.
0: Oke.
2: Okay. Kendil Mas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya. Sabtu Minggu wedding.
1: Oke, mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Diki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan yang main. Ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya tuh. Luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Ya maksudnya tetap ada itu bagaimana itu.
1: Iya.
0: Oh tetap ada itu bagaimana gitu ya.
3: Iya maksudnya okay. Bagaimana.
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus saja.
1: Oke okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Ini, Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat iya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke selamat malam Bang Dino.
2: Halo selamat malam Bang Suwe.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana
1: tuh? Dari Manado.
4: Kenal ya Bang Dino ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Iya, betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya
0: pertanyaannya. Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasama, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum. Oke, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hapal lo ya.
0: Oke langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis berarti itu ya Bidan. Yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul.
2: Ya
1: betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya Kak Dino kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke siap ya. Nanti kesana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis
2: nyanyiin? Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh.
5: Silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita Purnawasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
6: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam ya, kenal. Salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Saya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
7: salam kenal juga ya. Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke, okay, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Oke, okay, tunggu ya.
7: Terima kasih sama-sama ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
7: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
6: Siap.
7: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Barakat. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita baru kepada Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget nggak sebanyak.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
8: Okay. Jadi saya aduh apresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa kan kira-kira saya.
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita, saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Castella di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah, kan? Itu, makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah
1: iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
6: Gitu aja, Bang. Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Masih gimana di... ceritanya tetap ada maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab ya. Begitu,
6: gimana Dino? Gimana Bang Dino? Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus, betul kan Mita ya?
6: Ya.
1: Itu gitu. Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat gitu. Kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Dharma Ratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Siap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang-orang
1: ya.
2: Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi, Mas, Kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang Louis, yang Toli-Toli ya?
6: Bukan, ya, yang
1: pap, di... Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Ke-8. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal
1: selain
6: mungkin
1: vokal,
6: ya.
1: Oh,
2: bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
6: personil ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
6: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya.
6: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja
2: nyanyi aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: luar, staminanya masih, luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Lah kok ada apa naon?
6: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
6: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba
6: lagi,
1: kita denger, aku jadi kepo.
6: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah, gitu.
2: Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na. Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar.
2: Lydia ya, ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan, benar benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa aku Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sebenarnya tanyakan sama Mbak Haryanti, nanya kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet, pasti misalkan duet
3: gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di musik. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya lain gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai
3: iya, tapi udah di dalam ya Bang Dino. Siap.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin. Ya, amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu. Ya.
2: Kita kesana ya,
3: Rita ya. Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Bapak Benejo, terima kasih juga buat Mawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino.
1: Ini Doni di Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, selamat okay, pagi, salam balik.
5: Silakan Bang Leman.
4: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
5: Tangkwali
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, oh, di Ismail.
0: Oke. Okay.
4: Yang ada studio selamat tugas sampai
5: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
5: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
5: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali?
6: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
6: Sama Mas Dino ya?
5: Iya, Dino Kantora.
6: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
5: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
6: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
6: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
5: Iya, Pak
6: terima
5: Mali.
6: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
5: Boleh, silakan Pak Mali.
6: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
5: cari.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
7: Orang-orang Manado juga baik-baik. Buyut Mas Yudi.
0: Siap.
5: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
7: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
7: ini kopinya mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
2: Kopinya
7: benar-benar bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
7: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, bang, saya penasaran, suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
7: Itu aja ya. Tanya, semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
7: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
7: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
7: Mas Judi, salam dong.
0: Boleh, boleh silakan.
7: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
8: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam,
8: Bang Candy.
2: Selamat malam,
0: Bang Candy.
8: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
5: silakan. Boleh, silakan, Bang Candy.
8: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
8: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Ya. Siap itu ya. Silakan itu. Silakan.
8: Terima kasih. Tolong tekelannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
8: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke.
8: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
5: Kemana ini?
0: Bogor.
5: Halo Tete Dinda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
5: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
9: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
5: Benar.
0: Oh, gitu ya.
5: Benar Teteh.
9: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
5: Teteh.
9: Ya, apa kabar?
0: Api Teteh.
5: Wae Teteh.
9: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
5: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
9: Kang Dino. Kang Dino kan?
2: Iya.
9: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya,
9: ini
2: Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, itu Jawa Barat ya, asli.
9: Jawa, itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. Rilis yang rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya. Nah, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung dan juga.
9: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
9: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
5: Iya,
2: oh.
9: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
9: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Finisirin.
9: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
9: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
9: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: asiknya
9: bersolo karir sama di grup enakan mana.
5: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
9: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
5: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
5: Siap.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Ahmad, selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
5: Ita. Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Dan selalu semangat ya.
5: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
10: Ruang berbagi
5: memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
5: Silakan, Pak.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
5: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
5: Baik-baik. Oke.
0: Silakan.
5: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Mbak Ata,
5: siap.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
5: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
5: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
5: Bu Tiara.
11: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
5: Iya, Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
5: Dino
11: Ida?
5: Dino Kantora.
11: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino.
5: No.
2: Dinosaurus.
5: Dino Kantora.
11: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
11: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
5: Oh, terima kasih. Ya. Oh, boleh, boleh, silakan.
11: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
5: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
11: Iya. Bang Dino Kantara yang satu lagi.
5: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
11: Oh iya.
5: Alias Mas Wahyudi Nusantara.
11: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
5: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
5: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
5: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
5: Suaranya yeah. yang powerful.
0: Iya. Yeah.
5: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
5: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
5: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
5: Sampean iku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih?
5: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
5: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget sini. Ya.
2: Tapi kan? Baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
5: Baru dikit belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Nah, jadi itu ya.
5: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
5: Macam nguyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
5: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum.
5: Oh.
2: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
5: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
5: Garing mas,
0: garing.com. Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
5: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
5: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
5: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
5: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
5: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
5: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
5: Sama?
0: Sama Bang Dino.
5: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
5: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, aku paham. Iya,
2: ke-skip ya, ke bawah.
0: Ke bawah. Ya. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
5: banyak
2: ya.
5: Sukanya okay. Itu
2: banyak pasti. Sukanya karena kita kerja tapi
5: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
5: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, camelo kok. Oh,
2: tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
5: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin
5: sebagai
2: banget.
5: Sebagai mentor, itu disiplin yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
5: Yang benar.
2: Tapi jadi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
5: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
5: Koreo. Oh, ada koreonya iya. Kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh satu Geronimo sekolah vokal, itu. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
5: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Iya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga darah single.
5: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
5: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
5: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju, tantangannya? Maju dengan menyesuaikan dengan
5: tren.
2: Tren era sekarang.
5: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
5: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu itu. Pencipta lagunya baru umur 26.
5: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
5: Kasihan deh Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
5: Musisi muda
2: masih
5: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
5: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda-muda. Iya toh.
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
5: Tahun 80-an, akhir 80-an
2: akhir ya? Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
5: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
5: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
5: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu kompilasi.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
5: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
5: Masih ingat enggak Mas Dino?
2: Di denganmu lah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Tui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: mas?
0: Untuk diberi nama kantora. Gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Timur. Jadi enggak ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, aku setuju banget. Kata
3: Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu bentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu. Benar ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti
3: ya
1: dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau platform ya,
1: faktor
3: monggo yang
1: dulu,
3: digital
1: ya.
3: Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke.
1: Okay. Tentang hal ini.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat Agung juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Mbak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Bidi, Mas itu juga Mas Bidi.
0: Siap.
3: Semuanya okay. Aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam yeah. Kenal Mas Mbak Dadi. Halo, salam kenal Mbak yeah. Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, yeah, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino yeah. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Yeah. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, yeah. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Ada apa ya? Yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang ikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon kita? Di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan... Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD,
1: atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya. Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes, iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, oh, sebenarnya iya. Dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Antoni
0: ya, ya.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Sudibyo ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa
2: asli, aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas, ya. Tinggal.
2: Itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Oh,
2: Cutyanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu tuh Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo tuh itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya iya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti tuh nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang rindu,
6: ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Sidis, Didi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya ada dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu?
1: Betul.
6: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi. Makassar, nah, apa gitu semua udah.
1: Ini
2: tuh.
1: Ini Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang. Boleh, boleh.
6: Tapi yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: para
6: pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
6: Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: Yudi
6: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi sudah rindu
1: memori lewat udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, gitu.
1: Istirahat Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
1: Injeje.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau
1: seluruh.
0: Ya. Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Oh, di mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong.
0: Iya, termasuk Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru bang.
0: Pasti
1: ya,
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti.
1: Buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: Ya, kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama
1: iya.
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Panyaka deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Udah. Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Ka serius oh, iya. Dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Ka apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tapi ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmawarat Mangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor.
1: Penjor.
0: Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?

0: ya. Purwacaraka.
1: Akhirnya pisang goreng.
2: Akhirnya pisang goreng satu. Kan satu dong menang ya Purwacaraka.
0: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
3: Iya.
0: Mereka yang aransemen.
3: Akhirnya lima pertanyaan ada satu yang
2: lumayan satu ya.
3: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
2: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora. Yes. Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
0: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
3: Ya, betul
2: banget. Kita dengerin
3: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia. Kilaf
1: Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Karim mas? Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sekali. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik kita. Memidio kan kita ya. Kita ini hostnya mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, mas.
0: Udah ngantuk ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis okay. Kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z mus yang kekinian. Gen Z
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar sih, reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu lagu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh enggak tahun 2000-an.
1: Apa? Jurus 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malelo, lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Lagu
2: Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Iya,
2: di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunia juga loh.
0: Benar. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa ya begitulah ya. Nanti itu ya. Nyari lagi
1: semoga
2: tanah
1: okay. Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julaksa Runding.
0: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julaksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julaksa Runding.
0: Oh Julaksa Runding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Kaltim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRE Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukses dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Cuma Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini,
2: ya. Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang rindu. Ya, di ruang
2: rindu. Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Sekalian, rilis lagu ya.
0: Yes, sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Malam hari ini cuaca di kota Surabaya tampak begitu cerah ya, tapi yang namanya anomali cuaca juga kita tidak tahu apakah akan turun hujan lagi seperti beberapa hari yang lalu atau tidak gitu ya. Ya saya berharap bukan hujannya yang nggak boleh, tapi dampak setelah hujan itu yang kadang-kadang kita nggak bisa juga menerima gitu ya. Tapi yang pasti malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menerima lagu-lagu yang enak sekali. Walaupun cuma 1 jam, kita akan bernostalgia untuk Anda. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Lagu ini dari Irma Jun ya, dengan Kristal-Kristal Cinta. Mungkin Anda pernah dengar lagu yang baru saja saya putarkan. Semoga saja lagu ini juga bisa membawa Anda kembali ke masa-masa era tahun 90-an ya. Saya Jody Yuanda mendengar, kita akan nikmati suasana malam hari ini dengan penuh kebahagiaan. Dan seperti biasa saya tunggu atensi-atensinya ya. Kali ini saya akan buka penelpon yang pertama dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu memori lama tak.
0: Mantap, selamat malam Bu Ati Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Aku undang lagu dari Dalmana. Sama Sabar Azina dulu.
0: Dengan siapa?
1: Sama apa sebenarnya dulu?
0: Sophia Lajuba. Oke, baik. Keinginan.
1: Ya, keinginan.
0: Ya, baik, siap.
1: Dalamnya berapa?
0: 5 orang dong.
1: Saya bonus 1 dong.
0: Ya, 1 aja ya. Nggak, jangan banyak-banyak ya.
1: 1. Untuk Mas Andi yang ada di Batam, Mbak Awi, Mbak Bandi, Bu Wira, sama Mbak Eri, Pak Freddy, sama Bu Udri.
0: Oke, sudah, baik. Siap. Oke. Sama-sama, yuk. Ya.
1: Selamat sampai rumah.
0: Amin, amin. Terima kasih. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu memori apa lagu?
0: Selamat malam, Pak Bambang.
2: Ya.
0: Monggo.
2: Pengen dengarkan yang Tanah Airku yang ada kolam susunya tuh.
0: Tanah Airku yang ada kolam susunya.
2: Iya, lagunya ada. Campur-campur
0: ya. Lagunya campur-campur. Yang nyanyi siapa?
2: Ada Tantowi, ada Bina.
0: Tanah Airku yang campur-campur. Saya golek lagunya angel, Pak. Tanah Airku campur-campur.
2: Yang anu.
0: Keroyokan dulu. Iya, tapi saya butuh nama band ya. Kalau saya cari Tanah Airku Keroyokan campur-campur, Kak, yang keluar malah sego campur ini. Tahu campur. Apa, Pak?
2: Satu Indonesia.
0: Oke, saya nggak nemu ini, Pak. Kalau yang satu-satu apa ya? Mungkin kalau diingat nanti saya bisa bantu nanti ya. Yang lain mungkin?
2: 90-an ini.
0: Boleh 90-an, boleh 80-an juga oke.
2: Oke.
0: Ya mana?
2: Tangis dalam mimpi.
0: Gimana? Ulang, Pak, saya nggak dengar.
2: Tangis dalam mimpi.
0: Tangis dalam mimpi.
2: Vicky Fendi.
0: Kiki?
2: Vicky.
0: Oh, Vicky. Yeah. Vicky Fendi ya.
2: Ya.
0: Yeah. Sebentar, saya cari dulu deh. Tangis dalam mimpi. Oh, tahun 80-an.
2: Iya. Yeah.
0: Untukmu kekasih, sebentar. Saya ini Vicky Fendi ini yang versi recordingnya nggak punya, Pak. Ini versi live, saya belum bisa puter kalau versi live ini, Pak.
2: Oh.
0: Vicky Fendi ini, iya, ini versi live ini, Pak. Bukan versi yang recording.
2: Duka seorang gadis.
0: Duka seorang gadis.
2: Vicky Fendi.
0: Oke, sebentar. Duka seorang gadis. Sebentar. Oke, kalau ini insya Allah bisa. Bisa,
2: ya,
0: Pak.
2: Ya, sudah. Buat Pak Dua, Bang Kobar. Pak Ali dan yeah. Mas Asya. Pak Idris, Bu Dewi. Pak Freddy.
0: Baik, satu lagi.
2: Pak Budi Sukisno.
0: Siap, terima kasih banyak
2: dan
0: ya.
2: Semuanya.
0: Yes, terima kasih. Terima kasih, Pak Bambang dari Sidoarjo ya. Ya, oke. Okay. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung ya. Mau diputarkan lagunya I Don't Wanna Live Without You, Your Love dari Chicago. Tadi saya sudah puterin nih Chicago-nya dengan You Are The Inspiration ya. Selamatnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Mas Jody Yuwandanya, selamat bertugas ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga ya. Kita kembali ke line telepon. Ada siapakah gerangan ini? Halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Berbagai rindu,
0: berbagi, memori lewat lagu. Berbagi dong.
3: Iya. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, cakep.
3: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Malam, Bu Titi Damiati. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Jo
3: juga selalu sehat.
0: Sekeluarga. Amin, amin, amin.
3: Lagunya saya Leto, Permintaan Hati.
0: Boleh. Mau kirim salam?
3: Lagunya untuk Umi yang di Queen yang dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Juga Oma Agustina, Mama Yu, Pak Idris.
0: Satu lagi.
3: Bang Kofar, siap. Juga Bu Siti.
0: Baik.
3: Terima kasih, Maju.
0: Sama-sama, Ibu.
3: Mari sehat selalu. Gengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari Sofia Lajuba dengan Indra Lesmana tadi ya. Kita sudah nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita memang waktunya tidak banyak, tidak panjang, tapi kita akan coba nikmati ya setiap detik malam hari ini untuk bisa memanjakan Anda. Baik. Ini ada yang sudah bergabung kembali. Coba kita dengarkan dari siapakah gerangan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oh, selamat malam Mas Bandi.
1: Krakato Mas Yu.
0: Baik.
1: Gemilang.
0: Oke, ya. Siap.
1: Salamnya buat Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Pak Freddy, Bu Wati Ramli. Untuk Mas Junya, terima kasih Mas Yu.
0: Oke, siap. Makasih Mas Bandi ya. Krakatau yang gemilang. Ya, siap. Nanti diputerin ya lagunya. Sabar dulu Mas Bandi. Di belakang Mas Bandi ada siapa? Ini ada yang mau bergabung kah? Malam hari ini ada... Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Malam. Waalaikumsalam. Bu Siti, silakan.
2: Lagunya Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, baik.
2: Sardila.
0: Baik.
2: Salamnya buat semuanya aja, wes ya. Biar cepet.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Barokah FM ya. Apa kabar juga buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Sehat ya? Requestnya dari apa? Mimpi apa aku semalam? Oh, coba nanti saya cek dulu ya Bu. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya. Semoga masih ada waktu ya. Ya kalau lagunya ada langsung saya putarkan Bu. Ini mimpi apa aku semalam? Etri Jayanti gitu ya. Oke. Mimpi apa aku semalam? Siap, nanti coba saya cari dulu lagunya. Oh, langsung keluar. Ini saya punyanya yang versinya sama Jamal Mirdad ya, Bu ya. Oke. Ya udah kalau gitu daripada berpanjang lebar lagi, kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Etri Jayanti ya, featuring Jamal Mirdad dengan judulnya Mimpi Apa Aku Semalam. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

dari Krakatau ya, dengan gemilang sudah kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini mendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya masih terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 ya, karena waktu kita tidak banyak, maka saya akan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa akomodir, memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Dan untuk Anda mendengar yang masih setia bersama kami, sekarang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dari Nike Ardila, yang disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan.

0: Lagu yang sangat apa ya, sangat melegenda sampai-sampai saya pun juga ikut hanyut dalam suasana lagunya gitu. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari di pendengar di Ruang Rindu edisi terbatas ya. Karena keterbatasan waktu, saya juga harus bagi-bagi waktu. Selamat malam juga buat Mbak Tanti ya di Pumpungan. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, lagunya apa nih Mbak? Oh, gak request lagu ini ya. Cuman makasih Mas Jo, sehat selalu, rezeki lancar. Wah, iya. Terima kasih ya Mbak Tanti, sehat selalu untuk Mbak Tanti sekeluarga. Dari Tuban kali ini ada Ibu atau Mama Yu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam. Mas Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yu. Sehat?
1: Iya, Mas Jo. Alhamdulillah sehat, Mas Jo.
0: Baik.
1: Cuaca di sana gimana, Mas Jo?
0: Cuaca cerah. Cuman nggak tahu lagi kalau nanti malam ya. Ini kadang-kadang hujannya itu.
1: Kemarin tuh cuma gerimis.
0: Oh, ya. Enak lah ngono ya. Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa? Oh, ya biasanya ngono.
1: Cemara, Mas Jo.
0: Cemara?
1: Cemara dari Bimbo.
0: Bimbo. Oke, saya cari dulu ya.
1: Tadi
0: Cemara Kasih di, ya.
1: Bukan Cemara Aja.
0: Cemara Aja.
1: Tapi dari Bimbo.
0: Enggak punya saya.
1: Oh, Cemara Kasih.
0: Cemara Kasih ini yang nyanyi Iin Bimbo.
1: Oh iya itu Mas.
0: Cemara Aja atau Cemara Aku Kasih?
1: Cuma ingat Cemaranya aja.
0: Ada dua sebetulnya, ada ya. Cemara Kasih, ada Adakah Suara Cemara, itu sama-sama dari Bimbo semua.
1: Tapi Cemara Kasih.
0: Oh, benar ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja Mas Jo ya, tempat terkali.
0: Ya.
1: Salamnya Ukhuwah Islamiyah buat Mas Jo.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
0: Iya, siap. Makasih.
1: Ya. Jadi anak yang sukses.
0: Siap. Makasih ya, Mama Yu. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abawi.
2: Arti kehidupan.
0: Arti kehidupan.
2: Musiono, temannya Pak Tua.
0: Oh, gitu ta? Mosok.
2: Salamnya buat Pak Bambang, Bung Freddy, Tulang Kobar, Abah Ali,
0: dan satu lagi,
2: Bandi, Ibu Satu, Pak Lukiawan.
0: Oh ya. Siap. Makasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung. Satu lagi ya. Dari siapa ini? Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, gak ada suara, saya lewati dulu ya. Yang mau bergabung lagi boleh, silakan saya mau ke line WhatsApp dulu nih. Oh, ada siapakah gerangan Pak Mariono? Oh, diganti lagunya ya Pak ya? Iya, tadi sudah keputar soalnya Pak. Ku terkenang selalu, Victor Huta Barat. Insya Allah nanti kalau ada atau waktunya mencukupi ya. Ku terkenang selalu, karena harus saya cek dulu nih, ada gak nih Victor Huta Barat? Oh ada loh ternyata. Oke deh kalau gitu Pak Mariono dari Tulungagung tadi sempat ngirimkan WhatsApp tapi lagunya sudah terputar gitu ya. Siap, ini langsung saja saya luncurkan ke ruang dengar Anda. Victor Huta Barat, Ku Terkenang Selalu.

Dari Bimbo ya, sudah kita nikmati bersama. Kabut hitam ku relakan sudah. Ini yang nyanyi adalah suara emas dari vokalisnya yaitu Mbak Iin ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 22:56 waktu Indonesia Barat. Sepertinya waktu saya juga tidak panjang bisa menemani Anda malam hari ini, karena kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan lewatkan, nanti pukul 2 dini hari akan ada pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk klasemen grup B antara Swiss versus Kanada pukul 2 dini hari. Dan juga pada pukul 5 pagi nanti akan ada pertandingan dari Skotlandia versus Brasil klasemen grup C dari Stadion Miami. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, karena kami akan hadirkan pertandingannya lengkap untuk Anda ya. Jangan lewatkan juga, untuk ulasan-ulasannya akan kami hadirkan ya selepas pertandingan sepak bola. Saya Juwadi Wanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

Karena merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun, fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama, kan?
1: Jelas. Nah, di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju. Karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Rin, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan teman-teman Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran sepak bola ya. Piala Dunia 2026 yang hari ini akan menghadirkan pertandingan kesebelasan negara Swiss dan Kanada. Swiss versus Kanada untuk klasemen grup B langsung dari Stadion BC Place Vancouver ya, dan juga nanti akan ada juga pertandingan Skotlandia versus Brazil untuk klasemen grup C dari Stadion Miami. Terima kasih sudah bersama kami dan terus ikuti terus pertandingan sepak bola hanya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots ya, sepatu emas adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian tiga gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss. Dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar. Apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4. Dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4. Sementara Kanada kalah, ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja, ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 kali ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dalam sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
6: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
7: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
6: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
7: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
6: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
7: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
5: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
7: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
9: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
10: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, gimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Bang Komeri Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.

Nataru, itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin, ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah, itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini, tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya, momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal satu yang baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal dua dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal dua atau semester dua, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga. Jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita, selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya. Misalnya ya, untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya, suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena menjadikan harga gas. Ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah, untuk juga plastik gitu kan, ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat, maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya,
itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan

0: kuantuan stimulus yang yang tahun lalu itu total kuantuan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun. Nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan karena sektor transportasi itu memiliki backward and forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya nilainya 26,3 triliun dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi, ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja, terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih, gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum? Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
1: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya. Punya
0: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya, mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik ya, angka ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
1: Ya. Nah, Pak Fitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
0: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro, 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target, target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi. Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian ya. Meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain ya, seperti disampaikan Pak Purwaya ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga ya pada akhirnya kita bisa ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain ya, dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya, tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, okay, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, okay. Nah itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
1: Ya. Nah, Pak Mitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Mitra.
0: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
1: Oh itu, yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
0: Betul, 18,04 triliun. Karena kita, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka menaikkan harganya susah karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut juga shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Yeah. Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana ya? Kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada satgas PHK ya. Yeah. Kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ya kan, karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
0: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus, yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang, tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class setidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Fitra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Pak Fitra.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri, Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro
3: 3. Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, Radio memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya,
1: yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu ke tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk jam softtek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Distribusi kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya kalau juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu.
1: Yeah, yang butuh proses lah aja. Begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses.
1: Yeah.
2: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN.
1: Yeah.
2: Di LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita, nanti begitu Pak? Ditempel ke perusahaan swasta begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya. Karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro Mas yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya, Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen, Pak, yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu, Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini, Mas, ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner.
1: Yeah.
2: Mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
2: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya.
1: Yeah.
2: Itu 65.000 lebih. Ini mereka, kalau yang tadi, kalau pertanyaannya yang swasta ya.
1: Yeah.
2: Saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja. Begitu.
2: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
2: Kemudian agar 30%-an itu sepertinya. Ya, dia katakan sepertinya. Yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya.
1: Yeah.
2: Sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah, ini tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian kan begini, Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta, mereka magang di sana ini benefitnya ada, karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu, Pak Anwar ya?
2: Ya, sangatlah. Artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya, apa kegunaan, ya dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen,
1: pelatihan begitu ya, Pak, karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini, Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya, Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah, mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah, apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu, Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu, Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
2: Yeah. Nah, dalam soft skill program tersebut kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
2: Dan juga perlu dilihat juga, Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh, sehingga begitu. Oke. Okay. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
2: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
2: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
2: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama
1: ya, ini terjadi. Karena sudah punya skill begitu ya, Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Ya, Pak, ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang, bagaimana juga itu, Pak Anwar?
2: Ya, kita akan juga begini ya, Mas. Ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional ya, yang targetnya sementara kan 70 ribu, yang saat ini yang sudah mengikuti 45 ribu ya.
1: Ya.
2: Dan itu adalah tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Iya. Tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu, Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Yeah.
2: Ya itu jelas clear.
1: Yeah. Artinya
2: di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, artinya mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadaannya PHK.
1: Yeah.
2: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa yeah, yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya, yeah. Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan ya dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rante Alo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM.
3: Hmm.
5: Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Iya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya, atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Krisjakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya?
5: Iya, betul.
3: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu masih F&B itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Dan diharapkan Sentin Kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
5: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya, betul.
3: Baik, nah selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini Bu setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
4: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur.

0: Nusantara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di Studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Ya, ini ada

0: negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga.
0: Ria merah juga. Oh iya, benar. Swiss juga merah. Iya. Makanya merah banget semuanya ya. Udah.
1: Iya, jadi semua merah.
0: Ompak. Baru nge saya.
1: Iya. Terkait.
0: Oh tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya.
1: Di jauh perhelatan Piala Dunia ini saya ngeliat pemakaian jersey cukup nggak sesuai dengan sebutan awal Hong Kong, kayak waktu Korea dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke oke, baik silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah, satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri,
1: sudah lebih dulu memastikan
0: dapat diri, tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga.
1: Meksiko udah lolos, karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo,
0: iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya. Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu. Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: perebutan. Oh iya ya, perebutan ya. Sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke oke, baik, ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo Pak Sarwi, pagi.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Sarwi.
2: Salam
0: olahraga. Jaya, jaya Pak Sarwi, silakan Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Okay. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Olahraga. Iya, salam olahraga jaya Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Silakan nih.
3: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, salam ini saya mah udah. Apalagi Bung Fatoni nih duluan dia tadi. Baru datang.
3: Biar gak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya. Seru juga.
3: Iya, suaranya kayak semacam orang gak tidur. Iya, gak pernah pada tidur. Semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih, tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss?
3: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
3: Iya, maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, 4 ya. Kanada 4.
3: Iya. Ya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1, Kanada ya. Juga menang besar 6-0 clean sheet.
3: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Wah, jadi ikutan ya. Jadi ikutan ya, jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Caswa, makasih.
3: Mudah-mudahan sih
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
3: Iya, jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah. Baik. Karena pertandingannya lagi asik-asik, nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik, makasih Pak Caswa. Pak Toto di Surabaya, Pak Soto, halo, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi, Mbak Toto. Silakan.

0: Ivan.
1: Ya, kalau prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin ya, Swiss? Walaupun ya, main di karena, tuan rumah Kanada nih.
1: Karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
1: Jadi ya otomatis lah.
0: Ini, otomatis.
1: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Ketat. Baik, makasih Pak Tato. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
2: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah, kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
2: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari apa namanya Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
2: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak, cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
2: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
2: Iya.
0: Betul kan?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi tetap saja apa namanya? Oh nggak bisa bermain mata ya? Dia nggak tahu skornya. Eh bisa dong.
2: Bisa lihat live score.
0: Bisa live score. Iya ya.
2: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya. Benar juga.
2: Cek.
0: Ah, tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Matoni. Dari Swiss dan juga dari Kanada ini.
2: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah
2: masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Qatarnya menang,
0: oke.
2: Okay. Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka kan bisa-bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
2: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Crazy goal, aggregate goal, enggak juga.
2: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
2: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
2: 6-0
0: tetap ya.
2: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
2: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong ke mana kalau Bung Fatani?
2: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
2: kartu merah nggak bisa main, makin pincang kondisinya. Itu dibantai
0: netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu Waduh, itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya. Aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah. Banyak banget tuh
2: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi lah, sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya. Tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia. Masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
3: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola.
3: Fatoni, ya. Ibu taunya Bung Jupri aja. Oh, iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada ya kalah dengan Swiss, Swiss bisa jadi juara grup, betul ya?
2: Bener sih Bu.
3: Iya.
2: Ibu kalau nggak kalah jadi, juara grup.
0: Jadi, oh kalau nggak kalah, ya. Oh iya iya.
3: Iya. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar ya, benar.
3: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu. Iya.
0: Iya. Tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Fatoni. Iya,
2: imbang betul, bisa kalau untuk juara grup harus menang.
0: Oke.
3: Pertandingan lagi ya.
0: Oke, okay. Iya benar ya. Prediksinya gimana itu, Bu Indra?
3: Sepertinya lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
3: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support untuk
0: iya. Oke, okay, baik.
3: Iya.
0: Baik Bu Indra.
3: Dan ini Bung Fajar.
0: Apa?
3: Ini burung Bu Indra yang dekat radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara dia.
0: Aja, iya. Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana nih? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
2: Iya. Yeah.
0: Dua-duanya aman.
2: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya Bu?
2: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena tiba-tiba saja akhirnya tidak dia harus mengejar ketertinggalan. Nantinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dulunya bisa aman gitu ya. Pandi di Bengkulu, halo Pandi.
4: Ya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari, Pandi. Silakan Pandi.
4: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
4: Oh tidak ada yang sedihkan gitu.
0: Enggak, kalau saya kan emang pendukung kan Inggris dari dulu. Iya.
4: Oh iya. Iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Madi. gimana Madi?
4: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
4: Iya, jadi kata apa? Kanada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh gitu, ya menarik, menarik. Oke, okay, baik.
4: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke, okay. Baik. Terima kasih, yeah. Pandi. Pak Abdurrahman di Malang. Halo, Pak Abdurrahman.
5: Selamat pagi.
0: Pagi, silakan.
5: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan ya. Pak Abdurrahman.
5: Kemarin sayang ya, aku kita ke Anus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
5: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin tuh bisa sulit ya.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
5: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 saja enggak banyak-banyak keluar.
0: 2-0 menjagokan Kanada?
5: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
2: Argentina
0: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung. Tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada. Meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja, menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini. Temponya gimana? Prediksi jalannya pertandingan ini. Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri. Yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
0: Oh, saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan. Salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol, saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang, bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba. Itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan. Betul apa yang disampaikan Bu Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena dua pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hotoni?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di dua pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu ya. Trup
1: butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena dua tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
1: ya
0: melawan Bosnia.
1: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru. Dan terutama apalagi ya, tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga gak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya. Ada dua ya,
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu
0: ya,
1: juga di Bosnia.
0: Nah itu dia,
1: ada dua, waktu Qatar dua.
0: Iya itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, jadi mau nggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya,
1: ya,
0: supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu, kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
0: Oke, baik, kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan Bung.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencobong serangan dengan kostum putih-putih, tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daerahnya sendiri. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengkiring bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Berarti bersindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 25 yaitu Luka Juekes yang menepati posisi bek kanan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan. Kembali tekanan dibangun oleh Kanada, pemain belakang kini mencoba menggiring bola cepat yang melintas garis tengah, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Swiss atau masuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Richie Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit. Tapi apapun yang terjadi, saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada. 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul. Ya, sudah dilakukan melambung tikor, duel terjadi. Terkali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Pemain berpunggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril Sow. Sodorkan lempar pendek ke tengah, keras tembus jidak dia. Kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Kaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas, karena tadi ada sedikit terjadi body chat yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25, Luka Jeskap. Bekana ini mundur ke belakang dia, berikan kembali lagi kepada Jacquel. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnstone. Tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio. Ini dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, klub stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona, karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini, baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tujuh dari Bisuan ataupun juara teman Manzambi. Terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana, mendekati kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss. Kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya, nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini. Langsung sudah ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada. Umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kami lihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola, ada Tajuan Bucanan. Kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih lemparan ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss. Terjadi perebutan di lingkaran tengah. Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan bola pendek kepada Luka Jacques. Jacques mundur ke belakang jauh lagi dia, kepada cabang gerangan, pendek saja kirimkan ke tengah, yang dituju adalah Jibril Sow. Tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez. Umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferile. Sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar. Lemparan ke dalam kini untuk Kanada. Sudah dilakukan dari seterus sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Matthew Koinere, tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya. Lemparan ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss, tarik saja ke belakang dia, adresnya Manuel Kutakadik sebentar, mencari kawan yang beliau, berikan kepada kapten Granik Kakak umpan ke depan, mundur lagi kali ini.
5: kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri. Tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja. Pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico. Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo. Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana. Tetapi sayang, seribu sayang, serangannya lagi-lagi keluar, ataupun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar. Dan tentu saja hanya mengasihkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel, sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri, berkasih dia menyusup jantung pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi Swiss mencoba menggurung bola, kreatif usnak dia, umpan kedak penalti, oh ternyata ada pemain belakang di sana, kami lihat pemain Kanada sapu saja keluar kotak penalti. Datang bantuan Nico. Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi, kebendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji gratibus nak dia ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji, mencari kawan yang berdebas di lingkaran tengah daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain kakak umpan ke depan, mencoba merasa ke jantung dirakun, tapi umpan lepasan berbahaya, lepas terbakan, oh yang kedua kalinya, namun masih berkasih dihadang, saudara-saudara. Peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Dewi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan atau tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan. Pemain-pemain Kanada kini ada Jorge Lloris mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Celarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Celarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan, siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan, kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan di kan tegak kepada kapten kesebelasan Granit Kaka, mencoba kotak kedik sebentar dia menggiring bola merasuk kita untuk pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo, terjadi perebutan tapi kali ini patah lagi di tengah jalan. Saudara-saudara, serangan berganti hari, akhirnya serangan berbahaya mereka di kolam ini, kotak kedik sebentar dia lepas gerakan kulkan. Oh, terlambat saudara-saudara, kami kira terlambat Celarin, andai kata dia terlambat kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Gregor Kobel. Namun gerakan lari tadi terlambat satu detik saja, penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang emas Kanada, meskipun tadi kami lihat pemain Celarin atau Celarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Chris ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola dia kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Kami lihat mencoba melakukan tekanan, namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang nanti coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Vargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Treviu. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 14 menit 19 detik saudara, dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat, nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan, kini Swiss mencoba menyerangan, masih darjah sendiri, tenang-tenang saja dia. Umpan paralel ke sektor sebelah kanan ada Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba menggiring bola dan bola 3.5 sudah dua pemain Kanada. Umpan terobosan maksudnya cepat sekali menggiring bola dia, berikan bola pendek maksudnya mendekat. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang, sudah ke depan, melambung tinggi ke sana yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajon Buchanan, tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Laria sudah lempar ke dalam, pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi keluar lapangan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia saudara-saudara, sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah. Adalah kotak penalti, terjadi sundul menjudul di sana. Kurang timbus nahan dengan dada, tetapi kali ini ada Kapten Granit Kaka di sana, langsung kirimkan ke depan cepatnya, mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba tekanan, berbahaya serangan Swiss, mereka dikejar, cepat menggiring bola. Kami lihat nomor punggung 9 di sana yaitu Johan Manzambi, tetapi kali ini maksud kami Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan, tetapi Zambi terjatuh. Namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola, ya, tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini saudara-saudara kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kutak-kutik sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan, Dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri, namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal. Kini Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak tubuh sejenak dia, ada Larin di sana, mundur ke belakang lagi dia, kerja sambil legarkannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah, salah umpannya saudara. Kini berkali di tekanan. Oh, kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada, dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya, namun tentu saja yang memastikan tendangan bebas sudah dilakukan. Pendek saja berikan kepada kapten kesebelasan Koraktibus Jinak. Dia mencoba menggiring bola umpan ke sektor kiri, tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara pelanggaran dilakukan, dan nampaknya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras, sehingga kami lihat tentukan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah ya turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah kan langsung melambung tikar, sudah terjadi kemukawan lepas. Tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik, dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel. Masih Gobel, ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi. Masih mencoba mencari kawan, back pass lagi jauh kepada Gobel. Kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripou, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius. Masih Derek arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurl Les, arahkan coba kami, masih melihat liuk dia. Oh, menipu tadi dua pemain Derek. Kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, pertahanan dari tim Kanada mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 ya, Klairarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi. Masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss, umpan ke depannya yang dituju adalah Embolo. Kali ini lolos, maka Embolo. Masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mazambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mazambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mazambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini. Skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
1: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih menguasai. Sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan Jesse Marsch belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
3: Ya, saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Gibrilso, sedangkan sisi kirinya agak kurang kalau lihat dari Bung.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan. Sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Mas Envy.
3: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada. Nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius. Kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain, yaitu Nico Elvedi, yang mampu menjaga pergerakan dengan baik tadi. Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri namun disergap dengan baik tadi, sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali. Ini Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi. Back pass lagi jauh kepada Geber Kobel. Masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji. Masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi, Granit Xhaka. Umpan ke depannya, maksudnya tadi Ricardo Rodriguez. Dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara. Berduel kedua pemain ke sebelah kiri kali ini. Satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on. Sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yang ini 17, Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abadi asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini di ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini, masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola, masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo, berduel tadi Basiri Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kan diarahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Mazembe, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada, nomor 2 tadi Alistair Johnstone, mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri, arahkan lagi kini kepada Kasep ke-11an tadi Granit Xhaka, umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis, bakal kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal, dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji, karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi, kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elvedi kali ini, ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnstone, masih dikuasai oleh Johnstone, tahan sebentar Johnstone, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang ditutup Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya, kepada kali ini Ricardo Rodriguez, masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss, coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazembe ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada, dari tengah yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin, masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan, merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji, Akanji masih dari belakang, memasuki menit ke-30, kali ini masih para pemain dari tim Swiss, nomor 8 Remo Fleurer, masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo, justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer, masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain yang ini Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka, diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Connery, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abati melihat kondisi dari Clarin, agak sedikit jahil ya memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit, sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini, terjatuh. Langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi, dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin, yang menjadi kartu yang timbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka, dan Clarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Clarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan, akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang, yaitu Clarin. Ancang-ancang kali ini Elvedi, dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jacques, masih kali ini ke arahkan ke sebelah belakang, akan lagi dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini bermain 1-2 ke depan, maksudnya Mazembe kali ini terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis, kali ini melewati garis tengah Jonathan Davis, berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya ke masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada, masih ada Clarin, Kanada ke Kanada.
6: masih lemah. Tendangan kaki kanan tadi dari Clair Larin yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32. Masih kali ini para pemain dari Swiss. Umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Swiss. Granit Xhaka ke depan. Kali ini ke Mazembe. Mazembe kali ini didorong oleh Ruben Vargas. Dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
4: Baik, saudara-saudara bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua. Nampaknya kami lihat kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi di tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang juga adalah pemain John Manzambi ataupun Vargas. Gerat musnak dia datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti. Namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek ke jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia. Ada di sana kemenangan Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow. Umpan ke kotak penalti, ada Manzambi di situ ataupun juga rekannya Kamil Turban Vargas. Gatubu senaknya masih menggiring bola, kapten kakak umpan kesor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Kripo ini digadabikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gatubu senaknya namun salah umpannya Kanada yang kipan main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada. Dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Letarik ke belakang lagi. Ada di sama kelas Nico Elpedi. Di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola. Kerjasama lagi Manuel Akanji. Akanji umpan ke depan dia. Gerak setipu sejenak dia. Kerjasama lagi dengan rekannya. Mencoba merasuk ke jantung daerah lawan. Angkat ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan. Datang bantuan dari belakang. Ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar. Langsung ke depan lagi. Berikan umpan. Lepas. Ah, sayang tidak ada kawan. Yang ada pemain belakang kami lihat di sana yaitu Alistair Johnston. Langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan

Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss, saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Dengan demikian, tendangan bebas untuk Swiss. Ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitu lihat penjaga gawang Maxim Kepiu sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Dan pemain-pemain kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup. Ya, kita nantikan walaupun jauh ataupun dari luar kotak penalti, namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Kepiu. Ambil ancang-ancang, kami lihat peluit sudah berbunyi. Ya, lansik mulut gawang. Oh, sayang tembakan yang keras. Lepaskan Kapten kesebelasan Granit Kaka melambung di atas mister gawang Maxim. Dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim. Dalam hati kecilnya tidak ada masalah dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss yang pada ke dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama lagi dekatnya di sana. Kreatifus sedak dia berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi. Zambi mencoba melakukan tekanan kutak kadik sebentar. Dia merasa kita untuk pertahanan kesulitan Kanada. Dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk sudah dilakukan langsung cepat dia menggiring bola. Tarik ke belakang lagi, ada Nico Elveni bek kanan yang maju ke depan ini. Kerjasama lagi dengan Jack West, Luka Jack West umpan ke tengah, tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West. Luka Jack West serimkan bola pendek ke depan, salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya, menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh, saudara-saudara. Terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang langsung ke belakang gawang, terjadi kebobolan, gol terjadi di sana. Namun kali ini empat dari tiga jalan, datang lagi serangan pemain Kanada, menggiring lepas ke belakang gol gawang. Satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja karena memang jauh sekali dari luar kotak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain Swiss melalui Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa sepenuhnya pemain Kanada. Codorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tubuh senak dia, tarik lagi ke belakang, gerak kutak kedik sebentar dia, ada sana Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan Tajon Bocanan, kutak kedik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan Kotalvi, berbahaya umpan selesan, lepas ke belakang. Oh, sayang, tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas, saudara-saudara, menerima umpan matang tadi, tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang, saudara, karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, ya, tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang, saudara-saudara. Kita nantikan, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada di kotak penalti. Begitu sebaliknya pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya, langsung ke gongkop, duel terjadi. Ah, di heading saja keluar kotak penalti oleh pembelakang Swiss, namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak kali sebentar dia masih menggiring bola, merangsek kejar di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, mundur.

ke belakang. Oh, akhirnya bola kandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis langsung mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajan Bucana di situ, berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi. Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya, terjadi perebutan, berkasih dia mensumbat untuk pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga sergap menyergap bola langsung saja. Kirimkan Koineri ke depan. Umpan terobosan dia kerjasama dengan Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke depan lain, namun kali ini patah tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Raktibus sejenak dia umpan ke depan, kali ini kandas, namun dibantu lagi dari belakang oleh Jorge Lorenz. Raktibus sejenaknya merangsek, angkat ke kiri, berbahaya serangan dari Kanada. Tetapi kali ini disabu saja keluar kontak penalti oleh pemain pembelakang Sugin. Lakukan tekanan dia kepada Vargas, mencoba 3.5 sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, wasit abad dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi. Terjadi body chat yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Bola dikuasai sebelumnya, saudara-saudara, oleh pemain-pemain Kanada. Ambil ancang-ancang dan sudah ke depan melambung tinggi, heading saja keluar ke kotak penalti lawan. Tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West lagi, salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada, mencoba menggiring bola, derak kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot, saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah, saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Koineri. Koineri umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13, kami lihat di sana kuasa semuanya Ricardo Rodriguez. Dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan. Kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Beraktibus senak dia, sodorkan bola pendek ke depan kepada Luka. Luka Jack West tadi ke belakang lagi. Beraktibus senak dia umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini. Sodorkan bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kami lihat pemain belakang Remo Ferretur yang maju ke depan dan hanya bagasikan yang ke dalam. Ambil ancang-ancang sudah. Ada di sana kami lihat kapten kesebelasan tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico. Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi. Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini umpannya terlalu tajam, saudara. Jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Kretiu, namun sempat membentur pemain belakang Kanada dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Kretiu. Segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kontak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu Kanada sudah seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara. Ambil ancang-ancang sudah lakukan ke gawang, terjadi kebut di sana. Oh, di heading saya keluar kontak penalti pemain Kanada. Datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kontak penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Max review langsung dari serangnya.
memungut bola dan selamatkan gawangnya dan merubah kedudukan masih tetap 0-0 kita nantikan. Kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kandas dan namun patah di tengah jalan. Kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow. Jibril Sow diberikan pendek saja kepada Kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow. Gerak tibus sejenak dia masih sektor gelandang tengah. Melebar ke sektor kanan ada Nico Elpedi. Nico Elpedi kutak kali sebentar dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini. Dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Pendek saja kepada Kapten Kaka. Kaka melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo tarik kepada Kaka lagi. Melebar ke sektor kanan kerjasama dengan Manuel Akanji. Akanji umpan terobosan dia kerjasama dengan Jacques. Jacques kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya. Tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi-lagi bola kandas dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6 Matthew Kenere. Kenere melebar tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan di sektor daerah lawan kini. Gratibus nak dia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Swiss. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berkanci tekanan Swiss kini bagus serangan. Cepat dia menggiring bola. Umpan kepada Kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Mansambi. Mundur ke belakang lagi kepada Jalani Kaka. Kaka melebar ke tengah lagi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Cepat menggiring bola. Merangsek kejar untuk pertahanan lawan. Ada Parkes itu. Gratibus nak dia berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya mengasihkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Krepiu, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga untuk gawang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad dari Brasil membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali yang mengarah ke gawang. Untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi.
0: Ya.
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse March mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Yeah.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain, sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut. Dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Fatoni.
1: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah masuk bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam tadi. Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss. Sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada dua peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus terupas ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bu.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambik, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif, sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan, lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kanan sendiri, striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani
1: Oluwase,
0: ya, ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang, atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse March akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwesi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, dia rumput di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Bosnia 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tajam gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tentu saja nggak berpengaruh ya.
1: Ya tidak berpengaruh.
0: Bisa saja
1: Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa aggregate goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break, untuk ngopi dulu ya.
1: Oke.
0: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatani, kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya. Pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
1: Siap.
2: Siap menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
3: Itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin, poli, batrik, campak, anak-anak rohan.
2: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
4: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
2: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 14 antigen atau jenis vaksin, dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi, yaitu.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
2: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua. Dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Crepeau dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, hodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan, terjadi perebutan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Crepeau dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Crepeau langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah kepada siapa dikirimkan di sana. Kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri, kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain nomor 25 yaitu Nathan Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada nomor 25 cepat menggiring bola. Nathan Saliba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo umpan ke depan, dia adalah Mozambi. Namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo Rodriguez, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Kakak mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengarkannya ada Zekwes di situ, mundur jauh ke belakang dia. Kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Madol Akanji, akan secara kembali berada ke depan kepada kapten Kakak lagi. Kakak umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 25 cepat sekali menggiring bola yaitu Zekwes yang maju ke depan ini, atau Luka Zekwes tarik ke belakang kepada Kakak lagi di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan ada akan situ Mozambi ataupun rekannya Gerard Musidaknya. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas mundur ke belakang lagi, kerja sama dengan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebelah dia mendekat dari kota Desetos sebelah kanan pertahanan ke sebelah kanan, umpan kepada Kakak, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke luar abas kami, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayang tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elvedi yang menepati stopper ini, gratibus sejenak dia, umpan pendek saja, masih pemain-pemain Swiss kuasa sebelas penyakit dilakukan umpan terobosan ke depan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, pendek saja, tarik ke belakang. Kedesa pasukan gerangan di sana, masih permainkan bola, mundur ke belakang jauh lagi, kini mencoba menggiring bola. Pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya kepada Nathan Saliba. Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores mereka sepenuhnya, dia cepat menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Buchanan berebut lagi bola dengan pemain belakang pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tingkat 3-3, ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada di sektor sebelah kiri atau kiri luar daerah kesebelasan Swiss. Sambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston, yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana, ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan lengkapnya. Namun salah umpannya, terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang Swiss, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara pendengar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Dengan demikian kita tinggal menantikan, dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Laria kirimkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain Nathan Saliba. Namun salah umpannya, direbut lagi di belakang. Untung saja datang bantuan dari belakang Alistair. Lempar ke depan, umpan terobosan yang sungguh, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sapu saja bola ke depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kini. Bola dikuasai punya kapten kesebelasan Swiss yaitu Kaká. Umpan ke depan dia kepada pemain Vargas. Vargas tarik ke belakang lagi, kerja sebuah Ricardo. Ricardo kembalikan kepada Kaká lagi, kutakkan di sebuah Ricardo, angkat ke sayap kanan, yang dituju adalah pembek kanan yang maju ke depan, cepat menggiring bola, gerak tembus jinaknya, ada luka Jacques Corbuet. Oh, ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan maksud kami pertahanan kesebelasan Kanada. Johnston, ya abus kami, nomor 13 yaitu Rodriguez, lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan, cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan, tetapi terlalu tajam umpannya, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan, tenang-tenang saja, kini Swiss mencoba membangun serangan, melakukan lemparan kebiasaan dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lemparan ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini, beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat, berikan saja bola pendek dia, kerjasama dengan Mati Konere. Konere mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Alistair Johnston ataupun Ricky Laria. Melebar ke sektor kanan, gerak terus nak dia kepada Tajon Buchanan. Buchanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana. Oh, tidak ada kawan saudara-saudara. Bola tadi meluncur seorang diri, umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola sedikit pendek, kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini, Abati. Dengan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah, coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi, dan kali ini pelanggaran terjadi. Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kembali Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan maksudnya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, dia kerja sama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerja sama dengan Alistair Johnson. Bek kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Bacok Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerja sama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek untuk pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba menggiring bola, melepas tembakan, masuk! Masuk, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi, sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi, ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brel Mbolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras, saudara-saudara, berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0, saudara-saudara, untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun dua gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi, saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luc de Porgeroles mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba, terjadi perebutan, dia kerjasama lagi dengan Koenere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepatnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sahnya, langsung tendang sudah bola keluar, meninggalkan lapangan pemusuhan, meninggalkan daerah kotak penalti. Namun kali ini terjadi body shot yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya, masuk kami 17 Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brian Bolo. Ya, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada, ya, si rambut keribau ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgeloris. Porgeloris melebar ke sektor kiri, dia kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutakkan sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, sodorkan bola pendek, dia cepat melihat di tengah, terjadi lagi perebutan, kini terus Kanada mencoba serangan cepat melihat di tengah, sudah dari sektor sebelah kiri, dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan Alistair Johnston. bek kanan yang maju ke depan ini ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini ambil ancang-ancang Johnson kebersihkan di dalam langsung ke mulut gawang, terjadi kop duel di sana, disabu saja baru tadi terjadi kop ke mulut gawang, oh masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini sudah akan pendek saja angkat ke mulut gawang, terjadi kelut tendang ke mulut gawang saja, oh ternyata masih jauh Cornelis tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua karena terjadi benturan atau membentur pemain belakang, ya sudah dilakukan pendek saja menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, oh melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, dan kini bola berganti Swiss mencoba menekanan tetapi patah di tengah jalan, ada di sana penjaga gawang Maxim Crépion langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan melambung tinggi saudara-saudara, yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana, gerak tipu sendak dia mencoba melewati dua pemain berkasih dia mencoba jantung pertahanan kesebelasan Swiss, namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor usuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Swiss, jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan sini terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
3: Memasuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan, yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston, umpan lagi ke depan, yang dimaksud adalah tadi Buchanan, kan ini arahkan lagi ke tengah, pemain nomor tubuh bermain 1-2 kali ini memasuk kotak penalti, hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji, pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo, Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo, maksudnya tadi Jacques kepada Embolo, sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja, dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi, masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini, masih Akanji dorong lagi ke sebelah kanan, masih Elvedi kali ini bekerja sama Johnston, masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri, umpan ke depan, yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Lia Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC, tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, yakni Elvedi, mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola. Hasilkan hanya tendangan gawang, sudah dilakukan cepat oleh Kobel. Arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi. Hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada. Satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan. Pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague. Adalah satu pemain dari Swiss ini, Mezambi, terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira. Berbahaya tadi memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini, yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini, memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7, sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Kripo. Arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius. Masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada. Coba lagi kali ini, build up lagi serangan dari belakang. Masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan. Buchanan bekerja sama tadi bersama David. David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller. Kali ini masih para pemain dari tim Kanada. Coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques. Arahkan ke tengah, berbahaya kali ini. Satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss. Kali ini tidak henti di situ. Kali ini para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya. Kali ini Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain dari Kanada terangkat kaki kiri, ya masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgeles mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu menggergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss. Kali ini akan diambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya. Kali ini siapa yang ketuju? Tendangan sudah dilakukan, melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan. Masih kali ini Lira umpan lagi ke depan, yang tuju adalah Jacques. Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada. Hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan, jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada, maksudnya tadi Stefan Estague, mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang. Lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti, kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss. Kali ini balik ke Estague. Estague mampu merasa kali ini, bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leira. Masih Leira coba lagi, lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David, Trini David, pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Leira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Leira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidenreich dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
4: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu seolah memberikan ruang,

0: Tetapi kita akan lihat bagaimana penampilan dari kedua belah tim. Tapi masih tetap mengunggulkan Brazil kalau gitu.
1: Ya tentunya Brazil di atas kertas dengan kekuatannya, apalagi dengan rekor pertemuan ya, bagaimana total Skotlandia kalah 6 kali, seri 2 kali dari 8 pertemuan internasional sebelumnya di antara dua tim ini ya.
0: Okay.
1: Yang menandakan memang secara sejarah, secara histori, secara kekuatan Brazil unggul segalanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan tadi kita lihat bahkan legenda-legenda Brazil hadir nonton semua.
0: ini bukannya bukan support kayak ini, malah jadi beban mental. Pak Rahman di Setubondo, saya coba terima pendengar dulu. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Rahman, singkat saja jelang kick off nih.
2: Oke, singkat saja ya. Memang kejuaraan ada di Brazil.
0: Ya, favoritnya. Tapi, ya, oke. Okay. Ya,
2: tapi sekarang berhubung sama-sama anak muda ini.
0: Oh,
2: kalau Skotlandia itu mainnya menyerang ya di kebobolan nanti.
0: Okay.
2: Kalau bertahan sekarang Skotlandia ini harus bertahan dulu selama babak pertama.
0: Oh, oke, okay, baik. Skor ya, akhir skornya berapa?
2: Salam olahraga.
0: Oke, Jaya, baik. Waduh, baru mau nanya skor akhirnya. Pak Toto Surabaya, singkat aja Pak Toto. Salam olahraga.
3: Ya, ini kalau
0: berhasil
3: sampai enggak menang
0: enggak
3: rame nih.
0: 3-0
3: untuk Brazil. Terima kasih.
0: Ayo, sama-sama. 3-0 untuk Brazil. Oh. Dan menjadi catatan ini, Bung Henry. Kemarin Brazil itu gagal mengoleksi poin penuh melawan Maroko itu, salah satu nama yang cukup disoroti adalah Ayub Buadi. Usianya masih muda, baru aja pindah ke warga negara Maroko padahal, tapi penampilan luar biasa. Yang mampu mematikan kekuatan dari Brazil. Itu mungkin bisa diduplikasi bagi lawan-lawan Brazil nantinya. Adakah sosok seperti Ayub Buadi di Skotlandia nih, Bung? Kayaknya nggak ada deh.
1: Ya, kalau kita bicara sosok seperti yang tadi Bung sebut ya, ada nama Ben Ganondorf nih ya, ini adalah pemain yang berposisi sebagai winger kanan, masih berusia 20 tahun, tapi dia sudah memperkuat tim Liga Inggris yaitu Bournemouth ya. Dan semoga dengan kecepatan, dengan eksplosivitas seorang Ben Ganondorf juga bisa menghadirkan atau bisa menghadirkan variasi perserangan yang lebih tajam untuk Skotlandia ya. Tadi yeah. Kembali lagi sudah sempat dibahas bahwa saat menghadapi Maroko mereka tanpa shot on goal ya. Yang artinya memang ini serang mereka ini ada PR nih. Steve Clark sudah melakukan perubahan dengan Sengland dan McTominay yang sama-sama kita tahu musim lalu adalah pemain terbaik di Serie A bersama Napoli ya, saat mengalahkan Napoli meraih Scudetto. Dan semoga di laga pagi hari ini ada variasi serangan yang lebih menarik dari Skotlandia untuk bisa membongkar pertahanan dari Brazil.
0: Oke, baik kalau gitu. Kita langsung saja menuju ke Bung Joko Saputra dan juga Bung Tomo Hakim untuk mendengarkan bagaimana jalannya pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil melawan Skotlandia dalam perhelatan Piala Dunia 2026.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Skotlandia versus Brazil.
0: Iya, Bung Joko silakan Bung.
5: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada pagi ini, kita kembali menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata untuk babak penyisian Grup C pada Piala Dunia 2026 antara Brazil menghadapi Skotlandia. Berlangsung di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat. Tentu pertandingan terakhir di penyisian Grup C ini sangat menarik, apalagi Brazil dan juga Skotlandia menargetkan sama-sama meraih kemenangan di laga pada pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan Brazil sendiri menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan penjaga gawang Alisson Becker, kemudian 4 back Danilo, Marquinhos, Gabriel dan juga Santos, kemudian juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick off babak pertama baru saja ditiupkan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Ellison langsung tembakan saja ke pertahanan dari Skotlandia. Namun di kuasai sepenuhnya tadi, maksudnya oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya, kaos kuning, celana putih, dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya, di sana ada Lucas Paqueta dari sisi kanan pertahanan sendiri, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja alirkan ke sektor kiri, di sana ada Santos umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini, dan memasuki menit keempat tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
0: Ya, berkat kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah, namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magael nomor punggung 3 dari Brazil, sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya.
6: yang dituju siapa? Kembali lagi ke belakang, kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magael, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Marhaen, Magael, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang, Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil, kali ini Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior, kali ini menguasai bola 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di situ, melakukan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Louis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Engas Gun, kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibaik-baik oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Engas Gun, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini, Bung Henry, untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri, Bung Henry.
1: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
6: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Engas Gun, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Engas Gun. Hati-hati Engas Gun, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain Brazil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan, John McGinn. Ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson, belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry, dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Bendok di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Bendok ketika beradu lari dengan Douglas Santos, sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel Main nomor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lukas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan. Ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brasil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brasil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brasil. Kali ini Brasil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brasil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brasil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brasil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
5: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lukas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan. Ada Hunya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekilip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merasuk dari sektor kanan serang dari Brazil, ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya di sana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lukas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola. Pendek saja kepada Casemiro, di sektor tengah lapan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke mulut gawang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lukas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lukas Paqueta. Tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lukas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lukas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lukas Paqueta. Umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia, Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lukas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13, apakah Danilo. Umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14, detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi, Ben Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pada mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan cross ini yang tidak sempurna, justru Gabriele melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
0: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan. Melebar ada Bruno Guimaraes di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Ke belakang sedikit ada Bruno Guimaraes, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ke tengah kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimaraes ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimaraes sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimaraes di sektor kanan Brazil, berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti, ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang ke sebelah kiri dia, ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson, bayangi oleh pemain Brazil namun tidak
6: tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan, ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta, dibayangi oleh satu pemain Skotlandia. Ke belakang lagi dia, Marquinhos geser sebelah kiri, Gabriel menur punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta, coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil, sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
5: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu di bola Vinicius, masuk ke dalam, Vinicius ke gawang, masuk. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
1: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
5: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini, Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
6: Henry.
5: Henry ya, kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
1: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
5: Ya, kita masih menanti.
1: Dan benar, gol.
5: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
1: No goal ya.
5: Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
1: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry,
5: tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
1: Betul.
5: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24, tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat Juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
6: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya, Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
1: Water break.
6: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
1: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
6: yeah,
1: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
6: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
1: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama koordinasi ini mereka belakang mereka sangat payah ya.
6: Ya.
1: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
6: Ya.
1: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
6: Yeah.
1: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi
6: yeah,
1: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
6: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
1: Betul, Skotlandia tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bolanya.
6: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana sekali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola, Skotlandia masih melakukan serangan, pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang ketujuh, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil, gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan, kali ini ke belakang dia, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada kesan menjaga gawang, enggaskan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya, disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam, kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna, ke belakang dia, Jack Henry, melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson, dibayangi oleh satu pemain Brasil yaitu Lucas Paqueta tadi, kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini, coba hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brasil. Coba untuk membangun serangan kembali Brasil, kali ini sektor sebelah kanan mereka, Patterson kembali kepada Jack Henry, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 Ben Doak, terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brasil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo kembali. Tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brasil.
5: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut kini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brasil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil, dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya, mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia, di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHale, mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil, dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gomes. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan kosong meluk gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1, namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo. Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya. Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Oh, sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk membangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan ada Gabriela. Gabriela arahkan ke sektor kanan ada Marquinhos, pendek saja pada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott

Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya, masih sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos. Ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti. Namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah menurut punggung 20, Paqueta, ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang, mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, menor punggung 17, ke belakang dia Nathan Patterson. Masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini. Sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia, menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih bawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumumannya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana.

0: Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja nih sepertinya pemain Brazil, umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brazil. Kali ini baik-baiknya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, pendengar Marquinhos, dari sektor kanan pertahanan sendiri, ini Brazil masih mengepung Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos sendiri. Sektor tengah lapangan pertandingan, Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo, tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel masih mengutak-ngutik di kuli bundar, tarik lagi ke belakang, Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi, sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada punya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda oleh Brazil, ada Ryan melewati satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil dribble oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Andrew Scan, dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri, menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott, umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott Tomlin. Depan saja ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan nomor 23 ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang nomor 26 tadi, kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur, memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru, kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott, umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20, ada Lawrence, umpan saja pada Gannon merasukkan rekor penalti, langsung suti, kurasa pernah, masih direbut oleh Gannon, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi, bagaimana upaya dari Gannon tadi, di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna, dan Brazil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gant, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan benar sekali Nathan Peterson tadi, upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan kembali kepada Ryan, menusuki ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan kembali ke gawang, ada Vinicius dan gol.
2: Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimarães tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
3: Ya harusnya hat-trick ini ya.
2: Iya harusnya.
3: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimarães yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
0: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh pelatih wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3 sampai 4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggul 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence. Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berwajah kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brazil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor punggul 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba. Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
3: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Kan di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
3: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat, di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545, 3866712, dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya. Dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya. Saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat. Dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3, yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil yang
0: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Maria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu. Jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry. Tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: The point ya.
2: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama mengungguli ya atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka gitu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat, semangat, semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Disiap.
3: Mbak Resti.

Kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Buletin Warta Pagi. Dan lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi hari ini begitu ya. Yang tadi juga sempat jeda untuk istirahat menuju ke babak kedua. Pertandingan pagi ini antara Skotlandia versus Brasil yang disiarkan di Stadion Miami. Kita akan jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter dalam Buletin Warta Pagi.

0: Fari Brita. Dewan Pendidikan Kota Surabaya mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberikan bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah. Momen libur sekolah, orang tua di Kabupaten Tuban diminta tetap meluangkan waktu untuk mendampingi kegiatan belajar anak. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Dewan Pendidikan Kota Surabaya mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberi bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah. Faiz Putra melaporkan.
2: Dewan Pendidikan Kota Surabaya mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberi bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab ringan di rumah. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, saat dihubungi RRI Rabu 24 Juni 2026. Suko mengatakan upaya progresif wajib dilakukan orang tua kepada anak selama libur sekolah, seperti melakukan tugas rumah, menata jadwal kegiatan harian, dan sebagainya. Ia menambahkan langkah tersebut sangat penting dilakukan, mengingat potensi pemakaian gadget pada anak selama libur sekolah diprediksi akan tinggi dan hal tersebut bukanlah rutinitas kegiatan yang positif.
3: Iya, kalau lihat tren sekarang, maka liburan nanti berpotensi anak-anak di rumah dan hanya berkutat menggunakan ponsel dan komputer, dan itu tidak terlalu baik bagi perkembangan fisik maupun mental anak-anak. Ya. Karena itu kita meminta kepada orang tua, justru orang tua, agar memberikan kesempatan mereka bisa berinteraksi dengan memberikan tugas-tugas, apakah misalnya hal sederhana, kalau memang tidak bisa rekreasi keluar kota, bisa digunakan dengan mencuci piring, kemudian sholat bersama yang Islam, atau bersih-bersih.
2: Selaras dengan Dewan Pendidikan Sukowati Widodo, Rektor Pelaksana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki, menyebut orang tua perlu lebih berperan untuk mengarahkan anak agar lebih terlibat pada pekerjaan ataupun aktivitas yang nyata.
4: Liburan itu momen terpenting untuk memperkuat wilayah. Jadi saya malah mendorong orang tua untuk mengajak putra-putrinya seperti membuat diary. Jadi kalau mereka menghabiskan waktu tertentu dengan liburan umpama, bikin report pendek, reflektif. Satu, kepentingannya adalah melatih anak-anak kita ini terbiasa untuk menuliskan gagasan. Yang kedua adalah ada sesuatu yang akan memudahkan mereka untuk mengingat. Maka momentum liburan ini penting untuk dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melengkapi kecakapan, kemampuan yang mereka sudah dapatkan di kampus melalui pengalaman real di tengah-tengah masyarakat.
2: Menurut Dewan Pendidikan Jatim, kekhawatiran yang muncul pada anak di momen libur sekolah kali ini karena ruang media sosial dan gadget saat ini mengalami transparansi lintas batas usia, yang dimana anak dapat berpotensi mengakses konten yang belum sesuai dengan batas umurnya. Meski pemerintah melalui Komdigi Republik Indonesia telah melahirkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang regulasi ruang digital yang aman bagi anak, harapannya peran orang tua tetap menjadi hal yang utama sehingga momen libur Lebaran dapat dilalui secara positif. Faiz Putra melaporkan.
0: Momen libur sekolah, orang tua di Kabupaten Tuban diminta tetap meluangkan waktu untuk mendampingi kegiatan belajar anak. Informasinya disampaikan Mitra Adila.
5: Momen libur Lebaran tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas akademik saja, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi orang tua untuk mempererat hubungan emosional atau bonding dengan anak. Psikolog klinis Elvida Dewi menekankan pentingnya masa liburan ini sebagai sarana belajar di luar bangku sekolah, termasuk melatih keterampilan bersosialisasi dan memperluas wawasan anak melalui kegiatan positif seperti memasak atau berwisata. Ia juga menyoroti pentingnya pemberian ruang bagi anak untuk mengeksplorasi minatnya di luar kurikulum sekolah. Menurutnya, momen libur adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam proses tumbuh kembang anak guna memastikan tidak ada tahapan perkembangan yang terlewatkan. Namun, Elvida mengingatkan agar para orang tua tetap bijak dalam memantau penggunaan gawai atau gadget selama liburan.
6: Kalau kita lihat kata belajar, seharusnya kan tidak selalu melulu tentang bagaimana mengajarkan tentang akademik di sekolah. Belajar bisa banyak hal, misalnya kita ajak keluar anak-anak, entah kemana, tidak harus jauh-jauh di dekat rumah yang mungkin bisa jadi taman rekreasi untuk mereka. Kalau masalah gawai, sebenarnya mau libur, mau tidak libur, itu adalah rules yang wajib orang tua tetap jaga.
5: Karena dengan menjaga keseimbangan antara waktu istirahat, eksplorasi diri, dan kedisiplinan, maka libur sekolah diharapkan dapat menjadi ruang yang berkualitas bagi anak untuk kembali siap menatap tantangan akademik setelah masa liburan berakhir. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Sejumlah pelajar SMA Dharma Wanita Satu Pari Boarding School di Kabupaten Kediri mengisi masa libur sekolah dengan membuat inovasi yogurt candy. Ayu Citra melaporkan.
7: Sejumlah pelajar SMA Dharma Wanita Satu Pari Boarding School di Kabupaten Kediri memiliki cara unik dalam mengisi masa libur sekolah mereka. Seperti yang dilakukan oleh pelajar SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri, Raisa Cila Divandra dan Rifki Saputra. Rifki menyebutkan bahwa tujuan utama pembuatan yogurt candy ini bukan hanya untuk mengisi waktu liburan, akan tetapi juga sekaligus demi menyelesaikan tugas dari sekolah dan membantu masyarakat guna memperoleh asupan gizi seimbang dari manfaat probiotik yang sangat baik bagi kesehatan. Hingga saat ini, yogurt candy buatan Cila dan Rifki tanya dipesan oleh teman-teman di sekolah, tetapi juga dibeli oleh para guru.
8: Kita mengulik dari berbagai masalah di sini, yaitu jajanan yang kurang sehat, seperti itu, terus kurangnya asupan probiotik pada anak-anak SMA seperti itu, juga yaitu masalah pencernaan. Maka dari itu, kita menggunakan urban yogurt ini sebagai solusi dari semua itu. Jadi manfaatnya ini bisa menjadi pencernaan, menjadi cemilan sehat.
7: Sementara itu, Wakil Kepala SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School di Kabupaten Kediri, Felix Bayu Suhermanto menjelaskan pula bahwa pada masa libur sekolah ini, para siswa telah memiliki bekal untuk meningkatkan kemampuannya selama di rumah. Sebab meskipun liburan sekolah yang berlangsung sejak tanggal 21 Juni hingga tanggal 19 Juli 2026, tapi anak-anak telah mendapatkan edukasi bahwa libur sekolah bukan berarti libur belajar.
9: Liburan semester itu mulai tanggal 21 anak-anak dipulangkan sampai nanti kembali lagi setelah MPLS di tanggal 19 Juli.
7: Diketahui selain inovasi yogurt candy, hingga sekarang ini para pelajar juga memiliki keahlian lain seperti hanya membuat film pendek maupun memproduksi sabun cuci piring dari bahan alami, misalnya dari bunga telang dan daun pandan. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Informasinya disampaikan Ani Asana.
10: Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur tengah melaksanakan sensus ekonomi. Seluruh masyarakat Jatim diminta untuk turut mensukseskan program pemerintah ini dalam rangka mengukur tingkat perekonomian setiap rumah tangga. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga turut didatangi petugas sensus. Dua petugas mendatangi kediaman gubernur dan melakukan pendataan sesuai dengan klasifikasi pertanyaan yang disediakan. Gubernur Khofifah meminta masyarakat mensukseskan sensus ini, salah satunya untuk memastikan berbagai bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran.
11: Sensus ekonomi ini kan 10 tahun sekali untuk melihat bagaimana peta ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Kalau kita ingin bahwa misalnya setiap bansos itu valid datanya, tidak ada inclusion error, tidak ada exclusion error, maka salah satu pintu masuknya ya melalui sensus ekonomi ini.
10: PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Jatim Herum Fajarwati menyampaikan terima kasih atas partisipasi Gubernur Khofifah dalam mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
11: Di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, sudah berkenan untuk menerima kedatangan petugas. Tentu ini memberikan semangat bagi kami, para petugas, juga insya Allah seluruh masyarakat nanti akan memberikan data dengan jujur dan lengkap untuk suksesnya sensus ekonomi di Provinsi Jawa Timur ini.
10: Di Jatim sendiri, total petugas sensus yang diturunkan sebanyak 41.538 orang. Sensus dilakukan sejak minggu terakhir bulan Juni hingga akhir Agustus 2026. Ali Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa semua kegiatan usaha yang beroperasi di lingkungan perumahan warga harus berjalan sesuai dengan peruntukan kawasan dan wajib mengantongi izin resmi. Ermina Jin melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya menegaskan setiap kegiatan usaha harus berjalan sesuai dengan peruntukan kawasan. Karena itu kegiatan usaha seperti rumah potong unggas yang beroperasi di kawasan permukiman tanpa izin akan ditindak. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan kawasan permukiman tidak diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Karena itu ia memastikan tempat usaha yang berada di kawasan permukiman tanpa mengantongi izin tidak diperbolehkan.
13: Tempat usaha itu harus sesuai dengan peruntukannya. Kalau di daerah pemukiman maka tidak boleh digunakan untuk usaha kecuali untuk rumah kos seperti itu, tapi tidak untuk usaha yang menyebabkan masalah atau menyebabkan mengganggu masyarakat di sekitarnya. Jadi saya pastikan kalau mereka ada di tempat pemukiman tidak memiliki izin maka harus ditutup. Karena itu saya nyuwun tolong kepada warga Surabaya, kalau di dalam lingkungannya, di dalam kampungnya ada tempat usaha, tolong segera tanyakan kepada satu ASN, satu pendamping setiap RW dan lurah camatnya untuk menanyakan apakah ada izinnya diperbolehkan atau tidak. Maka saya butuh ketegasan dari warga, butuh kolaborasi dengan RT RW untuk memastikan tempat usaha harus berada sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak, maka kita harus tutup tempat usaha itu agar tidak mengganggu dari kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya.
12: Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap keberadaan tempat usaha di lingkungan masing-masing. Wali Kota Eri menambahkan pengawasan terhadap kesesuaian lokasi usaha juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Tingkatkan pemahaman norma hukum bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri gelar temu sadar hukum di Desa Tulungrejo. Berikut laporan Heri Susanto.
14: Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan norma hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Temu Sadar Hukum. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, juga sebagai bentuk pembinaan keluarga sadar hukum atau kadarkum. Guntur Citra Kusuma dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin dan diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, Forkopimcam Pare, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok kadarkum, paralegal, posbakum, relawan narkoba, lembaga pendidikan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Tulungrejo.
15: Pemateri dari instansi vertikal, Pak. Kalau dari Polri terkait dengan radikalisme maupun terorisme, kalau dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri terkait bullying maupun kekerasan seksual, Pak. Dan untuk dari BNN terkait pencegahan bahaya narkoba, dan dari Pengadilan Agama terkait hukum waris Islam di masyarakat.
14: Sementara Mat Nurkasan, Kepala Desa Tulungrejo, menilai kegiatan Temu Sadar Hukum sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta lingkungan desa yang harmonis, tertib, dan taat aturan.
16: Kami sangat terima kasih sekali dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri atas dasar kegiatan ini, karena kami dari pemerintah desa sangat-sangat berharap ini nanti diaplikasikan dan mengurangi daripada bahaya narkoba, kekerasan, utamanya adalah narkoba, kekerasan, dan waris. Sekarang Tulungrejo juga Panggris ini yang menjadi miniatur Indonesia, berbagai orang dari Sabang yang merauke adar, dan ini memang sangat ada kesempatan mereka untuk menyebarkan narkoba.
14: Guntur menambahkan alasan memilih kegiatan Temu Sadar Hukum di Desa Tulungrejo karena merupakan penghargaan sebagai desa percontohan yang memiliki fasilitas lengkap terkait desa bersinar atau bersih narkoba. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar hukum merupakan fondasi pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang akan menyelenggarakan Jombang Archive Award sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan kearsipan di wilayah Jombang. Berikut laporan Cantia.
17: Pemerintah Kabupaten Jombang tahun ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan ajang Jombang Archive Award sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan kearsipan di wilayah Jombang. Kepala Bidang Kearsipan Bambang Suhartono menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pengelola arsip di tingkat kecamatan, OPD, serta arsiparis teladan. Saat ini Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke-14 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Meski begitu, terdapat peningkatan signifikan dalam penilaian kearsipan, di mana Jombang berhasil naik kelas dari peringkat C mencapai peringkat A. Pihak kearsipan pun optimis target selanjutnya adalah meraih peringkat AA.
18: Kita memberikan penghargaan kepada pengelola arsip kecamatan, pengelola arsip kabupaten, dan arsiparis teladan. Yang selanjutnya kita meranking daripada penilaian kearsipan yang ada di Jombang, yaitu untuk tingkat kecamatan tersendiri, dan tingkat OPD sendiri, yang 10 besar kita berikan penghargaan.
17: Selain memberikan penghargaan, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan seni musik dari siswa SMP 1 Jombang. Eko Andi Budiarto, pembina seni di SMP 1 Jombang mengaku bangga atas prestasi dan bakat yang ditunjukkan anak didiknya. Ia berharap ajang ini dapat terus konsisten memberdayakan siswa dalam bidang seni.
19: Sangat senang dan bangga sekali memiliki anak-anak yang cerdas, berbakat dalam bidang seni musik. Dan aktif selalu untuk memberdayakan anak-anak sekolah ini dalam ajang seni, khususnya seni musik.
17: Gelaran Jombang Arsip Award ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi para pengelola arsipan di lingkungan Kabupaten Jombang, tetapi juga menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip menuju peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Sinergi antara peningkatan kinerja birokrasi dan dukungan terhadap bakat generasi muda diharapkan dapat terus berjalan beriringan dalam agenda-agenda daerah selanjutnya. Cantia melaporkan.
0: Tekanan ekonomi dan persoalan sosial menjadi faktor yang banyak dirasakan penyintas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
20: Tekanan ekonomi dan persoalan sosial menjadi faktor yang banyak dirasakan penyintas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Sidoarjo. Sebut saja namanya Feti, nama samaran seorang perempuan yang pernah menjalani perawatan di Liponsos Sidoarjo. Dia mengaku kondisi kejiwaannya sempat memburuk saat menghadapi berbagai persoalan hidup yang menumpuk tanpa dukungan yang memadai. Feti mengatakan proses pemulihan tidak mudah dan membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan, serta layanan kesehatan yang berkelanjutan. Menurutnya, banyak penyintas gangguan jiwa membutuhkan pendampingan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan bersosial.
21: Panjang Wonosalo Selatan RT 18, RT 06.
22: Nah, limpos itu sudah lama?
21: Kurang lebih mau 2 tahun.
22: 2 tahun? Ya. Tiap hari minum obat?
21: Diagnosanya dulu sindrom depresi, skizofrenia, bipolar afektif, tapi sekarang sudah stabil, Pak.
22: Sudah stabil, nggak pernah kambuh?
21: Ya, kalau ada keluhan, misalnya kayak mulut berbusa, kayak kaku, sulit tidur atau apa, nanti bilang ke perawat sini, nanti dirujuk ke rumah sakit.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan pihaknya mencatat sebanyak 5.000 lebih ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Jumlah terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Taman sebanyak 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang.
23: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
20: Menurutnya, tingginya jumlah kasus di kawasan tersebut dipengaruhi kepadatan penduduk, tekanan ekonomi, serta kompleksitas persoalan sosial di wilayah perkotaan dan penyangga Surabaya.
24: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Brasil masih menjadi salah satu kandidat kuat di Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
25: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Brasil masih menjadi salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski persaingan semakin ketat, kualitas skuad dan pengalaman dari timnas Brasil di turnamen besar membuat Selecao tetap menjadi tim yang berbahaya. Pernyataan tersebut sejalan dengan performa timnas Brasil di grup C. Hingga jelang laga terakhir fase grup, Brasil memimpin klasemen sementara dengan 4 poin hasil imbang melawan Maroko dan kemenangan 3-0 atas Haiti. Posisi Brasil ditempel ketat timnas Maroko yang juga mengoleksi 4 poin. Alif Syafiar Rabu siang juga menilai Brasil memiliki peluang besar untuk menembus fase gugur karena ditangani pelatih yang berpengalaman.
26: Saya kira Brasil tetap punya kans lolos ya. Kalau kemudian sekarang apakah Brasil akan melangkah lebih jauh, saya kira Brasil tetap akan melangkah lebih jauh. Brasil juga di era Ancelotti tetap adalah Brasil yang berbahaya dan saya kira Brasil tetap punya kans lolos bersama Maroko di grup.
25: Alif Syafiar juga mengingatkan tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika memasuki babak knockout. Selain timnas Brasil, Alif Syafiar juga menyoroti penampilan Maroko yang kembali menunjukkan konsistensi setelah sukses mencatat sejarah di ajang Piala Dunia sebelumnya. Menurutnya tim berjuluk Singa Atlas tersebut layak diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Maroko memang berada dalam posisi yang menguntungkan setelah menahan imbang Brasil dan mengalahkan Skotlandia. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Oni Arianto, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Kita akan lanjutkan kembali siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Skotlandia versus Brasil bersama dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta.

0: Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah ke luar pertandingan sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro umpan ke depan, ada Ryan menyambut daya, tidak jadi, di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Angus Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil, balik lagi Danilo, umpan ke depan yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di nomor 8 ada Bruno, berhasil mengkotak satu pemain dari Spanyol, umpan lagi kepada Arjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya, bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Kunya dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Mateus Kunya berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0, Kunya sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya, antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
0: Ya, mendengar 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Mateus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali mengurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Kunya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kira-kira dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik, umpan 1-2 bersama Mike, umpan lagi Kunya ke mulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
2: Ya, bergar kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang saat ini berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alison Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Luis Ferguson, ditinju oleh Alison Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimarães tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alison Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside. Ya, masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari di Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis ini, masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Main-main Skotlandia masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Luis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang, ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson pada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alison Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini. Masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Luis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
2: Yeah.
1: Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
2: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah ya.
2: Yeah.
1: Tapi dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield, meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho, karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John Mike Gin, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Grant tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John Maikin balik lagi ke belakang kepada Kieran umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKin, nomor punggung lagi umpan John masuknya ke mulut gawang tadi, ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi, namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean umpan saja ke sektor kanan, yang tujuh adalah Kieran Tierney berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan ke mulut gawang berhasil dipeluk tadi oleh Maderson Lauren tadi, dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San Ombotumpun pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampaknya. Ya, benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutang tangan Teo Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri, tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha, Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk, umpan saja ke depan, oh masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. Nah, John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny, Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6, Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia.

dan pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti sudah dilakukan. Berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya, kirim langsung umpan ke mulut gawang. Namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang. Di sana Mekene langsung disundul. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain sudah dilakukan tepat ke mulut gawang. Terjadi hal juga. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Ini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ya Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri, tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil. Ada Martinelli, umpan kepada Fabinho, mencoba merasa ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho. Mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquez umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi tampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun Skotlandia, sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan. Ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kemati, masih Vinicius langsung shooting. Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerang yang dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angels Gun jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia, sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26 ada Ryan, mencoba untuk melakukan tendangan namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia, namun sepertinya terjadi

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Ru 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Pagi yang enak itu bangun, terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Showcase Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Udah jam 7 pagi teman Pro2, waktunya aku update ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Menurut pantauan dari BMKG Juanda, kota Surabaya sepertinya hari ini masih cukup aman ya teman Pro2, walaupun tadi pagi tuh agak sedikit redup mendung gitu ya. Tapi prediksinya BMKG, hari ini kota Surabaya sampai malam diperkirakan cukup cerah, bahkan terik banget siang nanti teman Pro2, dengan intensitas suhu di angka 27-33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara ada di angka 51-82%. Arah angin hari ini mengarah ke timur ya, dengan kecepatan 27 km per jam. Jalanan kota Surabaya pagi ini ternyata cukup lengang teman Pro2. Biasa di jam-jam segini udah padat banget, tapi ini sepertinya belum seberapa padat, khususnya di Jalan Pemuda iya masih cukup lengang, ramai lancar lalu lintasnya di kesempatan pagi hari ini. Tapi sudah terlihat sedikit ada kepadatan di sepanjang jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno alias Mer atau Rungkut ya teman Pro2. Kecepatan hanya 16 km per jam, ini khususnya akan mengarah ke Manyar Kertoarjo. Lalu lintasnya agak sedikit padat merayap begitu. Tapi kalau kamu mau melintas ke Jagir Wonokromo pagi ini cukup lancar. Ngagel Jaya Selatan juga terbilang cukup lancar teman Pro2. Joyoboyo ini cukup aman, tapi yang masuk ke Gunung Sari yang akan mengarah ke Prabu Siliwangi ya cukup padat lalu lintasnya, kecepatannya hanya 5 km per jam aja teman Pro2. Mejen Sungkono juga pagi ini cukup lengang loh teman Pro2, sampai ke Mejen HR Muhammad belum terlihat ada kepadatan lalu lintas begitu ya. Kemudian Raya Diponegoro juga demikian, sampai Banyurip juga Raya Arjuno masih terpantau lalu lintasnya ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan di pagi hari ini. Aku harap kamu yang lagi on the way ini bisa berhati-hati di jalan, kemudian tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.